Tahukah kamu kalau ada rute penerbangan terpendek di dunia? Penerbangan pesawat antara Pulau Westray dan Papa Westray di Skotlandia memegang rekor dunia untuk penerbangan komersial terpendek. Karena pesawat biasanya mengudara kurang lebih 47 detik. Rute penerbangan komersial terpendek di dunia pertama kali ini didirikan pada tahun 1967 dan dioperasikan oleh Logan Air. Jarak tempuhnya hanya sekitar 1,7 mil atau 2,7 km yang lebih pendek dibandingkan landasan pacu di sebagian besar bandara besar di dunia. Nah, penumpang diterbangkan dengan Britten Norman Islander, sebuah pesawat kecil yang hanya membutuhkan satu pilot dan hanya memiliki 8 kursi. Tidak ada layanan lain yang disediakan dalam penerbangan ini. Meskipun populasi kedua pulau tersebut kecil, penerbangan terpendek di dunia ini bisa menjadi sangat sibuk selama bulan-bulan musim panas. Dikarenakan ada banyak wisatawan yang ingin menjajal pengalaman unik tersebut. Nah, tahu gak sih? Kalau di Indonesia sendiri juga ada rute penerbangan terpendek loh, yaitu rute dari desa Kegata dan desa Apowo, Papua, yang hanya memakan waktu

Alexander Fleming adalah seorang dokter dan ahli bakteri asal Skotlandia. Di tahun 1928, ia mengembangbiakan bakteri Staphylococcus untuk keperluan eksperimennya. Melalui riset dan percobaan, ia melihat bahwa bakteri itu dihancurkan oleh jamur mikroskopis dengan nama awal Penicillium notatum. Jamur ini menghasilkan zat yang efektif melawan bakteri dan diberi nama penisilin. Dari sinilah lahir gagasan untuk membuat antibiotik yang

0: Ada tiga warna SPBU di Indonesia. Perbedaan warna ini memiliki fungsi dan fasilitas yang berbeda. SPBU yang pertama adalah SPBU berwarna merah yang disebut SPBU PastiPas. SPBU ini memiliki fasilitas standar seperti toilet, tempat ibadah, isi angin, dan minimarket. SPBU yang kedua adalah SPBU yang berwarna biru. Fasilitas yang disediakan SPBU berwarna biru lebih lengkap daripada SPBU berwarna merah, seperti kafe, restoran cepat saji, ATM, jasa cuci kendaraan, penjualan pelumas, dan penjualan gas LPG. Lalu yang ketiga, SPBU berwarna hijau. Kenapa berwarna hijau? Hal ini untuk mendukung program pemerintah yaitu Green Energy, sehingga SPBU ini adalah SPBU yang ramah lingkungan. Di SPBU ini memiliki layanan yang tidak dimiliki SPBU berwarna merah dan SPBU berwarna biru, seperti adanya SPKLU atau Stasiun Pengisian Kendaraan Listrik Umum atau Charging Station, dan terdapat juga Stasiun Penukaran Energi Kendaraan Listrik Umum. SPBU berwarna hijau adalah SPBU yang fasilitasnya paling lengkap. Nah, itu dia tiga warna SPBU di Indonesia. Selain berfungsi mengisi bahan bakar minyak, kita juga mengetahui fasilitas apa saja yang ada di dalamnya.
1: Teman terbaik kamu. Hitlist, memutar lagu-lagu yang kamu mau.

0: Oksigen adalah suatu unsur zat yang diperlukan bagi makhluk hidup. Tapi tahukah kamu bahwa 70 hingga 80% oksigen yang kita hirup dihasilkan oleh tumbuhan laut yang hampir semuanya adalah ganggang laut? Jadi, keberadaan laut dan seluruh kehidupan di dalamnya sangatlah penting untuk memproduksi oksigen yang kita hirup. Menjaga keberadaan laut dan ekosistem di dalamnya berarti kita turut menjaga ketersediaan oksigen untuk kehidupan kita.
1: Hitlist, memutar lagu-lagu yang kamu mau.

0: Pancasila.
1: Satu, ketuhanan yang Maha Esa.
2: Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: Tiga, persatuan Indonesia.
4: Empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: Lima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana,
2: Rita Effendi,
3: Aji Sutama,
4: Ita Purnamasari,
1: Dedi Dukun.
6: Terbaik kamu
7: Pro 2 FM.
8: Info Pro 2 FM.
9: Selamat pagi teman Pro 2, saya Kakak Frankie Wohel, kita di Info Pro 2 saat ini. Kegiatan RRI Fest tahun 2026 diadakan oleh LPP RRI Merauke di halaman kantor LPP RRI Merauke. Dan hari ini merupakan kegiatan hari kedua. Seperti apakah jalannya kegiatan RRI Fest hari kedua yang sedang berlangsung di halaman LPP RRI Merauke dan juga gedung Kanolsai. Sudah tersambung Agus Arianto dari gedung Kanolsai LPP RRI Merauke. Kita sapa. Selamat pagi Kak Ari.
10: Selamat pagi Kakak Frankie.
9: Baik, hari bisa digambarkan seperti apakah jalannya RRI Fest hari kedua yang diadakan oleh LPP RRI Merauke yang sudah berlangsung dari kemarin?
10: Ya baik, ya dapat saya laporkan saat ini saya sedang berada di halaman Kanolsai RRI Merauke dan juga ini bisa saya laporkan saat ini sedang dilaksanakan kegiatan RRI Fest di RRI Merauke dan tentunya di hari kedua ini ya masih terkait juga dengan kegiatan RRI Fest. Ada kegiatan yaitu pasar UMKM dan juga ada kegiatan donor darah yang saat ini sedang dilaksanakan di gedung Kanolsai RRI Merauke, Kakak Frankie.
9: Baik, untuk antusias sendiri peserta yang mengikuti dalam kegiatan donor darah dari mana saja sejauh ini?
10: Ya, sejauh ini ada beberapa instansi, tadi sudah ada dari Kodairal 11 juga, kemudian dari Basarnas, kemudian juga dari Brimob, dan juga dari instansi-instansi lainnya, Kakak Frankie.
9: Baik, untuk kegiatan bazar UMKM atau pasar UMKM sendiri bisa digambarkan seperti apakah suasana di halaman LPP RRI Merauke yang sedang terpantau?
10: Ya, saat ini ya yang saya pantau ya atau juga yang bisa terlihat ya tentunya ini warga masyarakat Kota Merauke juga bisa menyaksikan ya ini stand UMKM yang ada di halaman kantor RRI Merauke ini cukup ramai ya bagi para penjual ya khususnya untuk stand-stand UMKM ada sekitar 14 sampai 15 stand UMKM yang sudah ada ya di halaman kantor RRI Merauke. Dan juga untuk para warga masyarakat yang ingin berbelanja, juga silakan untuk datang di halaman kantor RRI Merauke di stand UMKM.
9: Baik, selain kegiatan pasar UMKM dan donor darah untuk hari kedua ini, ada kegiatan apa saja yang direncanakan di sore nanti, Ari?
10: Baik, untuk sore hari nanti, lebih tepatnya nanti di pukul 14, ya, ini nanti akan ada pentas seni. Ya, pentas seni ini semuanya nanti akan di... dengan peserta dari SMA Negeri 3 Merauke dan juga nanti juga ada kegiatan sosialisasi bersama Densus 88 Anti Teror Polri Satgas Wilayah Papua. Dan juga nanti ada obrolan bersama para pelaku UMKM yang hadir di stand UMKM di halaman RRI Merauke, Kakak Frankie.
9: Baik, terima kasih untuk informasinya. Selamat bertugas kembali. Baik. Semoga kegiatan RRI Fest hari kedua dapat berjalan dengan lancar ya. Terima kasih. Baik. Agus Arianto yang sudah menginformasikan langsung dari venue atau gedung Kanolsai LPP RRI Merauke. Selamat pagi. Informasi berikutnya, teman Pro 2 Palang Merah Indonesia, PMI Kabupaten Merauke mengapresiasi pelaksanaan kegiatan donor darah yang digelar oleh RRI Merauke dalam rangka RRI Fest 2026 pagi tadi. Penanggung jawab administrasi PMI Merauke Fitri Rahmawati mengatakan kegiatan donor darah tersebut tidak hanya menjadi bagian dari rangkaian peringatan RRI Fest, tetapi juga merupakan bentuk nyata kepedulian terhadap kemanusiaan. Menurutnya, PMI mengapresiasi RRI, para pendonor, serta seluruh panitia yang telah terlibat terlibat dalam pelaksanaan kegiatan tersebut, ia berharap kegiatan donor darah dapat terus dilaksanakan secara berkelanjutan sebagai bentuk kepedulian dan solidaritas terhadap sesama. Saya Kakak Franky, sekian Info Pro 2.

0: siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Terima kasih teman Pro 2 masih setia terus ya di 96.4 Pro 2, teman terbaik kamu, ataupun juga melalui aplikasi RRI Digital. LPP RRI Merauke menyelenggarakan RRI Fest tahun 2026 ya teman, di halaman kantor LPP RRI Merauke. Kegiatan ini berlangsung selama 3 hari. Sudah berlangsung ya teman dari kemarin tanggal 2 September. Ini akan terus berjalan sampai besok Jumat 4 September 2026. Dan kegiatan ini menghadirkan pelaku UMKM. Dan juga nantinya ada hiburan tarian daerah dari SMA Negeri 3 ya teman, pada pukul 14 nanti. Dan juga untuk besok tanggal 4 September ya, ada Lomba Bintang Radio. Jadi teman Pro 2 juga nah, bisa ikutin jalannya audisi hari pertama Bintang Radio besok jam 9 pagi yang disiarkan di Pro 2 RRI Merauke dan juga YouTube RRI Merauke Official ya untuk video streamingnya. Dan untuk hari ini juga kegiatan donor darah masih berlangsung ya teman Pro 2 di Gedung Kanolsai, dan kemarin sudah berlangsung juga cek kesehatan gratis. Nah untuk itu kami keluarga besar LPP RRI Merauke dengan senang hati mengajak masyarakat Merauke bisa turut hadir ya dalam kegiatan RRI Fest karena ini terbuka untuk umum. Nah sedangkan untuk Lomba Bintang Radio sendiri teman Pro 2 hari pertama besok audisinya ininya akan melibatkan 12 peserta, diantaranya nantinya ada peserta yaitu Sanche, Zakiel Jabar, Cindy Timisela, Erik, Angel Sapteno, Chandrawasi, Alung Rinaldi, Christina Frida, Yulitawi, dan juga Paulina, serta ada Hendro Yamlayan dan Miliana Dasmedase. Jadi untuk para peserta nantinya juga bisa mengikuti technical meeting hari kedua ataupun juga pengambilan nada hari terakhir ya sebentar sore di studio podcast RRI Merauke. Dan besok tentunya siap tampil ya. Kami juga mengajak untuk masyarakat Merauke bisa menyaksikannya melalui video streaming di RRI Merauke Official dan juga melalui Pro 2 RRI Merauke di jalur FM 96.4 MHz. Dan juga audio streaming kita di aplikasi RRI Digital. Menyapa juga buat para pelaku UMKM dan juga para pendukung RRI Fest yang juga saat ini sedang beraktivitas di halaman LPP RRI Merauke. Terima kasih juga untuk kesediaannya menjadi bagian dari RRI Merauke dalam kegiatan RRI Fest ya. Semoga berjalan dengan lancar sampai dengan besok hari. Sehingga kami juga mengajak masyarakat Merauke hingga sore nanti bisa datang ya ke halaman LPP RRI Merauke. Karena kegiatan ini pun juga dalam rangka menyambut Hari Bakti Radio ya, yang atau HUT RRI yang jatuh di tanggal 11 September. Dan tahun ini peringatan Hari Bakti Radio atau HUT RRI yang ke-81. Bersama saya Kakak Franky, lagu-lagu terbaik akan coba kita hadirkan ya, menemani suasana aktivitas kamu ya, yang lagi di jalan hati-hati, tadi rambu-rambu lalu lintas, yang ada di mana saja, di pusat perekonomian, di pasar, Pasar Mopa, Pasar Wamanggu, ataupun juga di perkantoran ya, selama beraktivitas. Semoga selalu diberikan kesehatan dan juga semangat, kesuksesan ya, dalam segala aktivitasnya.

Anda mengalami masalah ketombe yang tak kunjung sembuh? Hati-hati, bisa saja itu merupakan tanda psoriasis. Psoriasis merupakan penyakit autoimun yang menyerang kulit. Stres dapat menjadi faktor utama yang memicu munculnya penyakit ini. Lalu, bagaimana cara mengobatinya? Upaya pengobatan psoriasis dapat dilakukan dengan pemberian salep khusus, mengonsumsi obat-obatan keratolitik maupun sistemik, dan terapi cahaya. Jika tidak segera diobati, akan terjadi peradangan yang semakin parah dan bahkan dapat terjadi pendarahan.

0: Hari sudah hampir senja. Stop dulu ya nanam bakaunya. Besok kan bisa dilanjut lagi.
1: Iya, Din. Bentar lagi ayah selesai. Tanggung ini. Tinggal 2 pohon lagi.
0: Bentar lagi 5:30 ya. Deket maghrib. Dan lagian, ayah ngapain sih capek-capek kayak gini? Gak ada untungnya buat ayah.
1: Tapi ayah seneng, Din. Sekarang memang belum kelihatan manfaatnya. Tapi suatu hari nanti, orang akan merasakan apa yang ayah lakukan.
0: Dina denger ya, orang-orang pada ngomongin ayah. Tuh, lihat, Mang Kalo. Itu apa juga kerjaannya, nanam-nanam kayak gitu. Kayak gak ada kerjaan lagi. Tiap hari di pantai terus nanemin bakau sama cemara.
1: Yah, biarin aja lah, Din. Orang mau ngomong apa? Yang penting, niat ayah baik. Bakau ini untuk menahan abrasi. Cemaranya buat peneduh. Kelihatan indah nanti kalau cemaranya udah tinggi. Pasti banyak yang mau berkunjung ke pantai ini. Yuk pulang, ayah sudah selesai nih.
2: Permisi, Dek. Saya mau tanya, yang mana ya namanya Mang Kalo? Saya mau ketemu beliau. Itu bapak yang sering nanam bakau sama cemara di area sini.
3: Oh, bapak itu kali ya? Yang di ujung itu, saya lihat beliau nanam bakau sejak tadi.
2: Oh iya? Makasih ya. Saya kesana dulu bertemu beliau. Assalamualaikum. Mang Kalo ya?
1: Iya, benar saya Kalo. Dengan siapa ya, Mas?
2: Saya Hari, Mang. Saya sengaja mau ketemu bapak. Saya mau diskusi terkait rencana mengelola pantai ini. Kebetulan saya lihat cemara sama bakaunya sudah tertata. Gimana kalau kita jadikan pantai masyarakat saja, Pak? Saya siap merintis jalannya sehingga masyarakat bisa sering-sering kesini, Mang.
1: Wah, dengan senang hati, Pak Hari. Itu hal yang baik, tentu harus didukung dong. Kapan realisasinya, Pak Hari?
2: Secepatnya, Pak. Nanti ada PC yang bakal ngerapiin akses jalan menuju ke pantai ini ya, Mang.
1: Makasih banyak loh, Pak Hari. Semoga yang lain juga punya kepedulian yang sama seperti yang sudah dilakukan Pak Hari.

0: ini ada PC beraktivitas di kawasan pantai. Jangan-jangan mau dikaplingin ini lokasi. Enggak beres ini. Kita sudah susah nanam bakau di sini. Seenaknya saja mau dikaplingin. Harus kita adukan ini. Pasti ini sudah kong kali kong dengan Mangkalo nih.
1: Benar.
2: Enggak bisa.
1: Harus kita laporkan nih.
3: Ada apa ini ribut-ribut? Kan bisa dibicarakan baik-baik.
0: Pak Cahyo kan lihat tuh. PC beroperasi di kawasan pantai ini pasti mau buka lahan untuk dikapling-kapling. Akal-akalan saja mau memajukan pariwisata. Siapa yang nyuruh PC ini beroperasi? Ada niat terselubung pastinya.
3: Kita belum tahu pasti, Pak. Jangan bersusun dulu.
4: Ada apa, Pak, rame-rame?
3: Begini, Pak Hari. Pak Pawi dengan warga mempertanyakan beroperasinya PC ini. Siapa yang melakukannya? Mereka beranggapan PC ini akan membuka lahan di kawasan pantai untuk dikaplingin, Pak.
4: Aduh, Masya Allah. Gak begitu, Bapak-Bapak semua. Kebetulan PC ini sayang sewa. Kebetulan juga sebelumnya sudah koordinasi dengan dinas terkait, dengan pihak desa. Ya, bahwa saya akan membantu membuka akses jalan menuju pantai ini, Pak. Sehingga masyarakat bisa berkunjung ke pantai ini. Begitu maksud saya. Dan biar lainnya semua sudah oke. Termasuk saya sempat ngobrol dengan Mangkalo.
0: Gak bisa. Kawasan pantai ini selain Mangkalo yang nanam, komunitas kita juga punya peran dalam menanam bakau dan cemara ini. Harus komunikasi dulu dong. Jangan-jangan kalian ini punya maksud terselubung.
5: Mangkalo, kami mau tahu, Mang. Sebetulnya PC yang beroperasi di kawasan pantai ini untuk apa, Pak?
6: Oh, PC ini untuk membuka akses jalan, Mbak. Untuk mempermudah masyarakat yang mau berkunjung ke pantai ini. Kan bagus tuh, untuk pengembangan pariwisata di daerah kita. Tempatnya indah, terkelola, tertata, abrasinya terkendali, cemaranya menyejukkan mata. Iya toh.
5: Tapi, Mang, desas-desusnya yang kami dengar.

0: sampai indah kayak gini jadinya. Lah, gak apa-apa kalau mereka menganggap punya peran, tapi mbok ya continue gitu loh.
1: Maksudnya, Mang?
0: Ya gimana ya? Komunitas itu hadir waktu mau diresmikan oleh Pemda kita. Mereka ikut tanam juga. Cuma setelah itu, ya selesai. Hilang gak tau kabarnya lagi. Ya, jadi nilailah sendiri mereka tuh kayak mana.
1: Ya, gimana akses jalan? Sudah rapi ya? Pasti banyak pengunjung.
0: Pastilah, Din. Kalau jalan sudah bagus, otomatis banyak yang mau berkunjung. Bisa menghidupkan wisata desa loh. Impian ayah, bonus jerih payah yang sudah ayah lakukan, akhirnya berbuah manis. Masyarakat dapat merasakan manfaatnya. Alam terjaga, lokasinya sejuk, dan lingkungan juga jadi asri. Siapa tahu, suatu hari nanti ada yang mau peduli juga untuk melengkapi fasilitas wisata di sana. Dan bisa juga jadi sumber pendapatan desa, kan?
1: Wah, bangga deh dengan pemikiran brilian ayahku ini. Intinya, jangan hanya mengkritisi ayah, tapi cobalah berbuat untuk membawa kebermanfaatan bersama. Ayahku memang paling the best deh.
2: Baru saja kita ikuti drama radio produksi LPPRRI Sungai Liat dengan judul Jangan Hanya Mengkritisi.

Tahukah kalian tentang fenomena unik yang terjadi di kota Mekah, Arab Saudi? Ya, kita sedang berbicara tentang saat matahari berada tepat di atas Ka'bah. Fenomena ini terjadi dua kali setahun, biasanya pada akhir Mei dan pertengahan Juli. Saat itu posisi matahari berada tepat di atas Ka'bah pada waktu siang hari. Apa yang membuat ini begitu istimewa? Pada saat itu bayangan Ka'bah menghilang sepenuhnya. Fenomena ini juga menjadi momen penting bagi umat muslim di seluruh dunia. Dengan posisi matahari yang tepat di atas Ka'bah, umat muslim bisa menggunakan bayangan benda di tempat mereka untuk menentukan arah kiblat dengan lebih akurat. Jadi, pastikan Anda menandai kalender untuk melihat fenomena ini setiap tahunnya.

sebagai negara dengan penduduk muslim terbesar di dunia. Berbagai gelar untuk tokoh seperti Ustadz, Kiai, Syekh, Habib, Sunan, dan Gus akrab di telinga kita. Tapi, tahukah Anda apa bedanya? Ustadz berasal dari bahasa Arab yang berarti guru. Sementara Syekh di Indonesia diberikan kepada ulama besar atau mubalig keturunan Arab yang dituakan. Kemudian Kiai merupakan sebutan untuk orang perintis, pendiri, pengasuh, pemimpin sebuah pesantren. Habib adalah gelar keturunan Nabi Muhammad dan harus menjadi teladan di masyarakat. Sunan diambil dari bahasa Jawa kuno yang berarti junjungan. Dan Gus adalah panggilan untuk anak seorang Kiai atau keturunan keluarga Kiai.

0: Hidup di negeri yang penuh warna, dari Sabang sampai Merauke, begitu banyak suku, agama, budaya, dan bahasa.
1: Om Swastiastu, Titiang, saking Singaraja, Buleleng, Bali.
2: Sa dari Papua.
3: Awak orang Padang.
4: Aku wong Jawa.
0: Kita semua unik dengan tiap perbedaan, namun satu tujuan, yaitu hidup berdampingan dalam damai dan harmoni.
5: Setiap perbedaan adalah keindahan, seperti nada musik yang berpadu dan menciptakan harmoni. Perbedaan bukanlah penghalang, melainkan kekuatan. Ketika kita saling menghargai, kita menciptakan dunia yang lebih baik, penuh cinta dan saling pengertian.
0: Bayangkan jika semua perbedaan bisa dirayakan, jika setiap individu bisa dihargai. Maka kita akan hidup di dunia yang lebih adil, lebih damai, dan lebih indah dalam harmoni.

0: tidak banyak yang tahu, RRI Yogyakarta pernah dibom 2 kali oleh Inggris atas nama Sekutu pada 25 dan 27 November 1945. Menurut peneliti sejarah Nurdianto, saat itu siaran RRI ada di Kompleks Gedung Society yang sekarang menjadi Taman Pintar. Bom berhasil menghancurkan Balai Mataram. Untunglah, gedung siaran hanya mengalami kerusakan. Malam harinya, RRI Yogyakarta dapat kembali mengudara. Namun Sekutu terus memburu studio siaran. Akibatnya, studio siaran harus berpindah-pindah tempat hingga ke Gunung Kidul dan Bantul. Bila rakyat dan tentara berjuang memanggul senjata, para angkasawan RRI berjuang memanggul peralatan siaran demi mengobarkan semangat Indonesia Merdeka.
1: Hitlist, memutar lagu-lagu yang kamu mau.

0: Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Maria diberi kabar oleh malaikat Tuhan,
1: maka ia mengandung dari Roh Kudus.
0: Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah

0: Maria penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus.
1: Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang

0: Rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus.
1: Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin.
0: Doakanlah kami, ya Santa Bunda Allah,
1: supaya kami dapat menikmati janji Kristus.
0: Marilah kita berdoa.

Sahabat, buat kamu yang sering traveling menggunakan pesawat, pasti tidak sadar kalau kursi nomor 13 tidak pernah ada di pesawat. Biasanya, setelah nomor 12 akan langsung ditempati bangku nomor 14. Atau penomoran bangku pesawat menggunakan abjad A1, A2, A3, dan seterusnya. Kenapa demikian? Dilansir dari mitifit.com, hingga saat ini manusia masih mengaitkan angka 13 dengan kesialan, angka buruk, atau ketidakberuntungan. Meski tidak ada penelitian angka 13, hampir setiap maskapai penerbangan dunia, terkhusus Indonesia, menghargai kepercayaan penumpang soal mitos ini. Salah satu tujuannya agar tidak kehilangan penumpang. Alasan sederhana ini pula yang membuat seluruh pesawat juga tidak memasukkan angka 13 di peta

0: Hujan telah tiba, hujan telah tiba, hujan telah tiba. Hatiku gembira, hatiku gembira. Mah, ayo mandi hujan yuk, main air yuk.
1: Kenza, yuk masuk dulu yuk. Asik ya main air hujan.
0: Iya nih mah, main yuk.
1: Pakai lotion anti nyamuk dulu yuk, biar nyamuknya takut buat gigit Kenza.
0: Iya dong mah, pasti.
1: Saat musim hujan seperti ini, nyamuk Aedes aegypti sering berkeliaran di siang hari. Antisipasi dan waspada yuk, Mam. Gunakan lotion anti nyamuk atau sejenisnya untuk melindungi keluarga kita. Jangan lupa juga 3M, menguras, menutup, dan juga mengubur. Kenza, Mama ikut main air, tapi nanti bantu Mama bersihin kamar mandi ya.
0: Oh.

0: Ibas dan Yumi adalah sebuah keluarga kecil. Perjuangan Ibas di masa sulit membuahkan hasil, sehingga kehidupan mereka yang menjadi lebih baik dan membuat Ibas mampu memodali istrinya untuk membuka usaha butik di garasi rumah mereka. Namun belakangan, ada sesuatu yang hilang dari diri istrinya. Bagaimana kelanjutan kisah mereka? Kita ikuti cerita berikut ini.
1: Bun, azan sudah dari tadi. Sebentar lagi Iqomah. Kok masih saja sibuk menghitung uang? Sholatlah dulu, Bun.
2: Iya ya, tanggung nih bentar lagi. Rekapan butik juga belum kelar nih.
1: Jangan suka menunda-nunda waktu sholat, Bun. Allah yang kasih rezekimu hari ini gak cuman uang, tapi juga kehidupan. Mumpung masih bernafas, utamakan dia, Bun.
0: Tak lama setelah itu, Ibas bergegas menyusul langkah kecil anaknya dan menghilang di balik kegelapan. Tak lama kemudian, ada dinosaurus
3: muncul di... Subhanallah ya, Bunda belum sholat juga tuh,
1: Bun.
2: Oke, Bunda sholat sekarang ya.
0: Beberapa menit kemudian,
2: sholat udah. Aku lanjutin lagi deh kerjaan tadi. Tanggung.
1: Bunda tahu nggak, ayah sedih sekali melihat Bunda akhir-akhir ini. Hanya karena kesibukan, Allah jadi dilalaikan.
2: Iya ya, paham. Bunda udah sholat kok.
1: Kemarin-kemarin Bunda diberi nikmat waktu luang, malah mengeluh. Merayu ayah agar punya aktivitas dan menjadi ibu produktif. Sekarang baru mampu mengelola butik aja, sholatnya udah kedodoran. Bukankah itu ironis, Bu?
2: Ayah, jangan membesar-besarkan masalah. Intinya kan Bunda tetap sholat, kan?
1: Iya, benar. Tapi Allah bukan lagi prioritasmu, Bun. Ini bahaya tau, Bun.
2: Sepertinya ayah gak senang ya kalau Bunda bisa cari uang sendiri. Merasa posisi ayah sebagai kepala keluarga terancam, gitu.
1: Bun, kita lagi gak ngebahas itu ya, Bun. Omongan kamu udah keluar dari topik nih.
2: Ayah menyebalkan.
1: Tugasku sebagai kepala keluarga mendidik istri dan menjauhkan keluargaku dari api neraka. Kalau kelakuan kamu kayak gini dibiarkan, sama aja aku ikut menjerumuskan kamu ke dalam kesesatan, Bun.
2: Begitukah? Hanya karena menunda sholat, kamu ceramahi aku panjang lebar begini ya?
1: Sholat itu amalan pertama yang akan dihisap, Bun. Kalau sholatmu berantakan, sudah pasti amalan lain gak jauh beda.
2: Udah, ayah jangan menggurui. Aku udah paham kok tentang itu.
1: Sekedar tahu ya, Bun ya, aku rasa. Kalau saja kamu itu paham, tentu sudah tercermin dari perilakumu, Bun. Ya sudah, udah larut. Istirahat, besok dilanjutkan kerjanya.
0: Keesokan harinya, Ibas sudah berangkat ke kantor sambil mengantar Arkan ke sekolah. Yumi sudah terlihat sibuk mengatur isi tokonya.
4: Assalamualaikum, Bunda Arkan.
5: Waalaikumsalam.
4: Pagi ini ikut kajian Fikih Nisa Ustazah Syifa di masjid kan?
5: Aduh, Bu. Lupa saya kalau ini hari Kamis.
4: Maaf, saya izin dulu ya untuk ikut kajiannya.
5: Nanggung nih, toko masih belum rapi.
4: Lagi pula, nanti ada barang yang mau masuk. Khawatir nanti gak ada yang terima.
5: Wah, udah harus ada asisten itu, Bunda. Biar bisa keurus semua.
4: Iya sih, Bu. Tapi untuk saat ini, sepertinya belum lah. Saya masih sanggup mengelola sendiri. Walaupun repot emang.
5: Sayang loh, Bu, gak hadir. Pahala 100 rakaat sholat sunahnya loh, akhir-akhirnya selalu dilewatkan. Kalau ada karyawan, kan bisa lebih santai menuntut ilmunya.
4: Nanti sajalah ibu yang sampaikan rangkuman materi hari ini. Anggap saja saya memberikan Bu Fina kesempatan meraih pahala untuk menyampaikan ilmu.
5: Naam, Bunda Arkan. Saya pergi dulu, Bu. Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam.
0: Hari semakin siang. Aktivitas Yuma sudah mulai berkurang. Tokonya sudah rapi dan siap menerima konsumen. Namun masih ada satu tugas lagi yang harus ia selesaikan. Mengirim paket yang dipesan pembeli secara online.
5: Aduh, hampir lupa.
4: Satu paket mesti dikirim hari ini nih. Silakan, Mbak. Selamat datang di butik kami.
6: Makasih, Kak. Oh iya, hijab yang warna krem ini berapa ya, Kak?
4: Oh, kalau yang krem kebetulan lagi ada diskon khusus tuh, Mbak.
6: Kalau gitu, saya ambil yang ini ya, Kak. Terima kasih.
4: Baik, Kak. Terima kasih kembali ya, Kak. Aku tutup bentar. Antar pakai pesanan dulu.
7: Allah.
4: Ajalah sholatnya. Habis pakai paket ini aku antar. Aduh, kena lampu merah nih. Mana panas. Duh, kok belum hijau-hijau sih? Lama banget deh. Aku terobos aja.

0: Ya Allah, Bu. Bu. Ibu, Ibu bisa dengar saya, Bu?
1: Akibat kecelakaan tersebut, Yumi akhirnya meninggal dunia di tempat kejadian. Demikian tadi sebuah kisah yang dimainkan oleh keluarga angkasa Radio Republik Indonesia Padang dalam judul Nasihat yang Diabaikan. Dimainkan oleh Guspri sebagai Ibas, Mice sebagai Yumi, Lydia sebagai Bu Vina, Arkan dimainkan oleh Febrian, dan Pembeli dimainkan oleh Zil Yusra. Narator Rika Sandra, naskah Wahyudi Maswar, pengarah acara Tuti Erpan, sutradara Azmi Rahman, dan produser Kepala Bidang Siaran Radio Republik Indonesia Padang. Sampai jumpa.

Sama seperti manusia, pada hewan proses mengandung dan melahirkan dialami hewan betina bukan jantan. Namun, tidak dengan kuda laut. Kuda laut dapat melahirkan di pagi hari dan hamil di hari yang sama. Betina menghabiskan energinya untuk memproduksi lebih banyak telur daripada membawa yang telah dibuahi. Setelah pembuahan, telur yang diproduksi kuda laut betina dipindahkan ke kantung induk jantan. Discover Wildlife mengungkapkan, kuda laut jantan yang melahirkan anak-anaknya bukan yang betina. Di kantung induk jantan, telur-telur menerima oksigen dan perlindungan dari bapaknya. Kehamilan berlangsung antara 14 sampai 28 hari hingga waktu kuda laut jantan melahirkan. Salah satu teori yang dilansir dari Animals Mom menyebutkan, telur yang dititipkan pada saluran khusus di bagian bawah induk jantan. Dimaksudkan supaya induk kuda laut bisa menghasilkan banyak bayi dengan cepat.

Selamat siang teman Pro 2 dan selamat hari Kamis nih buat kamu semua dan teman Pro 2 di hari ini ya. Energy Fest itu jalan di hari kedua nih teman Pro 2. Jadi buat kamu nih yang pengen nyari-nyari makan siang atau cemil-cemilan ya teman Pro 2 di RRI, kita menyediakan bazar UMKM teman Pro 2. Jadi buat teman Pro 2 yang mau datang boleh langsung aja ke Jalan Ahmad Yani nomor 11 ya teman Pro 2 di Energy Fest hari kedua. Dan teman Pro 2, Haidar di sini di Santai Siang bakal nemenin kamu sampai jam 3 nanti nih dengan membawakan kamu info tentang kuliner, nemenin makan siangnya, terus info tentang UMKM dan juga info tentang olahraga nih teman Pro 2 dari jam 2 sampai jam 3 nanti. Dan buat teman Pro 2 yang mau request lagu di siang hari ini, boleh banget langsung aja ke WhatsApp kita di 082148994964. Dan selain ini teman Pro 2, Haider bakal ngebagiin kamu info tentang kuliner dulu nih. Siapa tahu mau rekomendasi makan atau mungkin ada info-info unik nih teman Pro 2 tentang makanan. Setelah ini bakal Haider bagiin buat kamu semua, jadi jangan kemana-mana. Stay tune terus aja di 96,4 Pro 2 RRI Merauke, teman terbaik kamu.

Tahukah kamu, lagu Naik Kereta Api diciptakan oleh Ibu Sut atau Sarichah Niung yang terinspirasi saat ia naik kereta menuju Surabaya. Ibu Sut adalah seorang pemusik, guru musik, pencipta lagu anak-anak, penyiar radio, dan seniman batik Indonesia. Dan tahukah kamu, ini dia

96,4 MHz Pro 2 RRM Rocky, teman terbaik kamu. Balik lagi teman Pro 2 di Santai Siang bareng sama Haidar. Dan kali ini ada fakta unik nih teman Pro 2. Dari kebiasaan yang dilakukan dan juga budaya kuliner Cina nih, yang berkaitan dengan cara menikmati kita makan mie. Dan salah satunya itu tuh dimana mie panjang itu ya teman Pro 2 dipercaya tidak sebaiknya dipatahkan sebelum dimasak. Alasannya nih bukan soal cara memasaknya, tapi berkaitan dengan simbol dan juga kepercayaan nih. Jadi di budaya Cina ya teman Pro 2, mie itu kan bukan cuma sekedar makanan. Mie juga jadi simbol harapan buat umur panjang, kesehatan, kemakmuran, sama keberuntungan. Dan kepercayaan ini tuh terutama berkaitan sama Changshou Mian atau mie panjang umur yang biasanya tuh disajiin gitu ya pada saat ulang tahun ataupun perayaan-perayaan penting. Dan semakin panjang helai mie-nya nih, itu tuh dipercaya akan semakin panjang pula umur yang diharapkan untuk orang yang menyantapnya. Nah, makanya di tahun produk, kalau misalkan mie-nya dipotong atau dipatahin gitu ya, sebelum masuk ke mangkok, dianggap secara simbolis itu tuh seperti mempersingkat umur lah tahun produk. Dan dalam tradisi tertentu juga, orang yang menyantap mie panjang umur itu bahkan dianjurkan buat masukin mie ke dalam mulut tanpa menggigit nih. Karena tujuannya itu tuh buat mempertahankan bentuk panjang mie sebagai bagian dari simbol doa dan juga harapan. Dan itu dari makna simbolis ya teman Pro 2, kalau misalkan buat makanan itu tuh cukup kuat dalam budaya Cina. Ikan misalnya itu tuh dikaitin sama kelimpahan, sementara buat pangsitnya itu tuh sering dihubungin sama kekayaan karena bentuknya itu tuh kan kayak emas gitu teman Pro 2, dan juga perak pada masa Cina kuno dulu. Namun kalau misalkan gitu ya, mie itu tuh apakah emang gak boleh dipotong dan benar-benar dilarang gitu teman Pro 2? Sebenarnya itu tuh gak ada aturan tertulisnya yang berlaku di semua masyarakat Cina gitu ya. Karena mie kan sehari-hari itu tetap bisa disajiin dalam berbagai bentuk dan juga ukuran nih. Karena kepercayaan itu tuh bukan soal gak matahin mie yang lebih kuat pada saat kita tuh menyajikan mie panjang umur. Itu tuh hanya kepercayaannya aja ya tahun Pro 2. Jadi buat aturan soal mie panjang itu tuh bukan cuma sekedar urusan makanan aja nih, tapi juga bagian dari simbol sama tradisi dan juga doa yang diwariskan dalam budaya Cina. Dan teman Pro 2, itu tadi info kuliner pertama yang Haidar bagiin buat kamu semua. Dan setelah ini masih ada info lainnya nih. Dan info selanjutnya itu akan tentang UMKM teman Pro 2. Berhubung ini juga lagi di RRI Fest ya, teman Pro 2 sedang dalam masa RRI Fest, kita juga mengundang UMKM-UMKM yang ada di Merauke nih teman Pro 2, Kabupaten Merauke, untuk datang di lapangan Kanolsai di RRI Merauke gitu teman Pro 2. Dan selainnya Heather bakal bawain buat kamu info tentang UMKM-nya, jadi jangan kemana-mana, stay tune terus aja di 96,4 Pro 2 RRI Merauke, teman terbaik kamu.

Tahukah kamu, angka 4 dan angka 13 ternyata tidak ditemukan di tombol lift pada beberapa gedung tinggi. Angka-angka tersebut memang sengaja dihilangkan oleh para pemilik gedung karena berkaitan dengan budaya Tionghoa yang memiliki kepercayaan Feng Shui. Angka 4 dan 13 dipercaya membawa kesialan dan dampak buruk bagi usaha mereka.

0: Santai siang di Pro 2 FM.
1: MHz Pro 2 dari Merauke, teman terbaik kamu. Balik lagi Om Pro 2 di Santai Siang. Dan kali ini Om Pro 2, karena ini juga kan sedang hari kedua dari RRI Fest ya Om Pro 2. Jadi nih Haider bakal ngebawain kamu satu info dari RRI Fest nih. Jadi di hari ini ya, itu tuh ada UMKM-UMKM yang ikut di RRI Fest Om Pro 2. Dan juga ini tuh mendapat dukungan dari Ketua TPPKK Kabupaten Merauke, Nova Gebze nih. Jadi pada saat beliau menghadiri RRI Fest 2026 kemarin di hari Rabu ya, di tanggal 2 September 2026, Nova tuh nilai nih ya, bahwa kehadiran UMKM yang ada pada ada sebuah kegiatan gitu kan, itu tuh bisa jadi ruang promosi nih, sekaligus juga ngebuka peluang ekonomi buat pelaku usaha lokal nih. Dan menurut Nova atau Om Pro 2, masyarakat itu tuh bisa langsung mengenal berbagai produk UMKM pada saat pelaku usaha itu diberikan ruang untuk berjualan dalam kegiatan publik. Dan beliau juga menyebutkan kalau misalkan pembinaan UMKM itu tuh nggak terlepas dari peran Dewan Kerajinan Nasional Daerah atau Dekranasda Kabupaten Merauke, khususnya untuk sektor usaha kreatif. Sementara untuk UMKM kuliner itu juga dinilai perlu untuk mendapatkan ruang promosi yang sama nih. Dan Nova menegaskan ya Om Pro 2, kalau misalkan setiap kegiatan di daerah sebaiknya ikut untuk melibatkan UMKM, baik kegiatan yang diselenggarakan sama pemerintah ataupun sama pihak swasta. Dan beliau itu juga mengajak pelaku UMKM di Merauke untuk lebih aktif nih mencari informasi tentang berbagai kegiatan gitu kan, yang bisa jadi tempat untuk mempromosikan produk. Jadi pelaku usaha itu tuh nggak hanya nunggu undangan aja atau juga kegiatan dari pemerintah, tapi juga bisa memanfaatkan nih berbagai event yang terjadi, yang digelar gitu kan sama pihak swasta. Jadi teman Pro 2 gitu kan yang sekarang mungkin lagi merintis, lagi jual-jualan kecil-kecilan gitu ya, teman Pro 2 bisa cari-cari info nih gimana caranya bisa mempromosikan barang-barang yang akan kita jual gitu kan. Karena semakin banyak ruang promosi yang dimanfaatkan gitu kan, semakin besar juga peluang produk lokal kita tuh bisa dikenal sama masyarakat nih, dan juga pasti bisa memperluas jangkauan dari pemasaran dari produk kita. Dan buat dari Bu Nova ya, Tom Pro 2, untuk pelaku UMKM itu jangan cuma menunggu pembeli yang datang, tapi

manfaatin juga setiap kegiatan yang ada sebagai kesempatan buat memperkenalkan produk lokal dan juga memperluas pasar yang ada. Jadi buat teman Pro 2 nih ya, yang sedang ada di daerah Jalan Ahmad Yani, yang mungkin sekarang lagi jalan buat mungkin mau ke kantor lagi ya teman Pro 2, atau mau balik dari istirahat nih, boleh mampir dulu ke RRI biar melariskan juga pedagangan-dagangan dan juga teman-teman UMKM nih yang ada di RRI Fest. Jadi buat teman Pro 2, ditunggu kedatangannya di RRI Fest di hari ini, di tanggal 3 September ya teman Pro 2 2026, di hari kedua. Dan kita juga masih akan terus ada RRI Fest-nya sampai besok, sampai tanggal 4. Dan terakhir di tanggal 4 ya teman Pro 2, jadi jangan sampai ketinggalan nih buat kamu semua. Oke teman Pro 2, setelah ini di jam 2 sampai jam 3, Haider bakal ngebagiin kamu info olahraga nih teman Pro 2. Jadi buat teman Pro 2, jangan kemana-mana, stay tune terus aja di 96.4 Pro 2 RRM Broke, teman terbaik kamu.

0: ada yang sadar tidak? Nyamuk kalau siang kemana dan lalat kalau malam kemana? Kamu pasti nanya juga kan, apakah karena dimarahin bapak ibunya? Karena jarang tuh kita lihat nyamuk di siang hari atau lalat di malam hari. Apakah mereka orang yang sama? Atau mereka lagi bagi tugas shift-shiftan begitu secara bergantian? Nah, kita bahas nyamuk dulu nih. Nyamuk adanya pas malam karena saat siang hari adanya terik mentari yang bikin nyamuk jadi kering atau dehidrasi. Makanya pada pas siang hari mereka akan bersembunyi di tempat lembab dan gelap. Tapi ada juga nih nyamuk yang aktif di siang hari, yaitu nyamuk Aedes aegypti. Nyamuk demam berdarah itu dia aktifnya di siang hari, mungkin karena dia jagoan kali ya. Yang pastinya nyamuk yang aktif di siang atau di malam tergantung dengan jenisnya. Kalau lalat, mereka itu serangga yang visual banget. Tentunya sangat membutuhkan cahaya yang terpolarisasi untuk membimbing mereka secara visual untuk beraktivitas. Jadi, kalau malam dan gelap, biasanya lalat akan beristirahat di dedaunan atau di ranting pohon.
1: Prodi FM, teman terbaik kamu. Prodi.
2: Santai siang di Pro 2 FM.

96,4 MHz Pro 2 dari Merauke, teman terbaik kamu. Dan teman Pro 2, kita kembali lagi di Santai Siang. Dan kali ini kita akan ngobrolin tentang olahraga nih teman Pro 2. Dan persaingan untuk penghargaan Ballon d'Or di 2026 ini tuh mulai menarik perhatian ya teman Pro 2. Dimana Presiden La Liga, Javier Tebas, bahkan itu memberikan dukungan nih buat gelandang Barcelona dan juga tim nasional Spanyol, Rodri, untuk kembali meraih penghargaan pemain terbaik dunia ini. Jadi Tebas tuh nilai kalau misalkan performa Rodri bareng-bareng sama Spanyol di Piala Dunia 2026 kemarin, ya itu tuh jadi alasan kuat nih. Karena di turnamen tersebut, Rodri tuh berperan penting dalam mengatur tempo permainan ya tahun 2, dan juga Rodri tuh meraih bola emas sebagai pemain terbaik di turnamen Piala Dunia kemarin. Dan menurut Tebas sendiri, nih performa itu tuh nunjukin kalau misalkan level permainan Rodri tuh udah sangat tinggi. Meski sebelumnya ya Tom Pro 2 dia tuh harus cukup absen cukup lama gitu kan karena cedera. Dan Tebas juga menyebutkan kalau misalkan Rodri ini sebagai Messi sepak bolanya Spanyol. Namun perjalanan Rodri untuk menuju Ballon d'Or di 2026 ini tuh dipastikan enggak mudah sama sekali nih. Karena ada salah satu pesaing terkuatnya Tom Pro 2 yang datang dari klub yang sama dari Barcelona nih, yaitu Lamine Yamal. Jadi Yamal kan emang tampil impresif ya teman Pro 2 di Barcelona, juga di timnas Spanyol kemarin ya teman Pro 2. Jadi performa keduanya tuh ngebuat gitu kan persaingan ini tuh antara pemain Spanyol nih semakin menarik buat diperhatiin. Dan persaingan juga ada yang datang dari luar Spanyol, ada Henry Ken nih teman Pro 2. Dan dia tuh Harry Kane ya, yang tampil produktif di Bayern Munich tahun 2 dan juga ngebantu klub ini untuk meraih gelar Bundesliga dan juga DVP lokal. Namun kegagalan Bayern di Liga Champions dan Inggris di Piala Dunia nih itu tuh jadi pertimbangan lah dalam pemungutan suara. Dan ada satu lagi tahun 2, nama Kylian Mbappe. Dan dia tuh masuk juga nih ke radar ini. Jadi penyerang Real Madrid ini ya Tom Pro 2 itu tuh punya catatan individu yang kuat nih setelah memenangkan Pichichi. Meski minim gelar besar bersama klub yang bisa mempengaruhi peluangnya. Dan dengan deretan kandidat ini ya Tom Pro 2, perebutan Ballon d'Or di 2026 itu diprediksi bakal ketat banget gak sih? Karena Rodri sekarang juga kan ngedapetin dukungan dari Javier Tebas, tapi keputusan akhir itu akan ditentukan lewat proses pemungutan suara penghargaan di Ballon d'Or 2026. Dan teman Pro 2, kalau misalkan kamu ngelihat dari deretan yang udah Haidar sebutin, dari Lamine Yamal, ada Kylian Mbappe ya, ada Harry Kane dan juga ada Rodri ya, kira-kira kalau misalkan kamu nih, yang perkiraan kamu yang akan memenangkan Ballon d'Or, apakah dari keempat itu atau ada lagi dari luar nih teman Pro 2? Kita tunggu aja untuk penghargaan Ballon d'Or di 2026 ini tuh kira-kira siapa yang akan memenangkannya. Dan setelah ini Tom Pro 2, Haidar bakal balik lagi buat ngasih kamu info, dan ini tuh masih dari lapangan sepak bola nih ya Tom Pro 2, di mana Persita meminjam Dion Marks dari Persib untuk memperkuat lini belakangnya. Setelah ini info selengkapnya bakal Haidar bagiin buat kamu semua, jadi jangan kemana-mana, stay tune terus aja di 96,4 Pro 2 RR Merauke, teman terbaik kamu.

Banyak di antara kita yang sangat suka dengan makanan pedas. Tapi jangan mengaku pecinta pedas kalau belum mengenal cabai yang bernama Carolina Reaper. Cabai terpedas di dunia, peraih Guinness World Record. Lalu seberapa pedas sih cabai ini? Jika dihitung berdasarkan data Scoville Heat Unit yang menghitung kadar capsaicin untuk memastikan tingkat kepedasannya. Carolina Reaper memiliki tingkat kepedasan yang sangat tinggi di angka 1,4 juta hingga 2,2 juta Scoville Heat Unit atau 20 kali lebih pedas dari cabai merah keriting yang biasa kita konsumsi. Saking pedasnya, harus menggunakan sarung tangan untuk menyentuh daging bagian dalam Carolina Reaper. Tidak disarankan menyentuh dengan tangan kosong karena dapat menyebabkan luka bakar pada permukaan kulit. Tingkat kepedasannya juga dapat menimbulkan iritasi pada kerongkongan, mual, muntah, bahkan diare. Selain itu, cabai Carolina Reaper juga memiliki potensi menyebabkan penyempitan pembuluh darah yang bisa memicu stroke. Meski sangat pedas, cabai ini tetap bisa dikonsumsi dan digunakan untuk bahan masakan.

0: Akhir cerita cinta kita.
1: Santai siang di Pro 2 AM.
2: MHz Pro 2 RM Roke, teman terbaik kamu. Kita baik lagi teman Pro 2 di Santai Siang. Dan kali ini akan Haidar bawain satu info nih dari lapangan sepak bola teman Pro 2, dimana ini tuh datang dari Persita Tangerang ya, yang resmi mendatangkan pemain muda Dion Marks nih dari Persib Bandung dengan status pinjaman selama satu musim. Jadi Dion Marks itu berusia 21 tahun ya teman Pro 2, diproyeksikan untuk memperkuat lini belakangnya Persita untuk menghadapi BRI Super League 2026-2027. Jadi Dion tuh bakal pakai nomor punggung 44 nih teman Pro 2, dan juga bersaing di posisi back tengah bareng-bareng sama Javlon Gusainov, Tamirlan Kozubaev, terus ada Ryuji Utomo sama Karisma Fatoni nih teman Pro 2 di Persita. Dan Dion tuh ngaku nih kalau misalkan dia tuh enggak sabar buat memberikan kontribusi dan juga bertekad untuk memberikan kemampuan dia nih yang terbaik di setiap kesempatan bareng-bareng sama Persita. Dan Dion Marks sendiri itu lahir di Nijmegen ya teman Pro 2 di Belanda nih di 29 Juni 2005. Dan dia itu punya darah Indonesia dari sang ayah, dengan kakek dan nenek itu berasal dari Palembang nih teman Pro 2. Dan perjalanan sepak bola Dion Marks itu tuh dimulai di Akademi Vitesse itu di tahun 2014 sampai 2021 dan berlanjut ke NEC Nijmegen sampai 2024 kemarin. Dan mulai masuk ke karir profesionalnya itu dimulai bareng-bareng sama Top Os Eerste Divisie Belanda di musim 2024-2025, dan Dion tuh mencatatkan ada 2 penampilan. Dan di musim kemarin ya nomor 2 2025-2026, di pertengahan musimnya Dion tuh bergabung dengan Persib Bandung, tapi dia tuh cuma mendapatkan satu kesempatan bermain dan pertandingan tersebut justru menghadapi Persita ya di Stadion Gelora Bandung Lautan Api. Sebelumnya nih proses naturalisasi dari Dion itu udah selesai setelah dia menjalani pengambilan sumpah sebagai warga negara Indonesia di London di tanggal 8 Februari 2025. Dan manajemen Persita nih menilai kalau misalkan kehadiran dari Dion itu bisa menambah kekuatan di jantung pertahanannya. Pelatih Carlos Pena itu juga menjadikan sektor ini tuh menjadi salah satu prioritas tim Persita. Dan sekarang dengan status pinjaman selama satu musim di tahun Pro 2, Dion tuh punya kesempatan buat mendapatkan menit bermain sekaligus membuktikan kemampuannya. Dan dia siap buat bersaing memperebutkan tempat di starting 11 dan membantu Persita untuk mencapai target pada BRI Super League 2026-2027. Sukses terus buat Dion Marks ya, yang sekarang membela Persita meskipun statusnya hanya pinjaman gitu kan. Dan semoga aja target dari Persita bisa terpenuhi nih di BRI Super League di 2027 nanti. Oke teman Pro 2, Haidar masih bakal nemenin kamu sampai jam 3. Dan buat teman Pro 2 yang mau request lagu boleh banget sampai jam 3 nanti ya teman Pro 2. Haidar bakal tungguin lewat WhatsApp kita di 0821-4899-4964. Dan setelah ini Haidar bakal muter-muterin lagu buat kamu semua. Jadi jangan kemana-mana, stay tune terus aja di 96.4 Pro 2 RRM Roke, teman terbaik kamu.

Banyak di antara kita yang sangat suka dengan makanan pedas. Tapi jangan mengaku pecinta pedas kalau belum mengenal cabai yang bernama Carolina Reaper. Cabai terpedas di dunia, peraih Guinness World Record. Lalu seberapa pedas sih cabai ini? Jika dihitung berdasarkan data Scoville Heat Unit yang menghitung kadar capsaicin untuk memastikan tingkat kepedasannya, Carolina Reaper memiliki tingkat kepedasan yang sangat tinggi di angka 1,4 juta hingga 2.

96,4 MHz Pro 2 RRM Rocket, teman terbaik kamu dan teman Pro 2. Kita tutup untuk perjumpaan santai siang pada hari ini, pada siang hari ini ya, di tanggal 3 September 2026. Dan teman Pro 2, Hainer masih bakal balik lagi buat temenin kamu nih sampai sore nanti, sampai jam 5 lewat 30. Dan setelah ini di jam 3 kita akan sama-sama mendengarkan ya teman Pro 2, doa kerahiman ilahi. Dan Hainer bakal ngebawain kamu info Pro 2 nih setelah itu. Jadi buat teman Pro 2, jangan kemana-mana, stay tune terus aja di 96,4 Pro 2 dari Merauke, teman terbaik kamu.

0: Halo, aku Putri. Kenalin, ibu aku asli keturunan Kutai. Ibu ini yang paling cerewet kalau anak-anaknya mau keluar rumah.
1: Basuh dulu tangan tuh, awak ini kebiasaan.
0: Nah, kalau yang ini bapak, orang Banjar Tulen. Kadang kalau ibu udah ngomel, bapak jadi tameng kita buat menangin ibu. Yah, walaupun kita jadi suka gangguin bapak WFH deh.
2: Jangan main depan sini.
0: Karena masih pandemi, jadi aku belajarnya dari rumah aja. Ini guruku, Pak Bonar, asli suku Batak. Kalau ngajar, beliau itu tegas. Tapi aslinya ramah banget.
3: Pulau yang dimiliki Indonesia.
4: Halo, Put. Kamu sudah ngerjain tugas Pak Bonar belum?
0: Kalau yang ini Jamal, keturunan Jawa Tulen dari Solo. Teman mainku dari kecil. Hobinya ya gitu, nggak bisa lihat orang tenang. Kalau bukan Indonesia yang menyatukan kami, kami tidak akan pernah bersatu. Indonesia tangguh, Indonesia tumbuh.

0: terbaik kamu. Pro 2 FM.
1: Teman Pro 2, saatnya doa kerahiman ilahi.
2: Setiap kali engkau mendengar bunyi jam yang menunjukkan pukul 3 sore, benamkanlah dirimu sepenuhnya dalam kerahiman ilahi, seraya menyembah dan memuliakannya. Mintakanlah bantuan yang maha kuasa bagi seluruh dunia, khususnya bagi orang-orang berdosa yang malang. Sebab inilah saat di mana kerahiman mengalahkan keadilan. Ya Yesus, Engkau telah wafat, namun sumber kehidupan telah memancar bagi jiwa-jiwa, dan terbukalah lautan kerahiman bagi segenap dunia. Oh sumber kehidupan, kerahiman ilahi yang tak terselami, naungilah segenap dunia dan curahkanlah dirimu kepada kami. Darah dan air yang telah memancar dari hati Yesus sebagai sumber kerahiman bagi kami, aku berharap padamu. Allah yang kudus, kudus dan berkuasa, kudus dan kekal, kasihanilah kami dan seluruh dunia. Allah yang kudus, kudus dan berkuasa, kudus dan kekal, kasihanilah kami dan seluruh dunia. Allah yang kudus, kudus dan berkuasa, kudus dan kekal, kasihanilah kami dan seluruh dunia. Yesus, Raja kerahiman ilahi,

96,4 MHz Pro 2 RR Merauke, teman terbaik kamu. Teman Pro 2, kita ada di Info Pro 2 bersama saya Haidar di tanggal 3 September 2026. Info pertama, Palang Merah Indonesia Kabupaten Merauke mengapresiasi pelaksanaan kegiatan donor darah yang digelar RRI Merauke dalam rangkaian RRI Fest 2026 pada hari Kamis 3 September 2026. Tanggung jawab administrasi PMI Merauke, Fitri Rahmawati, mengatakan kegiatan donor darah tersebut tidak hanya menjadi bagian dari rangkaian peringatan RRI Fest, tetapi juga merupakan bentuk nyata kepedulian terhadap kemanusiaan. Menurutnya, PMI mengapresiasi RRI, para pendonor, serta seluruh panitia yang telah terlibat dalam pelaksanaan kegiatan tersebut. Ia berharap kegiatan donor darah dapat terus dilaksanakan secara berkelanjutan sebagai bentuk kepedulian dan solidaritas terhadap sesama. Info kedua, Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Kabupaten Merauke memastikan kesiapan dalam melakukan evakuasi warga apabila terjadi kebakaran hutan dan lahan atau kahurtla dalam skala besar. Kepala Bidang Evakuasi dan Penyelamatan Korban BPBD Kabupaten Merauke, Simon Linto, SE, mengatakan hingga saat ini karhutla di Merauke belum terjadi dalam skala besar seperti yang pernah terjadi di Kalimantan. Menurut Simon, jika karhutla terjadi dan mengancam keselamatan warga, BPBD akan mengevakuasi masyarakat ke lokasi yang lebih aman. Evakuasi akan dilakukan dengan memanfaatkan fasilitas yang dimiliki BPBD. Dalam pelaksanaan evakuasi, BPBD juga akan bekerja sama dengan sejumlah instansi terkait untuk memastikan kebutuhan warga terdampak dapat ditangani. Salah satunya dengan dinas kesehatan yang dibutuhkan untuk dukungan ambulans, obat-obatan, dan tenaga medis. Info ketiga, Stasiun Klimatologi Papua Selatan mencatat sebanyak 1.800 titik panas atau hotspot tersebar di wilayah Papua Selatan berdasarkan data pemantauan hingga 2 September 2026. Kasubag TU Stasiun Klimatologi Papua Selatan, Asih Arum Bestari, STR, mengatakan jumlah tersebut terdiri dari 1.603 hotspot di Kabupaten Merauke, 79 di Asmat, 169 di Mapi, dan 21 di Bovendigul. Asih menjelaskan data hotspot terbaru setiap hari sebagai bagian dari pemantauan kondisi wilayah. Ia menghimbau masyarakat untuk aktif mengikuti informasi BMKG melalui media sosial Stasiun Meteorologi Mopah Merauke ataupun Stasiun Klimatologi Papua Selatan. Menurutnya, hotspot dengan tingkat kepercayaan tinggi berada pada kisaran 30-79% dan mengindikasikan kemungkinan besar titik panas tersebut benar-benar terjadi di lapangan. Namun, hotspot merupakan hasil deteksi suhu permukaan melalui citra satelit sehingga tetap perlu dipahami berdasarkan tingkat kepercayaannya. Terkait kondisi musim, Asih mengatakan puncak musim kemarau di wilayah Papua Selatan telah dilewati pada Agustus 2026. Selanjutnya, wilayah Papua Selatan diperkirakan mulai memasuki masa peralihan menuju musim hujan. Sekian Info Pro 2 pada sore hari ini. Saya Haidar, terima kasih.

Pada masa lampau, peradaban manusia kuno mengadopsi berbagai metode untuk menuliskan informasi, seperti mengukir batu, kayu, bambu, atau menggunakan media alamiah seperti daun lontar, nipah, atau kulit binatang. Penggunaan pena pertama kali tercatat berasal dari Mesir kuno, khususnya pada masa pemerintahan Firaun. Pena digunakan oleh juru tulis di istana Firaun pada masa tersebut. Seiring berjalannya waktu, pena mengalami berbagai inovasi hingga mencapai bentuk yang lebih modern dan praktis seperti yang kita kenal saat ini.

benar kata orang, waktu tak pernah kembali. Tapi mau apa lagi? Aku bisa bertahan

0: Ini kopinya.
1: Taruh sana.
0: Pak, saya minta uang ya untuk bayar uang ujian.
1: Gak ada uang nih.
0: Tapi Pak, kalau gak dibayar, saya kan gak boleh ikut ujian.
1: Bukan urusanku.
2: Bapak, gimana nih Pak? Kenapa sih Bapak selalu membenciku? Apa salahku, Pak?
1: Ye, nangis lagi. Anak cengeng, pergi dari sini. Aku gak suka ngeliat orang nangis.
2: Tak pernah Tiang rasakan kasih sayang Bapak. Apakah aku ini bukan anakmu, Pak?
1: Tanya saja ibumu. Ibumu kan lebih pintar.
2: Aku tahu. Ibu selalu mengalah. Ibu selalu menahan sakit hati karena ulahmu. Memaki, memukul. Bapak tak punya perasaan.
1: Berani-beraninya kau ngomong seperti itu. Kau pukul kau.
2: Pukul aku, Pak. Pukul, Pak.
1: Baiklah.
2: Pukul.
1: Baiklah. Yan.
3: Beli. Beli. Hentikan, Beli. Jangan pukul kasih. Pukullah aku, Beli. Pukullah aku, Beli.
2: Tidak, Ibu. Maafkan kasih, Bu.
1: Anak ibu sama saja. Ya.
4: Semenjak Sari menikah dengan Gede Sure, Sari gak pernah merasakan kebahagiaan. Apalagi terhadap kasih yang bukan hasil dari pernikahan mereka.
5: Om Swastiastu.
6: Om Swastiastu.
5: Hei, Sari. Betul kok Sari kan? Aduh, terima kasih Tuhan. Akhirnya aku bisa menemukan alamat ini.
6: Diam di sana. Jangan mendekat.
5: Beli mengerti loh. Kau marah, kecewa. Tapi Beli ingin jelaskan padamu, Sari.
6: Tidak. Jangan kau ganggu hidupku lagi. Pergi. Pergi kau.
7: Bu, ibu. Ibu bicara dengan siapa, Bu?
5: Oh, ini siapa ya? Pasti anak kita.
6: Kasih. Sana masuk.
5: Jangan kasar begitu, Sari. Namamu Kasih ya, nak? Cantik sekali.
0: Iya, Paman. Paman ini siapa? Sepertinya sudah kenal sama ibuku.
5: Nama Paman Madekori cantik. Ya, dulu kita di kampung bertetangga. Mumpung lewat, ya Paman mampir ke sini.
0: Oh, begitu. Sini, masuk dulu Paman Kori. Ada apa ya? Kok terasa deg-degan begini? Baru ketemu sama Paman Kori, rasanya nyaman sekali.
6: Ah, sudah. Mau apa Beli ke sini? Aku gak ada waktu.
0: Ibu.
1: Siapa itu, Sari? Made.
5: Iya, Gede. Saya tahu alamatmu dari Wayang Kajang. Maaf kalau kedatangan saya mengganggumu.
1: Iya, jelas mengganggu. Ada apa? Mau minta sumbangan?
0: Bapak, kok bicaranya seperti itu? Bapak ini kan datang dengan maksud baik, Pak.
1: Anak kecil. Tahu apa kau? Pergi sana.
2: Bapak selalu begitu. Apa-apa tak pernah benar di matamu.
1: Anak cengeng. Ku tampar kau.
5: Hei, Suro. Kau gak boleh gitu sama anakmu sendiri.
1: Itu bukan urusanmu. Jangan kau ikut campur.
5: Maaf. Maaf, Suro. Bukan maksudku ikut campur. Tapi...
1: Sari! Suruh orang ini pergi sebelum aku menyuruh petugas keamanan.
5: Tidak perlu, Suro. Aku akan pergi sendiri.

0: Sari, kasih. Di mana mereka? Sari, kasih. Di mana mereka? Kasih. Oh, kamarnya kosong. Pakaiannya juga nggak ada. Sari, almarinya juga kosong. Berarti mereka kabur dari rumah. Ah, sialan. Sebentar. Ternyata uang dan perhiasan masih utuh. Nah, biarkan mereka. Aku gak akan mengejarmu, manusia bodoh.
1: Kasih dan ibunya ternyata memilih pergi dari rumah itu. Sari gak kuat lagi menahan sakit hati. Lebih-lebih melihat anaknya diperlakukan seperti pembantu.
2: Bu, memangnya kita mau pergi kemana, Bu?
3: Kasih, kita akan tinggal di rumah kakekmu. Kita akan terbebas dari cengkeraman Gede Sure.
2: Ah, saya senang sekali mendengarnya, Bu. Ayo, mari cepat, Bu.
3: Nah, Kasih, ini rumah kakekmu. Di mana kakek dan nenekmu ya? Sambil nunggu mereka datang, yuk kita duduk di bawah pohon jambu itu.
2: Ayo, Bu. Aduh, segar sekali udaranya di sini ya, Bu.
3: Iya, kakekmu memang suka bersih-bersih. Coba lihat halaman rumahnya, bersih sekali. Tertata rapi. Duh, indah sekali.
4: Sari? Benarkah? Oh iya, ya benar. Kalau Sari datang ke sini.
3: Diam di tempat. Selangkah saja kau maju, aku akan menjerit.
2: Ibu, kenapa ibu ngomong seperti itu?
4: Sari, saya tahu kamu masih marah padaku. Tapi apa yang telah terjadi gak seperti yang kau bayangkan, Sari. Kau harus dengarkan ceritaku dulu.
3: Cerita apa yang harus ku dengarkan?
4: Sari, bapak dan ibumu telah tiada. Saya yang mengurusnya. Saya ingin mengabarkanmu saat itu, tapi aku gak tahu di mana aku tinggal, Sari.
5: Bapak, Meme, maafkan Tiang, Pak. Maafkan Tiang, Me. Aku anak tak berguna.
4: Sudahlah, Sari. Mungkin itu sudah kehendak dewata.
1: Perlahan, Madekori menceritakan kisahnya. Di mana malam itu, dia diambil oleh roh halus penghuni tempat di belakang rumah kakek Lontu. Dia disekap, dia mau dinikahkan

0: Setiap hari aku menjerit, berteriak, minta tolong. Namun satu pun gak ada yang mendengarkan keteriakanku. Hari demi hari, bulan demi bulan aku menderita. Nah, mungkin sudah saatnya. Saat itu, Bapak Mangku lewat. Dia melihat sesuatu yang aneh. Benar saja, dia melihat aku terkurung dalam sangkar. Dengan kemampuan batinnya, aku diselamatkan oleh Bapak Mangku. Nah, selanjutnya, demi menebus kesalahanku kepadamu, aku terus menjaga kedua orang tuamu saat sakit. Dan sampai mereka meninggal, aku mengurus rumah ini, Sari.
1: Bli, maafkan Tiang Bli. Tiang sudah salah menilaimu. Kasih, sebenarnya Pak Made Tejo ini adalah bapakmu.
2: Sebentar, Ibu. Bukankah bapak ini namanya Made Kori?
1: Benar, Nak. Namanya Made Tejo Kori.
0: Kasih. Ini ayahmu, Nak.
2: Ayah, dari dulu Tiang berdoa, bertanya pada Dewa, siapa ayahku sebenarnya?
0: Maafkan ayah, Nak. Maukah kau menerimaku sebagai ayahmu?
2: Iya, iya ayah. Tiang mau. Terima kasih, Dewa. Kidung Semarandana yang selalu mewarnai kisah pedih ibuku selama ini, kini telah berubah menjadi kidung kebahagiaan.
3: Nah, demikian mini drama radio persembahan LPP RRI Denpasar dalam judul Kisah Ibuku di Balik Kidung Semarandana. Sampai jumpa.

0: Pernahkah kita mengenal bagaimana sejarah lomba favorit 17 Agustusan? Makan kerupuk. Siapa yang pernah mengikuti lomba makan kerupuk? Kerupuk awalnya dijadikan sebagai simbol keprihatinan akan kesengsaraan rakyat di masa krisis dan peperangan terjadi. Oleh karena itu, perlombaan makan kerupuk dijadikan tradisi perayaan Hari Kemerdekaan hingga saat ini. Lomba tarik tambang berawal dari upacara dan pemujaan kuno yang banyak terpakai pada seluruh dunia seperti di Mesir, Burma, India, Kalimantan, Jepang, Korea, Hawaii, dan Amerika Selatan. Balap karung. Lomba ini bermula pada saat zaman Belanda, yaitu saat itu misionaris Belanda di Indonesia mengadakan lomba balap karung untuk instansi-instansi bentukan Belanda. Panjat Pinang. Panjat Pinang berasal dari zaman penjajahan Belanda dulu. Lomba panjat pinang diadakan oleh orang Belanda jika sedang mengadakan acara besar seperti hajatan, pernikahan, dan lain-lain. Lalu, mana lomba favorit 17 Agustusan kamu?
1: Pro 2 FM,
2: teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu.

0: Jalanan terbaik kamu.
1: Pro 2 FM.
2: Sore ceria. Bikin sore kamu lebih berwarna.

Halo Tomo Pro 2, kita kembali lagi di 96,4 FM di Pro 2 dari Merauke. Tomo Pro 2 balik lagi bareng sama Haidar di sini. Gimana kabar kamu Tomo Pro 2? Semoga baik-baik aja. Semoga hari ini juga berjalan lancar ya Tomo Pro 2. Udah jam 4 lewat 5 nih. Gimana kabar kamu? Dan Tomo Pro 2 di hari kedua RRI Fest nih Tomo Pro 2, udah pada datang belum ke lapangan RRI Merauke di depan Kanolsai ya? Di depan gedung Kanolsai kita ada stand-stand UMKM di Tomo Pro 2 yang siap buat memenuhi kebutuhan kamu di siang dan juga sore hari ini nih. Karena RRI Fest masih bakal terselenggara ya, mulai dari hari Rabu kemarin sampai hari Jumat nih Tomo Pro 2. Jadi ini hari kedua dan besok hari terakhirnya, jadi jangan sampai ketinggalan nih ya. Dan Tomo Pro 2 di sore ceria kali ini nih, Haidar bakal nemenin kamu sampai jam 5 lewat 30 nanti dengan membawakan kamu info-info menarik seputar musik ya Tomo Pro 2 dan juga hal-hal viral yang terjadi akhir-akhir ini. Dan juga buat Tomo Pro 2 di sore hari ini, kalau misalkan ada yang mau request lagu, boleh banget. Langsung aja ke WhatsApp kita Tomo Pro 2 di 0821-4899-4964. Haidar tungguin sampai jam 5 lewat 30 nanti nih Tomo Pro 2. Dan setelah ini, ada info menarik yang bakal Haidar bagiin buat kamu semua. Jadi jangan kemana-mana, stay tune terus aja di 96,4 Pro 2 RRI Merauke, teman terbaik kamu.

0: pasang bendera Makcik Leha.
1: Iyalah, kan ini bulan kemerdekaan kita.
2: Mak, mak, kenapa bendera Makcik Leha tu kusam sangat?
0: Iya juga ya. Eh, Makcik Leha, kenapa pula bendera Makcik Leha tu kusam sangat?
1: Ay, tak apalah kusam. Yang penting kan pasang.
0: Eh, Makcik Leha, pasang bendera tu ada aturannya.
1: Apa pula aturannya?
0: Apa ya?
2: Mengibarkan bendera yang kusam, robek, luntur, kusut dan rusak tu tak boleh, Mak.
0: Ha, itulah maksud saya.
1: Oh, kalau macam tu, saya nak beli yang barulah.
0: Eh, tak usah beli baru. Pakai bendera saya saja.
1: Iya ke? Terima kasihlah kalau macam tu.
0: Jangan nak terima kasih. Bayar.
3: Sore Ceria di Pro 2 FM.

0: Cinta Sore Ceria.
1: Kembali lagi teman Pro 2 di Sore Ceria di 96,4 MHz Pro 2 RR Merauke. Teman terbaik kamu dan teman Pro 2. Biasanya itu tuh ada istilah FOMO. Teman Pro 2 tahu enggak sih FOMO itu apa? FOMO kan itu fear of missing out ya teman Pro 2, di mana kita tuh gak mau ketinggalan tentang apa yang terjadi gitu teman Pro 2. Tapi nih sekarang nih ya teman Pro 2, banyak orang tuh yang nyaman malah bilangnya gak ikut juga gak apa-apa. Nah itu tuh ada sebutannya sendiri teman Pro 2, namanya JOMO, J-O-M-O nih, atau Joy of Missing Out. Itu tuh gimana rasa kita merasa nyaman gitu ya pada saat kita tuh milih buat gak ikut sesuatu tanpa harus ngerasa takut ketinggalan teman Pro 2. Ya bukan berarti antisosial ya, tapi lebih ke kita tuh menikmati proses kita sendiri gitu kan, pilihan kita sendiri nih teman Pro 2. Misalnya ada teman-teman nih lagi nongkrong di tempat yang viral gitu kan, kita boleh ikut kalau misalkan memang pengen. Tapi kalau misalkan kita lebih butuh istirahat gitu di rumah, atau cuman menikmati waktu sendiri gitu teman Pro 2, nolak ajakan juga itu gak masalah loh teman Pro 2. Ya begitu juga dengan tren fashion, misalkan terus makan-makanan viral, sampai ini hal-hal yang ada di media sosial gitu teman Pro 2, kita bisa ikut emang karena kita suka dengan hal itu, bukan sekedar karena semua orang ngelakuin itu jadi kita harus ngelakuin juga nih. Nah itu tuh JOMO ya teman Pro 2, Joy of Missing Out. Nah tren juga kan bisa ganti kapan aja gitu teman Pro 2, sementara waktu dan juga energi kita itu punya batasnya. Jadi kita tuh gak harus selalu ngikutin hal yang lagi rame saat-saat ini gitu kan. Sesekali gitu teman Pro 2 bisa milih buat me time dan juga fokus nih pada hal-hal yang bener buat kita aja, itu juga boleh loh teman Pro 2. Makanya nih teman Pro 2, kalau misalkan kamu punya pilihan kamu sendiri dan tidak terpaku sama orang lain gitu ya, tidak harus jadi people pleaser loh teman Pro 2, itu boleh banget loh teman Pro 2. Biar kita juga punya waktu sendiri, bisa punya hal-hal yang bisa kita senangin gitu kan, tanpa harus ngerasa takut ketinggalan. Apakah kamu salah satunya teman Pro 2 yang ngerasa kayaknya ini aku gak suka deh sama tren DC ini, misalkan ya dance TikTok yang ini aku gak suka deh misalkan, dan akhirnya kamu gak ngelakuin padahal banyak banget yang ngelakuin dance itu? Apakah kamu salah satunya teman Pro 2? Kalau buat Haidar sih, Haidar kan jarang juga gitu kan ngebuat dance-dance TikTok atau mungkin ngedengerin dan juga nonton-nonton film gitu ya, yang kadang-kadang udah rame banget nih atau lagi rame banget diomongin. Kadang-kadang juga gak ditonton, kecuali kalau misalkan emang filmnya kita suka nih teman Pro 2. Karena memilih sesuatu buat kita sendiri itu adalah sesuatu yang menyenangkan gitu gak sih? Dan teman Pro 2, itu dia info pertama yang Haidar bagiin buat kamu semua di sore hari ini. Dan selain itu teman Pro 2, Haidar bakal ngasih tips nih, di mana kan sekarang tuh kayak pencurian gitu ya teman Pro 2 ya, udah marak banget terjadi kan teman Pro 2. Dan Haidar tuh punya tips nih, di mana gimana caranya kita tuh biar ngejaga akun bank kita nih biar gak keambil sama orang lain. Jadi data pribadi kita tuh gak kebobol gitu teman Pro 2. Setelah ini bakal Haidar bagiin buat kamu semua di Sore Ceria di Pro 2 RR Merauke. Jadi jangan kemana-mana, stay tune terus aja di 96,4 Pro 2 RR Merauke, teman terbaik kamu.

Rukun Tetangga dan Rukun Warga atau disingkat RT/RW merupakan salah satu organisasi yang cukup tua di Indonesia, bahkan lebih tua dari usia kemerdekaan Indonesia. Ternyata sistem RT dan RW yang masih digunakan hingga sekarang di Indonesia merupakan peninggalan dari penjajahan Jepang yang dibentuk oleh pasukan Jepang untuk mengantisipasi adanya mata-mata. Oleh karena itu, dibentuklah Tonarigumi atau dikenal dengan sebutan RT, yaitu kelompok dengan 5 sampai 10 kepala rumah tangga. Di atas Tonarigumi ada lagi Azaziokai atau dikenal dengan sebutan RW, di mana kedua sistem ini diperkenalkan ke masyarakat Indonesia oleh pemerintah militer Jepang pada tahun 1944.

96,4 MHz Pro 2 dari Merauke, teman terbaik kamu. Dan balik lagi teman Pro 2 di sore ceria, masih bersama Haidar nih. Dan teman Pro 2, data pribadi sama rekening gini ya, biasanya tuh jadi sasaran nih teman Pro 2, penipuan kalau misalkan kita lengah. Karena modusnya itu kan punya banyak banget sekarang, apalagi di zaman digitalisasi kayak sekarang ya teman Pro 2 ya, mau dari telepon, SMS, email, sampai chat yang ngaku kalau misalkan mereka tuh dari pihak bank nih teman Pro 2. Dan biasanya nih penipu tuh nyoba buat bikin kita tuh kerasa panik gitu. Jadi akhirnya kita tuh ngasih informasi-informasi penting. Nah makanya nih teman Pro 2, OTP, PIN, password sama kode-kode keamanan itu jangan pernah dikasih ke siapapun ya teman Pro 2. Begitu juga sama foto KTP atau dokumen identitas kita. Dan pastiin cuma dikasih ke pihak-pihak yang jelas dan buat keperluan yang resmi nih. Supaya ya teman Pro 2, data sama saldo kita tuh tetap aman. Jadi jangan sembarangan ngeklik link-link atau tautan-tautan ya dari pesan atau email yang belum terverifikasi nih teman Pro 2. Jadi pakai password yang kuat dan berbeda untuk tiap akunnya. Terus tambahin juga kayak two-step verification nih teman Pro 2. Autentikasi tambahan kalau misalkan di email sama HP kamu tuh tersedia gitu. Dan perhatiin juga buat aplikasi yang terpasang di perangkat teman Pro 2. Jadi hindarilah aplikasi-aplikasi yang mencurigakan yang bisa beresiko terhadap keamanan data kita. Dan yang gak kalah penting nih teman Pro 2, rutin cek mutasi rekening. Mau itu dari notifikasi gitu kan teman Pro 2, atau langsung ke aplikasi mBankingnya. Itu tuh kalau misalkan tiba-tiba ada transaksi yang mencurigakan ya teman Pro 2 yang gak dikenalin sama kita gitu, segera lapor ke kanal resmi dari bank yang kamu punya gitu. Dan jangan ditunda-tunda teman Pro 2. Takutnya kan kita gak ngecek pas kelihatan, oh ada notif keluar nih, tapi gak tahu dari siapa, siapa yang ngambil kita gak tahu. Nah itu tuh harus dicegah teman Pro 2. Misalkan terjadi, kita harus langsung menghubungi bank yang kita pakai untuk mengamankan data dan juga saldo kita nih. Ya terus simpen juga bukti transaksinya ya teman Pro 2, atau komunikasi yang berkaitan sama kejadian itu. Jadi bukti ini tuh bisa bikin kamu tuh lebih aman teman Pro 2, dan juga bisa bikin laporan kan dari situ. Jadi intinya nih teman Pro 2, buat menjaga rekening kita gitu kan tetap aman, itu tuh bisa dimulai dari menjaga data diri pribadi. Jadi jangan mudah panik kitanya, jangan asal klik tautan yang ada gitu, dan jangan pernah buat ngebagiin informasi keamanan rekening kepada orang lain yang gak dikenal atau bukan salah satu dari pihak bank ya teman Pro 2 ya. Meskipun pihak bank juga sebenarnya gak boleh tahu nih. Jadi zaman digitalisasi sekarang ya teman Pro 2, kita tetap harus aware sama apapun yang terjadi gitu. Kita pada saat ada sesuatu yang tidak benar gitu, tidak sesuai dengan apa yang seharusnya, disimpan buktinya teman Pro 2. Entah itu screenshotan, entah itu hasil screen recording ya teman Pro 2 ya. Jadi hati-hati terus, dan tetap kita jaga buat masing-masing dari kita, keluarga kita gitu ya, agar tidak ada yang kena tipu dari modus-modusnya. Karena terlalu banyak sekarang teman Pro 2 di zaman digitalisasi ini. Dan teman Pro 2, itu tadi info kedua yang Haidar bagiin buat kamu di sore ceria. Dan selain ini masih ada lagi satu info di teman Pro 2 yang bakal Haidar bagiin buat kamu. Dan info selengkapnya bakal Haidar bagiin nanti. Jadi jangan kemana-mana, stay tune terus aja di 96,4 Pro 2 RRM Roke, teman terbaik kamu.

dari penelitian berjudul Early Neolithic Tradition of Dentistry, sejarah menemukan bukti gigi yang dibor pada sebuah tengkorak. Menariknya, tengkorak tersebut berasal dari 7.500 sampai 9.000 tahun yang lalu. Tidak sampai di situ, penelitian lain juga menunjukkan bahwa di tengkorak manusia berumur 14.000 tahun sudah ditemukan gigi busuk pada rahang yang sengaja digosok dan digores dengan alat. Kedua penemuan tersebut memperkuat fakta jika dokter gigi adalah profesi tertua di dunia. Konsep kedokteran gigi modern dimulai antara tahun 1650 dan 1800. Seorang dokter Prancis abad ke-17 bernama Pierre Fauchard kemudian disebut sebagai bapak kedokteran gigi modern.

96,4 MHz Pro 2 dari Merauke, teman terbaik kamu. Balik lagi teman Pro 2 di sore ceria, masih bareng sama Haidar di sore hari ini. Dan teman Pro 2 ada kabar bahagia nih, yang datang dari Korea Selatan, di mana aktris Ji Yeun dan penari Fata nih teman Pro 2 resmi mengumumkan kalau misalkan tuh berencana untuk bernikah, yang dijadwalkan akan berlangsung di tanggal 12 Desember 2026 nih, di akhir tahun ini teman Pro 2. Dan kabar ini tuh pertama kali ya dilaporkan sama media Korea Selatan di hari Rabu kemarin di tanggal 2 September 2026. Dan gak lama setelah itu ya, agensi keduanya itu tuh ngasih konfirmasi tentang rencana pernikahan itu. Jadi agensi Ji Yeun nih dari CP Entertainment itu nyampein kalau misalkan keduanya emang udah mutusin buat menjalani kehidupan bersama. Jadi hubungan mereka ini tuh disebutkan ya Tom Bro 2 dibangun dari atas dasar kepercayaan yang dalam banget nih. Sementara kalau misalkan dari agensinya Fata, dari Ara ya, itu juga sama ngebenerin kabar ini. Jadi agensinya tuh nyebutin kalau misalkan Fata emang udah nemuin sosok yang istimewa yang bakal ngedampingin dia nih dalam perjalanan kehidupan selanjutnya. Dan keduanya itu sepakat kalau misalkan mereka tuh untuk mau saling dukung gitu kan, dan juga menjadi pasangan yang dapat diandalkan. Jadi hubungan Ji Yeun dan juga Fata itu disebut tumbuh dari cinta dan juga kepercayaan. Jadi mereka akhirnya nih ngebawa diri mereka sendiri ke pernikahan. Dan Ji Yeun dan juga Fata itu sebelumnya udah mengkonfirmasi dari hubungan mereka ya tahun produk kepada publik di bulan April 2026 kemarin. Nah abis itu nih keduanya tuh mulai terbuka tentang hubungan mereka. Dan Ji Yeun juga beberapa kali nih udah membicarakan Fata pada saat tampil di program Running Man dan Pinggang. Sementara Fata itu juga pernah ngebagiin foto Ji Yeun lewat akun media sosial pribadinya. Dan sekarang ya teman Pro 2, keduanya bersiap menuju hari bahagia nih di bulan Desember nanti. Dan kedua agensi itu meminta publik untuk memberikan doa gitu dan dukungan. Ya kita dukung aja ya teman Pro 2, kabar-kabar baik gitu kan, pernikahan antara aktris Ji Yeun dan juga Fata ini semoga aja langgeng gitu kan. Semoga aja diberikan keberkahan juga untuk pernikahannya, amin. Asalkan jangan dibilang aja, kamu kapan? Wah, itu mah nanti ya, teman Pro 2 ya. Dan selamat aja lah buat aktris Ji Yeun dan juga Fata gitu. Semoga aja pernikahannya bisa dibawa ke afterlife gitu kan, bareng-bareng terus, amin. Dan teman Pro 2 itu tadi info ketiga yang Haidar bagiin buat kamu semua di sore hari ini. Dan setelah ini, Haidar masih bakal nemenin kamu sampai jam 5 lewat 30. Dengan memutarkan lagu. Dan kalau misalkan teman Pro 2 ada yang mau request lagi nih, boleh banget ya teman Pro 2, langsung aja ke WhatsApp kita di 0821 4899 4964.

masih ingatkah dengan jajanan rambut nenek? Salah satu jajanan tradisional Indonesia yang memiliki sejarah panjang dan masih populer hingga saat ini. Awalnya, jajanan ini dikenal dengan sebutan arbanat yang merupakan makanan tradisional populer di tahun 1990-an. Sejarah rambut nenek tidak diketahui secara pasti. Awalnya populer di wilayah Asia Tenggara termasuk Indonesia, Malaysia, dan Singapura. Jajanan rambut nenek ini memiliki cita rasa yang manis dan gurih, terbuat dari gula pasir, tepung terigu, dan air yang dimasak hingga mengental dan dapat ditarik-tarik. Jajanan rambut nenek ini biasanya berwarna putih, namun kini juga tersedia dalam berbagai varian rasa seperti coklat, stroberi, dan durian. Jajanan ini menjadi salah satu pilihan camilan favorit bagi banyak orang, mulai dari anak-anak hingga orang dewasa. Dulunya, jajanan ini bisa dibeli hanya dengan menukar barang bekas berupa botol atau kaleng, dan penjual jajanan rambut nenek ini akan berkeliling dari rumah ke rumah. Di Indonesia, rambut nenek pertama kali dikenal sebagai arum manis. Seiring berjalannya waktu, nama ini berubah menjadi rambut nenek karena teksturnya yang menyerupai rambut putih orang tua. Bagaimana di tempat Anda? Apakah masih ditemukan jajanan tradisional rambut nenek ini?

Sungai Kapuas adalah sungai yang ada di Kalimantan Barat. Sungai Kapuas memiliki nama lain, yakni Sungai Batang Lawai atau Sungai Kapuas Buhang. Panjang dari Sungai Kapuas sekitar 1.143 km dengan sumber air berasal dari Pegunungan Muler, Kabupaten Putus Sibau dan mengalir melewati Kabupaten Sintang, Sekadau, Sanggau, dan berakhir pada Selat Karimata atau lebih tepatnya berada di sekitar Kota Pontianak. Tidak hanya tercatat sebagai sungai terpanjang di Indonesia, Sungai Kapuas juga menjadi rumah bagi lebih dari 700 jenis ikan air tawar. Dan 12 jenis diantaranya termasuk ikan langka, serta 40 jenis lainnya terancam punah. Salah satu ikan yang menjadi hewan endemik Sungai Kapuas adalah ikan arwana super rare. Ikan ini banyak diburu para pecinta ikan hias karena sisik ikan arwana berwarna merah cantik. Tidak heran jika harga jual ikan arwana bisa mencapai puluhan juta hingga ratusan juta rupiah untuk setiap ekornya.

96,4 MHz Pro 2 Radio Broke, teman terbaik kamu dan Tom Pro 2 berakhir sudah untuk perjumpaan kita pada sore hari ini di sore ceria Tom Pro 2. Terima kasih banyak buat Tom Pro 2 yang udah mendengarkan, dan juga semoga aja lagu-lagu yang udah Heather puterin dan juga info-info yang udah Heather bagiin itu bisa bermanfaat dan juga membuka wawasan kita semua. Amin. Dan Tom Pro 2 setelah ini di jam 5:40 ya Tom Pro 2 ya. 41 nih kita bakal sama-sama mendengarkan azan maghrib untuk daerah Kabupaten Merauke dan juga sekitarnya. Dan Haidar pamit undur diri, terima kasih banyak and have a good day. Bye-bye.

0: Tradisi bakar batu merupakan salah satu ritual unik di Papua. Biasanya tradisi ini dilakukan oleh suku pedalaman Papua dengan nama yang berbeda-beda. Ritual bakar batu adalah kegiatan memasak dengan menggunakan batu sebagai media pemanasnya. Batu terlebih dahulu dibakar sampai panas hingga berubah warna menjadi merah membara. Selama menunggu batu panas, warga menggali lubang yang dalam dan memberi daun pisang untuk alas di dasarnya. Batu panas nantinya diletakkan di dasar lubang, lalu di atas batu tersebut ditumpuk daun pisang dan diletakkan daging. Tradisi bakar batu merupakan wujud syukur dalam menyambut kebahagiaan seperti perkawinan, kelahiran, penobatan, hingga menyambut tamu.
1: Ini Indonesia.

0: terbaik kamu. Produa FM.
1: Teman Produa, saatnya azan maghrib untuk wilayah Merauke dan sekitarnya.

Dua, yang sempurna. Dengan sembah yang didirikan, demilah junjungan kami Nabi Muhammad itu jalan dan keutamaan, dengan kemuliaan dan derajat yang tertinggi. Dan angkatlah ia pada tempat pangkat yang terpuji sebagai

Indonesia memiliki ragam situs sejarah yang menarik dan bisa dijadikan destinasi wisata. Salah satunya, situs peninggalan Belanda di ujung Aceh yang bernama Mercusuar Willemstoren III yang terletak di hutan Kampung Melingge, Pulau Aceh, Kabupaten Aceh Besar. Saat ini Menara Willemstoren III telah berusia lebih dari satu abad, sejak dibangun pada tahun 1875. Alhasil, mercusuar ini telah menjadi situs purbakala di Pulau Aceh. Jika dilihat dari luar, gedung mercusuar ini mulai usang dan tua. Namun demikian, bangunannya masih tetap kokoh. Adapun mercusuar ini memiliki tinggi

Loh, dua mercusuar lainnya berada di Belanda yang kini sudah dijadikan museum, sementara satunya lagi berada di Kepulauan Karibia. Mercusuar Willem Torrens kini menjadi destinasi wisata perpaduan antara keindahan, sejarah, dan fungsi yang masih relevan hingga saat ini. Sebuah monumen yang tidak hanya menerangi laut, tetapi juga pikiran para pengunjung yang datang.

0: weird. The child looked at me with a bright smile and had a pure glow from its face, but it seems like this child had the same expression on its eyes as me. From that moment, we started to hang out a few times. Turning up the music and dancing together was the most exciting part of our hangouts. For the first time, I actually felt alive. Heart's pounding like it's about to burst out, and this tingling feelings coming up from my fingertips started to take over me. Was there a moment when I wanted something this bad? One by one, more children started to say my name. The path that I only walked with one another person became a path to many. Slowly, the word I became ours. Wandering around with this unknown fever, as we looked above our heads, stars seemed to shine bright. Today.
1: Tahukah kamu kalau ada rute penerbangan terpendek di dunia? Penerbangan pesawat antara Pulau Westray dan Papa Westray di Skotlandia memegang rekor dunia untuk penerbangan komersial terpendek karena pesawat biasanya mengudara kurang lebih 47 detik. Rute penerbangan komersial terpendek di dunia pertama kali ini didirikan pada tahun 1967 dan dioperasikan oleh Logan Air. Jarak tempuhnya hanya sekitar 1,7 mil atau 2,7 km yang lebih pendek dibandingkan landasan pacu di sebagian besar bandara besar di dunia. Nah, penumpang diterbangkan dengan Britten Norman Islander, sebuah pesawat kecil yang hanya membutuhkan satu pilot dan hanya memiliki 8 kursi. Tidak ada layanan lain yang disediakan dalam penerbangan ini. Meskipun populasi kedua pulau tersebut kecil, penerbangan terpendek di dunia ini bisa menjadi sangat sibuk selama bulan-bulan musim panas. Dikarenakan ada banyak wisatawan yang ingin menjajal pengalaman unik tersebut. Nah, tahu nggak sih? Kalau di Indonesia sendiri juga ada rute penerbangan terpendek loh, yaitu rute dari desa Kegata dan desa Apowo, Papua, yang hanya memakan waktu

0: Serem sih. Perasaan rumah sepi. Cuma kita berdua aja kan. Kok ada suara air di kamar mandi? Siapa sih? Ih, penakut banget sih. Ya udah yuk, cek aja. Wah, gak ada siapa-siapa. Tapi tuh keren. Kenapa masih nyala? Sampai luber-luber lagi. Boros banget sih. Kalau gini caranya, siap banget aku perang melawan hantu. Nggak tahu apa tagihan air membengkak.
1: Eits, sorry. Jangan salahin hantu. Aku kok tadi yang lupa matiin air. Niatnya sih mau isi ember buat mandi. Malah keasikan terima telepon. Maaf ya, maaf juga hantu. Malah kamu yang jadi kami hitamnya. Lain kali nggak pakai lupa matiin keran air deh.
2: Hitlist, memutar lagu-lagu yang kamu mau.

kamu, Indonesia memiliki produk kertas khas yang disebut kertas daluang atau dluang. Berbeda dengan kertas-kertas yang saat ini ada di pasaran, kertas daluang memiliki serat yang lebih kuat dan tidak mudah sobek. Kertas daluang sendiri dibuat dari tanaman Brosonetia papyrifera, tumbuh menjulang tinggi dan dapat tumbuh di mana-mana. Bagian tanaman yang digunakan untuk membuat kertas daluang adalah pada bagian kulitnya. Kertas daluang bisa dilihat di Museum Wayang Beber Soekartaji. Kertas ini nyaris punah ketika mulai masuk kertas impor dari Eropa. Proses penumpukan kertas daluang ini bisa sampai 1000 kali. Oleh karena itu, nilai jual kertas daluang cukup mahal dan dihitung per sentimeternya.

0: Jandra, musuh makin mendekat.
1: Ayo, maju terus.
2: Wah, kakak sama adik lagi main apa?
0: Jandra, ini dia komandan musuh.
1: Tangkap dia.
2: Ampun, ampun para pejuang.
0: Kamu tidak akan bisa mengalahkan kami. Karena kami penerus bangsa telah mengisi kemerdekaan dengan rajin belajar.
1: Ya, kami adalah generasi cerdas dan cinta tanah air.
2: Bukan itu aja. Penerus bangsanya juga harus bertoleransi dan mencintai perdamaian. Bersatu dalam kebinekaan sehingga tidak mudah terpecah belah.
0: Dengan begitu, negara kita akan menjadi negara yang tangguh, kan, Ma?
2: Wah, para pejuang ini memang pintar. Kalau seperti ini penerus bangsanya, Indonesia akan terus berjaya. Indonesia tangguh, Indonesia tumbuh.
0: Kalau begitu, Jenderal, kita lepaskan saja komandan musuh ini.
1: Tuh, kok dilepas?
0: Kan kita cinta perdamaian.

Pada masa lampau, peradaban manusia kuno mengadopsi berbagai metode untuk menuliskan informasi, seperti mengukir batu, kayu, bambu, atau menggunakan media alamiah seperti daun lontar, nipah, atau kulit binatang. Penggunaan pena pertama kali tercatat berasal dari Mesir kuno, khususnya pada masa pemerintahan Firaun. Pena digunakan oleh juru tulis di istana Firaun pada masa tersebut. Seiring berjalannya waktu, pena mengalami berbagai inovasi hingga mencapai bentuk yang lebih modern dan praktis seperti yang kita kenal saat ini.

0: Tahukah Anda bahwa nama Google tercipta akibat typo atau kesalahan ketik? Pada tahun 1997, Larry Page dan Sergey Brin menetapkan nama search engine mereka menjadi Google. Google adalah istilah matematika untuk angka 1 dengan 100 nol di belakangnya. Nama ini dipilih untuk menandakan bahwa mesin pencari ini memberikan informasi dalam jumlah yang besar. Namun suatu kali, salah satu kolega mereka melakukan typo atau kesalahan mengetik saat memeriksa ketersediaan domain Google, yang menjadi Google. Hingga saat ini, nama Google terus dipakai sebagai salah satu search engine paling populer di dunia.
1: Pro 2 FM,
2: teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu.

0: Ayo, Mak.
1: Ayo.
2: Ayo ya. Tak pernah-pernah saya tengok awak tu pagi-pagi berlari.
1: Olahraga lah, Makcik Leha. Supaya sehat.
2: Aduh, Joya. Saya tak pernah olahraga. Sehat-sehat saja.
1: Ai, musim COVID macam ni, olahraga tu penting. Supaya imun kuat.
2: Imun? Apa benda tu?
1: Saya pun tak faham juga. Cuma pandai nyebut saja.
0: Imun tu, Mak, artinya daya tahan tubuh. Olahraga tu, Mak, salah satu cara untuk meningkatkan imun.
1: Ha, itulah maksud saya. Yelah, Makcik Leha, saya nak pergi berlari dulu.
2: Berlari?
1: Tak, berlari.
2: Tunggu, Joya, tunggu. Saya nak ikut.

Selamat malam Tama Prado, saatnya kita ikuti Info Prado bersama saya Donata Mahuse. Bupati Merauke Yosep Gebse menegaskan penyampaian aspirasi masyarakat merupakan bagian dari proses demokrasi yang harus disiapkan secara profesional dengan tetap menghormati kebijakan dan regulasi yang berlaku. Hal tersebut disampaikan menyikapi aksi masyarakat di kantor Bupati Merauke pada Rabu 2 September 2026 kemarin. Yosep mengatakan kebijakan nasional terkait penetapan Merauke sebagai lumbung pangan nasional serta program ketahanan pangan merupakan bagian dari strategi nasional untuk mewujudkan kedaulatan pangan. Menurutnya, pemerintah Kabupaten Merauke akan tetap menjalankan perintah dan arahan yang telah ditetapkan, termasuk menjaga keselamatan dan sebelum adanya keputusan atau kebijakan yang berbeda. Ia juga meminta kepada masyarakat menghormati proses hukum yang sedang berjalan dan menyerahkan keputusan kepada lembaga yang memiliki kewenangan. Masyarakat juga meminta penghentian sementara pembukaan hutan dan pembangunan jalan hingga terdapat kepastian hukum serta perlindungan terhadap masyarakat terdampak. Menanggapi penyampaian aspirasi tersebut, Bupati Merauke menegaskan pemerintah tetap akan merespon aspirasi masyarakat sepanjang dilakukan sesuai ketentuan yang berlaku. Kita ke informasi berikutnya, teman Pro 2.

Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kabupaten Merauke memastikan kesiapan dalam melakukan evaluasi warga apabila terjadi kebakaran hutan dan lahan karhutla dalam skala besar. Kepala Bidang Evaluasi dan Penyelamatan Korban BPBD Kabupaten Merauke, Simon Linto SE mengatakan, hingga saat ini karhutla di Merauke belum terjadi dalam skala besar seperti yang pernah terjadi di Kalimantan. Menurut Simon, jika karhutla terjadi dan mengancam keselamatan warga, BPBD akan mengevaluasi masyarakat ke lokasi yang lebih aman. Evakuasi akan dilakukan dengan memanfaatkan fasilitas yang dimiliki BPBD. Simon menjelaskan, BPBD memiliki tugas khusus dalam melakukan evakuasi serta menentukan lokasi yang aman bagi korban kebakaran. Sementara kebutuhan medis akan ditangani bersama instansi yang memiliki kewenangan di bidang kesehatan. Ia menegaskan koordinasi lintas instansi menjadi bagian penting dalam penanganan apabila terjadi bencana karhutla yang berdampak terhadap keselamatan masyarakat. Kita ke informasi terakhir, teman Pro 2. Rangkaian RRI Fest RRI Merauke hari kedua diisi dengan kegiatan asosial donor darah bersama Palang Merah Indonesia PMI yang bertepatan dengan peringatan hari ulang tahun PMI pada Kamis 3 September 2026. Kegiatan donor darah tersebut diikuti berbagai unsur mulai dari instansi pemerintah, TNI, Polri, Basarnas hingga masyarakat. Kegiatan ini menjadi bagian dari rangkaian RRI Fest yang tidak hanya menghadirkan hiburan tetapi juga kegiatan sosial bagi masyarakat. Kepala Stasiun RRI Merauke Iskandar mengatakan, kegiatan sosial melalui donor darah merupakan salah satu bentuk kontribusi RRI dalam mendukung pembangunan di Provinsi Papua Selatan, khususnya di Kabupaten Merauke. Menurutnya, keterlibatan berbagai instansi dan masyarakat dalam kegiatan donor darah menunjukkan adanya kepedulian bersama untuk membantu sesama darah yang terkumpul nantinya diharapkan dapat membantu masyarakat yang membutuhkan. Iskandar berharap seluruh rangkaian kegiatan RRI Fest Merauke dapat memberikan manfaat bagi masyarakat dan menjadi bentuk nyata kepedulian RRI terhadap lingkungan sekitar. Saya Donata Mahusya, demikian Info Pro 2.

0: mas, baksonya mas.
1: Ya, udah nyampe bakso.
2: Iya, masih panas nih.
1: Ayo kita makan aja lah. Leh, makan leh. Ngapa kamu diem?
3: Mangkok, mangkoknya sen. Tuker sih sen. Kenapa? Itu aja.
1: Emang kenapa mangkok kamu leh?
3: Saya mau yang itu.
1: Apa bedanya mangkok saya ini?
3: Ada gambar ayamnya.
1: Emang kenapa baksonya kalau ada gambar ayam?
3: Pokoknya saya mau mangkok yang ada ayam. Kalau nggak saya nggak mau makan lah.
1: Kamu ini aneh-aneh aja. Emang kalau nggak ada gambarnya baksonya beda apa gimana?
3: Pokoknya maunya yang gambar ayam.
1: Ay, ngeyel bener kamu ini leh.
4: Mangkok dengan motif ayam jago berwarna merah hitam dan sebuah tanaman di depannya sangat legendaris di Indonesia. Sampai hari ini masih banyak tukang bakso yang menggunakan mangkok ayam atau jangan-jangan mangkok ini juga ada di rumah Anda sendiri. Usut punya usut, mangkok ayam ini bukan cuma tenar di Indonesia, tapi juga di daerah Asia lainnya. Ternyata, pembuatan mangkok ayam keramik ini bermula di era dinasti Ming pada masa pemerintahan Kaisar Cheng Hua pada tahun 1465 sampai dengan 1487 Masehi. Menurut sejarah, Kaisar pada saat itu memesan mangkok keramik dengan motif ayam jantan dan ayam betina kepada pengrajin keramik di daerah Jingdensen, Provinsi Jiangxi. Daerah itu sejak abad ke-6 memang terkenal dengan kualitas keramiknya. Kaisar meminta dibuatkan mangkok itu khusus untuk dirinya dan ratu sebagai tanda cinta. Mangkok ini dikenal dengan sebutan Jigangbei yang artinya mangkok ayam. Sejak itu, mangkok ini pun digemari dan diproduksi secara massal di masa pemerintahan dinasti Qing. Mangkok dengan gambar ayam jantan ini konon melambangkan kerja keras demi kesejahteraan. Sejak awal abad ke-20, Jigangbei mulai dibawa ke beberapa negara Asia Tenggara termasuk Indonesia. Mangkok ayam jago ini pun semakin banyak diproduksi, mulai dari menggunakan teknik gambar tangan hingga mesin.

0: pagi itu, pesawat yang akan berangkat ke Jakarta sudah bersiap take off, namun tertunda karena salah satu penumpang yang ngotot ingin duduk di kelas ekonomi.
1: Selamat pagi, Pak. Selamat datang di penerbangan menuju Jakarta.
2: Selamat pagi, Ibu. Permisi ya. Wih, asik sekali kok, wey. Anggu DP tanpa duduk, ini pegangan sekali. Gak olo DP pesawat, pesawat ini. DP tanpa duduk saja keren sekali.
3: Maaf, Pak. Ini kursi saya, loh.
2: Buti, sapangan ini. Anggu datang-datang sampai. Ini bukan tipe pe tanpa duduk, Uti. Saya ini saudara tadi duduk di sini. Solos duluan, Wak. Siapa sudah datang terlambat?
3: Saya penumpang yang duduk di sini, Pak.
2: Penumpang? Pak, saya juga ini penumpang kau. Sama-sama ada babayar. Tinggal tipe akhirnya cuma tipe yang ada babayar di pesawat. Bukan, Pak. Tunggu, Pak. Tunggu. Saya mau bicara dulu. Sama-sama tolong ini penumpang, Pak. Siapa tipe mau batur-atur pas saya pe tanpa duduk?
3: Ya, Bapak. Maaf, Pak. Bukan saya mau ngatur-ngatur tempat duduknya Bapak. Tapi ini memang tempat duduk saya loh, Pak.
2: Pak. Siapa suruh datang terlambat naik pesawat Uti? Boti? Ya, kesana orang suruh duduk manis. Kurang tipe ini yang belum duduk kau. Pak pilih tanpa duduk lagi, dong. Coba kesan tuh tanpa duduk yang lain. Dia cuma mau ambil-ambil saya pe tanpa duduk. Balik kesan tanpa duduk yang kosong, Pak.
3: Aduh, pusing saya ngomong sama orang ini. Gimana ya? Oh iya, saya lapor aja sama pramugari itu. Bu.
1: Iya, Pak, ada yang bisa saya bantu?
3: Maaf, Bu, bisa bantu saya? Itu tuh, Bapak yang duduk di tempat itu gak mau pindah dari tempat duduk saya. Bapak itu malah ngotot, padahal itu bukan tempat duduknya, Bu.
1: Boleh saya lihat tiket, Bapak?
3: Iya, ini, Bu.
1: Oh, baik, Pak. Bapak kursinya 6F ya, Pak ya?
3: Iya, betul, Bu.
1: Sebentar ya, Pak ya. Maaf, Pak, permisi, Pak. Bapak.
2: Bolo.
1: Iya, mohon maaf mengganggu, Pak. Ini berdasarkan tiket, Bapak Benny harusnya tempat duduk di kursi 6F. Boleh saya minta tiket, Bapak?
2: Mungkin apa? Ibu mau minta-minta saya pe tiket. Ibu siapa?
1: Maaf, Pak. Saya adalah pramugari di pesawat ini.
2: Mawala pramugari Boti?
1: Bapak, pramugari adalah orang yang membantu melayani para penumpang di pesawat ini.
2: Bopelayan. Saya kira ini siapa kau? Ibu, sudah, bagiin saja. Ibu urus ibu pekerja. Saya tetap mau duduk di sini. Kau siapa mau blok? Siapa mau blok? Siapa?
1: Tapi, Pak.
2: Siapa, Ibu?
1: Begini apa ya? Berdasarkan tiket, Bapak harusnya duduk di tempat lain. Dan ini adalah tempat duduk dari Bapak Benny.
2: Saya tidak dapat dengar.
0: Karena kehabisan akal untuk menjelaskan ke Saidi, akhirnya pramugari melapor ke pilot kalau ada penumpang yang masih bermasalah tempat duduknya.
4: Maaf, Pak. Bisa lihat tiketnya, Pak. Maaf, Pak. Bisa lihat tiketnya, Pak.

0: bapak di belakang.
1: Pokoknya Pak, pokoknya saya tidak mau pindah. Titik.
2: Pilot pun bingung bagaimana menjelaskan ke Saidi. Untung ada Ibu Soka yang sama-sama dari Gorontalo mendengar keributan pilot dengan Saidi dan mendekat serta bertanya. Ibu Soka pun mendekati Saidi.
3: Eh, Saidi.
1: Yo.
3: Mana Ode Jakarta, Iyo?
1: Oh. Dari tadi ini anggu kita ada batunggu, pasti sekali Ode.
3: Kenapa?
1: Dorong suruh-suruh pindah tanpa duduk. Kong padahal kita ini sudah tadi di sini.
3: Astaga, seitu. Eh, kakak. Makanya kalau mau masuk pesawat itu, baca doa. Baru lihat ke sana itu tiket. Baru baca bye-bye. Con, dia lihat ke sana itu tiket kalau sobu tuh tambah timu boy itu. Itu.
1: Oh, gimana? Orang aja mau bilang kamar dari tadi, eh. Pak pilot, mohon maaf putih ya. Deh, bagaimana orang sudah tadi ini tidak menaik kamar di pesawat ju. Dah, harap puma dan otobis.
3: Ya Allah, saya tolong pak, dia mau baca ke sana. Tak kira so tidak jadi mau berangkat gara-gara ioboti.
1: Demar juga.
2: Saidi pun pindah ke tempat duduknya. Setelah dijelaskan oleh Ibu Soka, perjalanan pesawat dari Gorontalo ke Jakarta berjalan dengan baik. Demikian cerita dari Gorontalo, persembahan Radio Republik Indonesia Gorontalo. Mengajak kita untuk saling menghormati hak orang lain.

0: teman terbaik kamu.
1: Pro 2 FM.
2: Jaga malam. Jangan galau malam-malam. Jaga malam.

Kita mah berada jumpa lagi ya dengan saya sendiri Donata Mahuse ya, tentunya di malam hari ini edisi tanggal Kamis ya, 3 September ya 2024 tentunya, yang bakal temanin kalian semua teman Prado hingga pukul 12 nanti. Selepas dari pukul 7 ada info Prado, kemudian beberapa hiburan lagu-lagu ya, lagu-lagu bintang radio ya yang sudah Dona hadirkan untuk kamu ya. Dan tentunya di pukul 20 ya, selama 1 jam ke depan akan ada beberapa informasi seputaran teknologi ya yang akan Dona hadirkan untuk kamu, menemani kamu di malam hari ini teman Prado. Dan langsung saja ya, kita ke informasi yang pertama nih teman Prado. Oke, ini ada tips ya untuk melindungi data pribadi agar saldo rekening tidak dibobol ya. Ini tips ya untuk kita mengetahui bersama ya, kira-kira seperti apa nih ya. Tips melindungi data pribadi agar saldo rekening tidak bobol ya. Penipu kerap mengaku sebagai pihak bank lewat telepon, kemudian SMS, email, atau chat ya, untuk membuat korban panik dan memberikan informasi penting ya, sehingga OTP, PIN, paspor, dan kode keamanan harus dirahasiakan ya. Sementara foto KTP dan dokumen identitas hanya diberikan kepada pihak yang jelas serta untuk tujuan resmi ya. Untuk mencegah data dan saldo disalahgunakan ya, hindari mengklik tautan dan dari pesan yang tidak terverifikasi ya, gunakan password kuat dan berbeda ya untuk akun penting teman Prado. Aktifkan autentikasi ya tambahan, serta pastikan perangkat bebas dari aplikasi mencurigakan teman Prado. Jika menemukan transaksi yang tidak dikenali, segera lapor ya melalui kanal resmi bank, kemudian cek mutasi dan notifikasi secara rutin ya, serta simpan bukti transaksi atau dokumentasi terkait ya teman Prado. KTP dan dokumen identitas mengandung data sensitif ya, seperti nik, alamat, tanggal lahir, dan foto wajah ya, sehingga pastikan pihak serta tujuan penggunaannya jelas dan jelas ya sebelum mengirimkannya teman Prado. Yang berikut, gunakan password yang kuat dan berbeda ya untuk setiap akun penting ya, terutama layanan keuangan dan email utama ya, serta aktifkan autentikasi tambahan ya untuk meningkatkan keamanan teman Prado. Pastikan perangkat yang digunakan untuk mengakses layanan perbankan memiliki sistem keamanan yang memadai, dan hindari memasang aplikasi dari sumber yang tidak jelas teman Prado. Jika menemukan transaksi yang tidak dikenali, segera hubungi ya bank melalui kanal resmi ya, cek mutasi dan notifikasi, serta simpan bukti transaksi untuk membantu proses penanganan teman Prado. Oke, teman Prado, ini wajib ya untuk kita ketahui bersama, di mana tips ya untuk melindungi data pribadi agar saldo di rekening kita tidak dibobol. Apalagi ada sering ya nomor-nomor yang tidak dikenal ya hubungi kamu, ini segera ya untuk kamu tidak terima ataupun tautan yang dikirim, jangan sampai ya kamu klik ya, ini sangat penting ya, karena bisa merugikan diri kita juga sendiri ya teman Prado. Oke, teman Prado, itulah tips yang pertama yang sudah Dona hadirkan untuk kamu ya, menemani kamu di malam hari ini teman Prado. Jangan kemana-mana, kita masih di Jaga Malam.

daging sapi, daging ayam, atau daging hewan lainnya biasanya tidak mengeluarkan bau amis seperti ikan. Ikan segar yang baru ditangkap di laut sebenarnya tidak berbau. Paling tidak, baunya masih segar dan mirip laut. Kalau sudah terpapar di bawah sinar matahari selama beberapa jam, aroma amis akan mulai keluar. Menurut American Society for Nutrition, ikan di lautan mengandalkan senyawa yang disebut TMAO untuk melawan rasa asin air laut untuk menjaga keseimbangan cairan. Sebenarnya, senyawa ini pada tubuh ikan tidak menghasilkan bau amis. Dia adalah bahan kimia tidak berbau yang ada pada jaringan kulit ikan. Tapi ketika ikan mati, TMAO diubah menjadi TMA yang menghasilkan bau amis.

0: Kenapa sih 1 menit itu 60 detik? Kenapa tidak 50 detik atau 100 detik? Penghitungan waktu pertama kali diciptakan oleh bangsa Babilonia. Tujuannya untuk memudahkan manusia dalam menghitung waktu. Angka 60 dipilih karena dapat dibagi banyak dibandingkan 100. Contohnya, 60 bisa dibagi 2 sampai 6, sehingga dengan pembagian waktu itu, manusia zaman dahulu bisa membagi setengah, sepertiga, dan seperempat. Jika menggunakan angka 100, maka akan sulit dibagi, karena angka 50 atau 100 hanya bisa dibagi secara bulat, yaitu angka 2, 4, 5, dan 10. Itulah mengapa angka 60 dipilih untuk 1 menit, dan 60 menit dipilih untuk 1 jam.
1: Yuk jaga malam bareng Pro 2.

0: yritettiin mä jäädä
1: tilaa. Onko Joubrader kota peräti?
2: Kita semua tentunya tahu kalau pemain sepak bola itu 11, tapi kita nggak tahu kenapa harus 11. Kenapa nggak 10, 12, bahkan 20? Yuk kita bahas. Dulunya jumlah pemain sepak bola berjumlah 27 pemain dan terdapat 5 orang kiper di dalamnya. Dengan keramaian 27 orang melawan 27 orang, pertandingan terlihat menjadi kacau akibat banyaknya orang di lapangan. Perubahan besar akhirnya terjadi di tahun 1870, di mana adanya persetujuan untuk menetapkan hanya ada satu kiper yang bermain di lapangan. Dan juga ukuran lapangan sepak bola, yaitu kurang lebih 100 x 50 meter. Maka, idealnya pemain sepak bola itu berjumlah 11 orang, sehingga total pemain dari dua pihak berjumlah 22 orang.

Oke, teman Prado, kita masih di Jaga Malam ya. Dan tentunya kita di informasi yang terakhir ya, karena waktu sudah menunjukkan pukul 20:43 menit waktu Indonesia Timur ya. Dan tentunya kita di info terakhir ya untuk informasi teknologinya, teman Prado ya. Dan kita langsung saja ya ke informasi yang berikutnya, di mana desain kamera Galaxy S27 Ultra berubah total, teman Prado. Galaxy S27 Ultra dirumorkan ganti susunan kamera ya, dari vertikal menjadi horizontal ya, teman Prado. Dua lensa tersusun vertikal, satu kamera dan lampu flash ya, memanjang ya ke samping, teman Prado. Perubahan susunan kamera memberi ruang lebih luas ya untuk penempatan magnet QI2 agar lebih stabil ya saat diletakkan. Desain baru ya S27 Ultra bukan sekedar tampilan segar ya, melainkan juga demi fungsi yang lebih praktis, teman Prado. Yang berikutnya, Galaxy S27 Ultra dikabarkan tinggalkan 4 kameranya ya, menyisahkan 3 kamera ya, lensa telefoto 3 kali kemungkinan ya dihapus ya, diganti dengan perbesaran dari sensor utama dalam telefoto kali 5 ya. Rentang zoom tetap terjaga meski jumlah lensa berkurang, teman Prado. Desain S27 Ultra belum final ya. Samsung masih menguji beberapa opsi ya, termasuk kemungkinan tetap memakai kamera vertikal, teman Prado. Peluncuran baru rilis pada awal 2027 nanti ya, sehingga bocoran saat ini belum tentu menjadi produk akhir ya, teman Prado. Oke, ini kamu yang suka mengoleksi Galaxy ya, karena di sini ada kamera Galaxy S27 Ultra sudah berubah ya, tapi nanti di tahun 2027 ya, dan semoga ya ini menjadi kenyataan ya. Iya, karena yang pencinta Samsung pasti banyak ya, termasuk Adona juga ya, pencinta Samsung dari dulu hingga saat ini ya. Karena apa? Kameranya Adona suka ya. Iya. Jadi buat kamu yang para pencinta Samsung ya, HP Android kamu ya, terutama yang merek Samsung ya, ini ada kabar baik ya untuk Galaxy S27 Ultra ya, karena ada perubahan total ya, teman Prado. Oke, teman Prado, itulah tadi ya informasi yang sudah Dona hadirkan untuk kamu, menemani kamu di malam hari ini, teman Prado. Tapi sebelum ke informasinya, jangan bosan-bosan ya untuk kamu, diriku selalu menyapa kalian ya, terutama buat kamu yang sudah pada istirahat ya, setelah seharian ya disibukkan dengan berbagai aktivitasnya ya, baik itu di kantor-kantor ataupun di tempat kerja ya.
tetap pastinya sudah pada tidur ya. Ketika beristirahat ya, pastikan untuk selalu memeriksa pintu, jendela. Apakah sudah pada tutup belum nih ya? Kalau belum ya, segera untuk kamu tutup ya teman peradua. Dan juga ya buat kamu yang masih berkeliaran ya, ketika berkendaraan pastikan ya untuk tetap menjaga keselamatan ya, baik itu kendaraan roda 2 ya maupun roda 4 ya. Jadilah polisi bagi diri kamu sendiri ya, karena apa? Keselamatan itu sangat penting teman peradua.

Okay, teman Pranwa, ada pengumuman ya yang akan Kadoda hadirkan untuk kamu, di mana pengumuman RRI Fest dan Bintang Radio LPP RRI Merauke tahun 2026 dari panitia RRI Fest dan Bintang Radio LPP RRI Merauke tahun 2026 ditujukan kepada masyarakat Merauke dan sekitarnya. Isi pengumuman, LPP RRI Merauke akan menyelenggarakan RRI Fest tahun 2026 di halaman kantor LPP RRI Merauke selama 3 hari

26 pukul 9 waktu Indonesia Timur pagi ya teman Pradua. Dan menampilkan 12 peserta putri, di antaranya ada 7 putri dan masing-masing ada Sanche, kemudian Zaki Ali Jabar, kemudian Cindy Timi Selang, kemudian ada Eric Angel Septeno, Cendrawasi Alung Renaldi, Christian Frida Yuliana Yulita Awi, Paulina Mahuse, Hendro Mario Yamlean, dan Miliana Dasmeda. Oke, sama Prado, ini buat kamu ya, peserta, terutama buat masyarakat Merauke dan sekitarnya, bahwa LPP RRI Merauke menyelenggarakan RRI Fest dalam rangka memperingati hari ulang tahun RRI ke-81. LPP RRI Merauke menyelenggarakan RRI Fest dan Bintang Radio. Sementara untuk Bintang Radio akan dilaksanakan pada hari Rabu atau besok ya, pukul 9 waktu Indonesia Timur. Buat kamu, iya, dan juga buat para keluarga ya yang mau datang, boleh ya untuk datang langsung ke RRI Merauke untuk mendukung ya secara langsung putra putrinya Taman Pradua. Oke, Taman Pradua, itulah pengumuman ya yang sudah Dona hadirkan untuk kamu. Dan tidak terasa waktu sudah menunjukkan pukul 8:52 waktu Indonesia Timur. Itu tandanya informasi seputaran teknologi bakal Dona akhirinya. Dan nantinya setelah ini di pukul 21 bakal ada musik live chat langsung dari Pro 2 RRI Jakarta. Dan tentunya kita akan jumpa lagi di pukul 22 dengan info-info menarik tentunya tema Pro 2. Jangan kemana-mana ya, tetap stay di 96,4 MHz RRI Pro 2 Merauke, teman terbaik kamu.

tokoh terkenal berkaliber nasional, wajar tidak banyak orang yang tahu. Boleh jadi orang bertanya-tanya, siapa Ibu Ruswo? Hingga namanya diabadikan sebagai nama jalan di kota Yogyakarta. Ibu Ruswo berperan penting pada masa revolusi fisik di Yogyakarta. Ia memang tidak mengangkat senjata dan maju ke medan pertempuran, namun berjuang di belakang layar memasok logistik bagi para prajurit. Tak heran Ibu Ruswo disebut ibunya para prajurit. Mengutip laman Historia, ketika serangan umum 1 Maret 1949, Yogyakarta bagai kota mati. Pada masa sulit itulah muncul Ibu Ruswo, menggerakkan kaum perempuan di sekitarnya untuk memasok makanan bagi para pejuang. Ia juga menyulap rumahnya menjadi dapur umum. Terima kasih Ibu Ruswo, dalam senyap engkau berjuang.

Halo, selamat malam Indonesia. Selamat datang di MLC Music Lifestyle bareng sama gue, Edi Taman, temen lo di malam hari ini. Dan malam ini tentunya bakal ngobrol-ngobrol seperti biasa bareng sama musisi-musisi Indonesia yang tentunya keren-keren banget ya. Dan di malam hari ini gue bakal ngajak lo ya ngobrol-ngobrol bareng sama seseorang di malam hari ini. Dan malam ini bakal seru juga ya, karena kita bakal ngobrol bareng sama Rabin. Yes. Jadi buat kamu teman Pro2 yang malam hari ini pengen seru-seruan juga, boleh banget langsung bisa merapat di WhatsApp ya Pro2 FM Jakarta di 08118105, atau bisa langsung merapat ke Zoom atau di YouTube ya di RRI Jakarta. Tentunya bisa kamu drop aja pertanyaan kamu yang malam hari ini, nanti kita bakal seru-seruan bareng sama Rabin. Jadi pastiin buat kamu tetap di MLC Music Live Chat.

0: Yo, masih di MLC Music Live Chat dan lu masih ditemani sama gue tentunya di Tama di malam hari ini ya. Dan sekarang gue udah gak sendirian di malam hari ini karena sudah tergabung bersama gue di malam hari ini melalui Zoom. Ada Raben.
1: Yes.
0: Halo. What's up, bro?
1: Baik, what's up.
0: What's up, seru. Wow, gimana kabarnya hari ini?
1: Hari ini lumayan padet ya, kayaknya gedebak-gedebuk orang Jakarta tuh.
0: Bener,
1: mohon
0: sih.
1: Maaf nih, gue juga sambil berkendara tapi aman aja, memaksimalkan teknologi, tapi happy karena bisa gabung lagi sama Edit, didengar sama teman Pro 2, jadi itu
0: sedap.
1: Ya
0: jarang. Tapi emang itu kayak apa ya, jadi identiknya orang-orang di Jakarta kayaknya rushing banget gitu ya, kalau di weekday gitu ya.
1: Iya, kalau udah weekdays kayaknya memang namanya kota besar, harus segala sesuatu harus dilakukan, tapi bagaimana kita bisa menikmatinya aja. Jadi ada proses gedebak-gedebuk, tapi gue menikmati. Makanya kalau dapat kesempatan ngobrol, gue harus tetap happy.
0: Sedap. Tapi lu pernah gak sih ngerasain kayak lu capek gitu? Maksudnya ya maksudnya di kota besar yang mungkin pace-nya cepet banget gitu ya. Itu lu pernah ngerasa jenuh, capek gitu gak sih?
1: Pernah banget. Untuk kota besar kan pastinya itu hal yang umum ya terjadi. Cuma itu dia, karena gue juga seorang musisi, kayaknya pengalihannya tuh adalah berkarya.
0: Betul.
1: Jadi gue bikin lagu baru dan di saat antusiasnya lagu baru itu sebenarnya yang gue pakai untuk gue baik, semua segala sesuatu gue kerjain, tapi ada semangat nih, ada lagu baru yang bisa bikin gue kayak lari dari kepenatan gue. Itu salah satunya.
0: Bisa atau mungkin ya kita angkat aja dari kepenatan, kecapean, kejenuhan kita jadi sebuah karya gitu. Bisa juga ya.
1: Betul. Jadi memang gue nggak mau kelihatan kadang-kadang kalau emang penat gitu, tapi nggak harus berkaryanya, menikmati karya orang lain juga, itu gue utamakan sih.
0: Betul, jadi kuncinya adalah menikmati prosesnya ya.
1: Menikmati proses, mencari sesuatu yang positif sebagai peralihannya, karya-karya baru, musik-musik baru, itu sebenarnya salah satu yang opsi yang paling positif juga daripada yang aneh-aneh gitu.
0: Betul. Tapi hal itu juga berarti yang lu terapin selama perjalanan karir lu di musik, karena kayaknya udah hampir 20 tahun lebih bahkan ya lu bermusik ya.
1: Betul. Bermusik itu kayaknya salah satu yang menyelamatkan dan yang paling murah buat gue. Karena kalau orang sebenarnya mungkin kalau nggak harus bermusik, tapi menikmati musik kan itu sebagai pelarian.
0: Betul. Gitu.
1: Kalau musisi adalah bikin musiknya sebagai pelarian. Daripada gue pusing nih dengerin drama tempat kerja, drama sosial media, netizen. Ya udah, bermusik aja lah.
0: Bener. Tapi gimana bro perjalanan karir lo 20 tahun lebih? Total berapa berarti fixnya? 23?
1: Yes, 23. Jadi gue melihatnya banyak sekali perubahan. Dan sempat bermusik, apalagi zaman sekarang kita semua tahu dengan teknologi AI dan segala macem. Orang tuh merasa kayak berkarya tuh malah gak ada artinya gitu. Kalau gue justru melihat perkembangan zaman dengan era musik yang gue lewatin, gue justru merasa ada challenge, ada teknologi yang baru, yang justru karena ada teknologi jangan merasa tersaingi. Jadi gue malah coba manfaatkan teknologi yang ada itu, dan itu yang membuat kita jadi bisa belajar hal baru. Jadi dari 20 tahun gue cukup belajar, dan kadang-kadang orang melihat kayak media konvensional udah bukan waktunya. Gue malah sebaliknya, gue malah ngerasa, karena gue pernah ngerasain zaman dulu pakai demo bikin CD gitu. Dan gue merasa kayaknya sekarang walaupun teknologinya bagus banget, tapi pola-pola zaman dulu tuh masih bisa digunakan. Nah, gue bereksperimen justru.
0: Di era sekarang lu bereksperimen dengan media-media konvensional berarti lu bahkan.
1: Betul, jadi gue kayak mau bergerak dengan jujur aja sih.
0: Oke. Kenapa tuh? Maksudnya di era sekarang yang mungkin semua orang menggunakan platform digital gitu kan, tapi lu masih bertahan di media-media konvensional kayak CD mungkin gitu kan. Itu apa maksudnya yang di yeah. benak lu tuh apa?
1: Kalau yang pertama, kebetulan gue juga pernah jadi penyiar radio.
0: Yes.
1: Ya, jadi gue punya pengalaman dan punya pengetahuannya kan di industrinya, di bidangnya.
0: Betul.
1: Kemarin gue juga sempat festival. Nah, kalau yang sekarang kenapa gue konvensional? Sebenarnya ada fakta unik.
0: Oke.
1: Di mana sekarang banyak Gen Z katanya ya, dan gue juga sudah memvalidasi banyak yang udah mulai nyari kaset lagi.
0: Oke.
1: Terus banyak orang yang mulai lebih mengapresiasi piringan plat vinil gitu. Dan itu kalau kita ngelihat dari salah satu genre, misalkan genre K-pop, fansnya juga banyak mengumpulkan merchandise, sesuatu yang sesuatu yang sebenarnya salah satu pola industri musiknya. Jadi gue merasa apa yang orang bilang masanya lagi berubah, gue merasa malah ada hal yang nggak berubah lagi. Nah itu yang gue coba nah kita balik lagi. Kayaknya human interact seperti kayak gue ngobrol sama penyiar seperti ini kan sesuatu yang harusnya value-nya tinggi gitu.
0: Betul.
1: Kenalan sama penyiar radio, yes. kenalan sama teman pro 2, itu yang menurut gue kayaknya dicari lagi experience.
0: Iya sih, benar sih. Tapi emang sekarang emang kayaknya Gen Z itu udah knowledge-nya tentang kaset, vinyl segala macam itu juga udah tinggi gitu. Jadi emang mereka ngumpulin, bahkan sampai ngumpulin vinyl-vinyl itu gitu. Alright. Betul. Tapi kalau di skena hip hop gimana nih? Kalau di Indonesia nih sekarang nih perkembangan zaman yang lu kan udah 20 tahun. Zaman-zaman mungkin dulu zamannya Iwake, zamannya Saikoji. Sekarang mungkin udah ada lagi genre lagi hip dude gitu kan, yang menggabungkan dua genre sebenarnya tuh kan. Gimana lu melihatnya itu?
1: Kalau hip hop di Indonesia, gue melihatnya dibilang berkembang, yes berkembang gitu ya. Dan ikut senang buat teman-teman yang baru yang emang masih berkarya. Tapi gue juga melihat kayak justru ada segelintir orang yang pengen tahu hip hop Indonesia tuh yang dulu-dulu seperti apa. Nah itu gue sebagai mungkin yang dulu udah berkarya, gue merasa ada tuntutan, kayaknya gue harus berkarya terus. Karena apa? Varian musik tuh terlalu luas kan, terlalu banyak.
0: Betul.
1: Gitu. Jadi gue ngelihatnya hip hop Indonesia sekarang maju banget dan mereka juga punya caranya masing-masing.
0: Betul.
1: Nah karena gue punya pengalaman yang dari zaman terdahulu, akhirnya gue merilis sesuatu dan gue menerapkan apa yang dulu dilakukan.
0: Oke.
1: Okay. Gitu. Jadi gue ngelihatnya zaman sekarang banyak yang baru. Justru gue ngerasa yang lama-lama nih harus berkarya lagi nih.
0: Betul.
1: Untuk memperbanyak katalog musik genre hip hop di Indonesia.
0: Betul,
1: jadi
0: betul.
1: Berkembang banget, tapi justru gue hadir untuk memberikan warna yang lama juga masih ada di Indonesia.
0: Alright, tapi seperti yang lo bilang gitu kan, warnanya sekarang udah banyak gitu kan, ya mungkin bahasanya kayak fusion genre gitulah ya segala macem.
1: Iya. Yeah.
0: Tapi itu bikin ini nggak, maksudnya setiap rapper mungkin yang di genre hip hop sendiri bakal punya identitas sendiri nggak sih? Kesulitan nggak buat mencari identitas sendiri? Pada akhirnya.
1: Dulu iya. Dulu iya. Nah sekarang terlalu luas.
0: Okay.
1: Gua akui banyak banget variannya, tapi di satu sisi juga sekarang terlalu luas. Semua orang tuh punya kebebasan berekspresinya masing-masing.
0: Betul.
1: Jadi terlalu luas itu bukan berarti jelek ya. Terlalu luas itu berarti bagus banget. Cuma effortnya setiap musisi itu jadi, wah gue harus lebih unik lagi nih. Gue harus lebih baru lagi nih. Atau mungkin kalau yang sekarang ada yang lebih centil, ada yang lebih galak.
0: Yes.
1: Nah itu menurut gue kayak itu yang menurut gue keindahannya juga dalam kreativitas.
0: Yoi, betul. Dengan karakternya masing-masing, dengan idealisnya masing-masing berarti ya.
1: Iya. Yeah.
0: Yang dalam kejujuran tentunya dalam bermusik itu
1: betul.
0: Juga jadi apa ya, salah satu kunci juga di industri mungkin hip hop gitu ya. Alright. Yeah.
1: Jadi kayak mungkin kalau gue bilang tambahin sedikit,
0: boleh.
1: Bebas, makin bebas. Sekarang tuh makin bebas, semuanya melakukan apa saja dan fusion itu yang menurut gue kayak yang enak banget, nggak ada batasan.
0: Betul.
1: Tapi tapi itu juga jadi challenge di mana lo mau fusion, lo mau campur aduk semuanya, tapi core-nya lo harus punya lagi nih, apa
0: betul.
1: Identitas dasarnya apa, itu yang akan apa ya jadi PR buat kenalin ke teman pro 2 dengan warna barunya.
0: Benar-benar seru sih, jujur. Dan dan lo akhirnya di tahun ini berarti ya rilis single terbaru lagi setelah sekian lama, berarti terakhir rilis lo tahun berapa berarti? 2023.
1: 2023.
0: Ya?
1: 2023.
0: Wow, ini
1: 2023
0: waktu yang cukup.
1: Gue sempat rilis lumayan. Album.
0: Seru. Dan lo baru aja ngerilis sebuah single berjudul Lulu Gua. Betul ya?
1: Iya.
0: Asik. Ya. Nanti kita bakal bahas tentunya teman Pro 2. Jadi buat kamu yang penasaran, pengin nanyain mungkin skena hip hop sekarang gimana gitu kan, lo pengin curhat juga mungkin, buat lo yang sudah terjun juga mungkin mencoba merintis di industri hip hop, boleh banget teman Pro 2 langsung drop aja pertanyaan kamu di live chat di YouTube RRI Jakarta, atau bisa langsung WhatsApp ke Pro 2 FM Jakarta di 0811 801 05. Kalau gitu nanti bakal balik lagi bareng sama Raben, jadi pastiin buat kamu tetap stay tune terus di MLC Music Live Chat.

0: MLC Music Live Chat. Masih barengan sama gue, Edith Rama. Dan tentunya kita pasti barengan sama Robin.
1: Yes.
0: Alright bro, lu membutuhkan waktu selama 3 tahun buat merilis single lagi nih akhirnya. Setelah terakhir mungkin album berarti terakhir ya?
1: Iya.
0: Kenapa akhirnya 3 tahun itu lu menyiapkan sesuatu yang berbeda kah di single ini atau gimana tuh dari album terakhir lu?
1: Kalau di album terakhir sebenarnya lancar-lancar aja. Semuanya berjalan dengan baik. Cuma gue merasa tidak puas.
0: Okay.
1: Ada ketidakpuasan. Karena di tahun 2023 pas gue bikin album itu, gue mencoba keep up dengan tren.
0: Oh, I see. Oke.
1: Jadi kayak gue harus bikin lagu ini nih biar laku gitu. Terus gue juga, gue harus bikin konten ini, gue harus ini A sampai Z-nya tuh gue ikutin apa yang katanya orang zaman sekarang harus seperti itu. Gue melakukan itu semua dan ternyata lancar-lancar aja, jalan-jalan aja, ada rezekinya. Tapi gue ngerasa kayak mentok.
0: Oke.
1: Okay. Karena sebagai musisi pas gue melakukan itu, ternyata gue nggak gitu loh. Gue maksa diri gue ngikutin apa yang lagi menjadi tren seorang musisi gitu. Nah, jadi 3 tahun itu gue kayak, oh ya udahlah, tetap ada rezeki, tetap ada panggung-panggungan, cuma kayak gue harus bikin apa lagi ya. Nah, 3 tahun itu cukup memberikan waktu untuk menemukan jati diri untuk bikin sesuatu yang baru.
0: Ini sedap. Apa itu bro yang lu temukan akhirnya dan diterapin lah ya bahasanya mungkin di single ini apa tuh?
1: Iya, mungkin di karyanya dulu kali ya, proses-prosesnya. Jadi yang gue temukan adalah gimana caranya gue lebih berkarya tuh lebih jujur.
0: Oke.
1: Gue lebih jadi diri gue sendiri. Diri gue sendiri tuh kayak gimana sih? Ternyata gue menikmati hip hop yang ada era zaman dulu. Nah, ternyata gue harus balik lagi ke situ.
0: Oke.
1: Okay. Daripada gue ngejar nih kayak, oh harus bikin ini, nanti bikin konten ini. Waktu itu bikin lagu tuh harus ada joget TikToknya gitu. Ternyata harus.
0: Betul.
1: Ternyata nggak harus. Nah, di lagu yang baru ini gue tetap bikin sesuatu yang baru yang bisa dinikmati semua orang. Tapi yang kali ini gue kembali dengan karya yang lebih jujur dan menjadi diri sendiri.
0: Ini asik. Berarti di sini adalah bener-bener kejujuran lo lah ya, dari liriknya, dari musiknya, segala macam dituangkan di single ini berarti ya.
1: Yes.
0: Alright,
1: yes.
0: Tapi satu pertanyaan deh, ini gue penasaran banget sih sebenarnya. Mungkin sebagai musisi gitu kan, apakah sebagai musisi harus ngepres egonya, harus ngepres idealisnya gitu ketika membuat sebuah lagu, atau sebenarnya kayak ya udah lo saja lakuin apa yang lo pingin gitu?
1: Gue lebih setuju dengan musisi itu harus los aja apa yang lo pengen lakuin. Tapi kebebasan lo di saat los melakukan apa yang lo mau, lo juga harus tahu kalau yang lo lakukan ini punya dampak sama orang lain.
0: Alright, oke.
1: Jadi di saat lo berkarya, lo bebas bikin lagu, tapi jangan sampai lagu ini menyinggung orang lain, menyakiti orang lain, itu juga nggak boleh.
0: Oke, berarti tetap ada batasannya lah ya.
1: Betul. Jadi lo bener bebas berkarya, tapi jangan sampai amit-amit lagu ini bahkan menyakiti diri lo sendiri. Nah itu yang
0: itu dia.
1: Itu yang menurut gue sebagai seorang seniman itu berbahaya.
0: Betul. Jadi nggak cuma bebas, tapi juga harus bijaksana berarti ya.
1: Iya, bijaksana dan akan lebih keren kalau karya lo ini punya dampak positif buat orang lain.
0: Nah, itu dia.
1: Itu yang lebih penting
0: sekali. Tapi kalau di single terbaru lo, di Lulu Gua-Gua, ini apa nih yang lo ceritain di lagu ini tuh apa?
1: Ya, jadi di Lulu Gua-Gua ini sebenarnya gak jauh-jauh dengan tren apa yang terjadi di Indonesia ataupun sosial media. Dimana kita mulai banyak melihat konten-konten orang tuh yang sukses dan ingin bangga, punya self reward, self achievement, terus ditaruh di social media gitu.
0: Oke. Okay.
1: Kan? Tapi selalu ada orang yang berusaha untuk menjatuhkan, entah tetangga atau mungkin teman sendiri, selalu yang mungkin kayak ya kasarnya pun ngejelek-jelekin kesuksesan, keberhasilan seseorang. Dan itu sering terjadi. Nah, gue bikin lagu ini lebih ingin memotivasi, memberikan semangat orang untuk lo harus bangga dengan apa yang lo punya tanpa harus mempedulikan apa kata orang. Sesimpel itu.
0: Oh wow, oke. Tapi berarti berarti ini base pengalaman lo atau gimana nih?
1: Base pengalaman gue dan base apa yang gue lihat di sosial media. Makanya judulnya Lulu Buah Gua.
0: Oke.
1: Okay. Kayaknya cukup menjelaskan ya.
0: Iya.
1: Gue berhasil, gue menjadikan gue sesuatu. Aduh, orang tuh ada aja ya yang pengen pengen kita lihat, pengen kita jatuh gitu, pengen kita apa ya, tersinggung gitu. Padahal yang ngomong itu pun tujuannya juga nggak jelas, entah mereka sirik atau mereka juga nyari atensi. Kalau kita sadari, kayaknya nggak perlu kita mikirin itu, karena yang kita lihat adalah keberhasilan kita.
0: Betul.
1: Itu makanya lulu gua gitu.
0: Iya benar-benar. Udah deh, kayak nggak usah ikut campur urusan gua deh, gua bangga sendiri aja gitu kan.
1: Iya. Cuma kadang ada aja kan, bahkan kadang tuh ada. Aduh, kita bahasa paling umum kayak mama yang kita nggak kenal, kayak
0: nyinyir ya.
1: Iya, nyinyir. Nah, lagu ini tapi bukan menyerang orang-orang yang melakukan itu. Lagu ini lebih ke ngingetin diri sendiri, kayak kayaknya nggak apa-apa, gue bangga, ya udah gitu aja, tanpa ngejelekin orang lain.
0: Benar. Tapi kan nggak memperdulikan hal seperti itu kan juga butuh proses kan. Maksudnya sebagai kita mungkin kayak ngeliat kayak gitu awalnya kayak, ya apa sih dia, maksudnya apa sih, tujuannya apa sih, kayak akhirnya kepikiran banget gitu kan. Tapi gimana cara lo buat kayak, ya istilah kayak menghiraukan lah hal-hal seperti itu.
1: Okay. Kalau di bagian verse pertama lagu ini, gue lebih mengingatkan aja, dan sebenarnya buat diri gue sendiri, kayak kalau daripada lo mikirin itu, coba lo ingat deh, kalau lo lihat jam dinding, jam dinding itu kan selalu muter ke kanan, gak mungkin ke kiri tiba-tiba. Terus lo harus tahu kayak hidup tuh jalan terus, jadi gak perlu nih mikirin itu. Terus kita hidup, ya ini bahasa paling general adalah hidup cuma sekali.
0: Yes.
1: Jadi kita di dunia ini sebagai manusia, kita memang menikmati hidup, tapi kadang-kadang kita juga nyadar kita suatu saat akan terjadi sesuatu yang buat kita sadar kalau kita di sini tuh cuma numpang.
0: Yes, itu dia.
1: Jadi kalau kita cuma, ya kan, kalau kita cuma numpang di dunia ini, mendingan kita lakukan yang terbaik.
0: Betul.
1: Buat diri sendiri, buat sesama, buat hewan, buat tumbuhan. Wah. Amit-amit gue takut mulai politik nih ngomongnya.
0: Alright, okay.
1: Bahkan gambaran besarnya, gambaran besarnya seperti itu.
0: Alright, bahkan sama tumbuhan dan hewan pun kita harus ini ya, hidup bersama gitu loh ya.
1: Iya, intinya fokus dengan apa yang kita bisa lakukan, dan orang akan ngomong terus. Cuma ya udah, biarin aja.
0: Yes.
1: Makanya di first bagian pertama, gue mulai dari angle kayak posisi kita di dunia ini, dimana kita harus sadari dulu. Kedua, ada satu penggalan lirik yang gue bilang, so you mad, jadi lo marah karena gue hebat. Gue gak jahat sih, gue cuma jago aja.
0: Asik. Ada tengil-tengilnya juga ya, tapi ya.
1: Tapi dalam bahasa Inggris.
0: Okay.
1: Ada satu lagi penggalannya, pakai peribahasa Indonesia, mulutmu harimaumu. Terus gue tuang di dalam liriknya, mulutmu harimaumu, punyaku bukan urusanmu.
0: Dan kayak gitu deh. Alright. Menarik.
1: Motivation aja.
0: Alright deh, kita habis ini bakal dengerin lulu gua Dedy Raben ya, teman bro dua. Buat kamu yang pengen seru-seruan juga, masih gua tungguin sampai jam 8 malam nanti ya. Dan kita langsung aja dengerin lulu gua dari Raben.

0: masih di MLC Music Live Chat dan kita masih bareng sama Robin.
1: Yes,
0: alright. Tadi kita udah dengerin Lulu Gua-Gua dan musiknya Afrobeat banget ya.
1: Yes.
0: Kenapa? Kenapa akhirnya lu masukin unsur Afrobeat di lagu lu ini?
1: Oke, yang pertama memang gue sebagai vokal juga ya. Gue terima musik dulu, musiknya dulu, apa musiknya seperti apa. Terus musik ini memang ada trennya juga kan Afrobeat.
0: Yes.
1: Ya udah, gue kemas dengan lirik yang sesuai, yang fun juga dan bisa dinyanyiin dengan moodnya. Cuma yang lebih unik sebenarnya dari lagu ini adalah judulnya.
0: Yes, benar.
1: Judulnya kan kalau orang Jakarta bilangnya Lolo Gue-Gue.
0: Benar.
1: Nah, cuma pas gue dikasih musiknya Afrobeat, gue coba eksekusi semampu gue. Nah, pas rekaman, gue belum tahu judulnya apa. Judulnya kalau nggak salah masih Afrobeat Raben.
0: Oke.
1: Nah, pas rekaman, gue tiba-tiba nyeletuk Lulu Gua-Gua. Jadi dalam judulnya penulisannya adalah aksen Afrika, Lulu Gua-Gua.
0: Oke.
1: Okay. Yang artinya Lolo Gue-Gue, tapi gue kemas karena musiknya Afrobeat, sekalian judulnya Lulu Gua-Gua, kesannya bahasa Afrika padahal nggak ada artinya Lolo Gue-Gue.
0: Oke, okay. cuman pakai ya biar kesannya Afrika aja, Afrobeat gitu kan.
1: Betul.
0: Oke. Okay.
1: Betul. Makanya di dalam liriknya nggak ada, gue nggak menyebut Lolo Gue-Gue, Lulu Gua-Gua nggak menyebut, tapi ada celutukan yang terkesan Afrika gitu. Lulu Gua-Gua.
0: Oke. Menarik.
1: Nangkep.
0: Alright.
1: Mungkin teman Pro 2 juga nangkep nih, Lulu Gua-Gua. Jadi kesannya Afrika gitu.
0: Bener. Bayangin aksennya aja kan sebenarnya kan.
1: Iya betul.
0: Bener kan. Oke. Wow, tadi juga sempat kita ngobrol di off air, ada yang menarik gitu kan. Lu sempat berarti ngembangin promosinya atau teknologi ya dari lagu ini menggunakan AI juga. Gimana tuh ceritanya tuh?
1: Jadi kalau secara rekamannya gue nggak pakai AI secara maksimal lah. Lebih kayak yang udah ada aja. Cuma pas gue mau merilis lagu ini, gue independen, gue gak ada label, bahkan gue gak ada tim. Gue cuma ada shout out Mas Gilang yang bantuin gue untuk ke radio.
0: Yes.
1: Itu doang. Tapi gue gak tahu nih cara kenalin lagu gue gimana ya zaman sekarang ke dengan istilah algoritma, social media.
0: Betul.
1: Nah, akhirnya gue menggunakan ChatGPT. Gue cuma tanya sama ChatGPT, gue punya lagu baru, seminggu lagi H-7 gue akan rilis. Gue tanya sama ChatGPT AI gitu ya, apa yang harus gue lakukan di social media, dan gue pakai tiga AI, ChatGPT, Cloud, sama Gemini-nya Google, dan mereka menjawab semuanya. Dan ya udah, daripada gue pusing-pusing, kayaknya harus ini dulu deh, kayaknya harus itu dulu deh. Nah, mereka di AI udah ngasih listnya, itu gue ikutin aja semuanya.
0: Alright, oke.
1: Dan ya hasilnya mungkin belum viral, belum yang seperti dikenal orang-orang, cuma gue bisa melihat engagement dan gue bisa melihat cara gue yang lebih rapih tiap hari bikin kontennya ngenalin lagu. Ya udah, gue pakai aja itu.
0: Alright. Berarti lu bukan orang yang kayak tutup mata sama teknologi lah, AI gitu segala macam, enggak ya?
1: Enggak sih, enggak. Gue justru mencoba. Mungkin satu sisi karena gue punya lagu baru, gue terapkan apa yang ada di AI ini, dan gue kebetulan masih bekerja. Sebelum gue terapkan ke pekerjaan gue terapkan ke karya gue dulu.
0: Benar.
1: Jadi pas gue mau terapkan ke dunia kerja gue kayak udah tahu, udah paham cara kerjanya, apa flow-nya gimana, apa baik bener, apa kurang salah benernya gimana, gue udah tahu karena gue eksperimen di karya-karya gue.
0: Alright. Dan tentunya era sekarang sama era dulu pasti jauh banget ya, secara promosi segala macam beda banget ya.
1: Betul, itu dia menurut gue salah satu yang harus disesuaikan sama musisi.
0: Yes.
1: Jadi musisi pun, orang kreatif, ada banyak orang yang awal-awal AI nongol kan kita semua kayak panik, apa yang kita lakukan kayaknya udah bisa diganti sama AI ini.
0: Betul.
1: Dan gue mencoba menerapkan sendiri AI-nya yang kita pakai untuk memaksimalkan karya-karya kita, pekerjaan kita gitu.
0: Betul, karena ya manfaatkan AI sebagai asisten kita kan.
1: Betul,
0: yes,
1: betul.
0: Yes, yes, benar-benar.
1: And it works.
0: Yeah, and it works ya. Terbukti lah ya. Secara perlahan mungkin ya. Betul-betul. Dan ini ada pertanyaan menarik dari teman Pro 2 ya. Ada dari Lara nih ya. Ini pertanyaannya, dalam perjalanan bermusik, mana yang lebih sulit nih? Mempertahankan karakter diri sendiri atau menerima kenyataan bahwa selera pendengar terus berubah? Gimana tuh lo menyikapinya?
1: Hai Lara. ya, yang paling sulit adalah mempertahankan karakter diri sendiri. karena kadang-kadang kita nggak mau ketinggalan dan nggak mau kelihatan nggak maju, gitu kan. Cuma akhirnya itu bisa dilakukan kalau kita beneran tahu dasarnya kita siapa. Contoh kalau gue, ternyata gue adalah rapper yang di era awal 2000-an nih. Ya udah, di situnya gue bisa konsisten. Cuma menyesuaikannya adalah di warna musiknya yang baru, atau di apa, eksekusinya yang ikutin zaman itu bisa. Tapi gue menyadari kalau lo menjadi musisi, lo cuma harus menjadi, lo harus menjadi satu hal yang orang lain gak punya, atau yang orang lain gak paham. Tugas lo adalah bikin orang paham. Kayaknya itu deh cara gue.
0: I know. Paham. Gue dapet poinnya sih. Alright. Berarti di lagu ini lu tetap mempertahankan itu ya. Istilahnya emang pondasi lu, dasar lu yang mungkin lu besar di era 2000-an awal gitu kan. Dan lu tapi tetap adapt sama mungkin musik-musik sekarang, teknologi sekarang gitu ya.
1: Benar-benar. Salah satunya afrobeat itu.
0: Iya, benar-benar. Afrobeat kan emang akhir-akhir ini lagi rame banget kan. Lagu-lagu semua pakai bass-nya mungkin afrobeat gitu kan.
1: Betul.
0: Benar-benar.
1: Tapi karakter vokal gue, cara gue menulis lirik itu yang sama.
0: Nah itu dia. Jadi emang pondasinya harus kuat dulu ya.
1: Iya. Gimana caranya bikin yang enak aja deh. Zaman dulu sama zaman sekarang digabung. Bener. Lo bikin enak dulu dah.
0: Betul. Itu dia sih. Bener. Tapi denger lo katanya lagi menyiapkan sesuatu yang baru nih ya. EP berarti ya. Next projectnya lo ya.
1: Yes. Gue lebih target ke EP dulu.
0: Ke EP berarti di rencana tahun kapan nih? Di tahun ini kah? Atau tahun depan?
1: Tahun ini gue coba produksi semuanya pelan-pelan. Terus setelah single ini rilis, mungkin bulan depan atau 2 bulan lagi ada yang baru gue rilis lagi. Jadi gue ngikutin flow-nya aja. Dan kalau gue prediksi dari timeline-nya, enaknya tahun depan.
0: Tahun depan ya? 2027 depan. Bakal rilis full EP-nya ya?
1: Iya, jadi ngebangun dulu nih setiap lagu yang baru, ngebangun atensi orang kayak, ada yang baru. Dan akhirnya apa? Di ujungnya lebih ke EP dulu, karena gue independen, jadi tidak berfokus ke album. Jadi yaudah.
0: Alright.
1: Fokus ke musiknya, ke karyanya satu-satu aja.
0: Oke. Tapi secara garis besar, apakah maksudnya nuansanya akan seperti lagu Lulu Gua-Gua atau ada sesuatu yang beda-beda nanti di EP ini?
1: Di EP yang gue bikin ini bakal beda-beda sih.
0: Beda-beda ya?
1: Bakal punya varian-varian yang berbeda, mood yang berbeda, tapi ada benang merahnya. Benang merahnya di project yang gue bikin ini, sekarang semuanya bisa dipakai joget.
0: Asik! Dipakai, yang penting musiknya enak ya buat joget ya?
1: Iya. Karena kalau mau yang galau-galau, kayaknya musisi-musisi lain ada yang lebih jago deh.
0: Oh, benar.
1: Kita bagi-bagi kue aja.
0: Oke. Tapi lu ini gak sih pernah kepikiran mau maksudnya memfusionkan genre-genre lain? Mungkin kalau ini udah afrobeat, mungkin nanti lu bakal mencoba hipdut mungkin?
1: mungkin sih. Tapi balik lagi kayak yang gue jelasin tadi, gue udah punya karakter dasar yang gue pegang teguh. Jadi musiknya mau seperti apapun, gue nggak mau apa ya, egois juga milih-milih gitu. Semuanya gue bisa gue sikat. Tapi warna raben bangetnya ini kayak gimana sih? Itu yang pengen gue jaga.
0: Alright, oke. Berarti single Lulu Gua-Gua bisa didengerin di mana aja nih?
1: Nah, balik lagi penjelasan kita awal, di mana gue mencoba cara konvensional. Lulu Gua-Gua ini tidak bisa didengar di DSP.
0: Wow, oke, menarik. Alright. Berarti di mana nih dengerin ini?
1: yang pasti teman Pro 2 kalau mau dengerin lagu Lulu gua bisa request terus aja di teman Pro 2.
0: Yo,
1: jadi radio gua rilis, tapi kalau mau akses simpelnya di TikTok dan Instagram ada.
0: Oke.
1: Nah, jadi gua lebih memilih teman mungkin edit dan teman-teman Pro 2 kalau mau bikin konten pakai lagu gua bisa ada.
0: Ada ya. Alright.
1: Tapi ya, tapi belum ada di platform digital Spotify ataupun Apple Music. Bukannya enggak, cuma gue pengen lihat lu antusiasnya banyak lah nih. Request di radionya banyak, kontennya yang pakai lagu gue di platform sosial media banyak. Dan ada demand untuk taruh dong di Spotify, baru gue taruh.
0: Oh, menarik. Oke. Berarti,
1: jadi
0: berarti
1: gue juga gak anti maksudnya.
0: Oh iya, benar-benar. Berarti lu emang-emang selalu mencoba sesuatu yang baru ya, untuk mungkin menemukan formula yang tepat gitu ya.
1: Yes.
0: Wow, menarik loh, menarik.
1: Nyoban.
0: Tapi dan menurut gue, oke, silakan.
1: Ya, kalaupun berhasil nggak berhasil itu kayaknya nanti ya. Dan balik lagi, gue nggak ada niat untuk berhasil. Gue hanya mencoba dan membandingkan aja. Gitu. Ada sesuatu yang gue yang bisa gue share dari pengalaman gue.
0: Iya. Itu menurut gue ya, itu merupakan langkah yang cukup berani sih sebenarnya di era sekarang ya. Ya mungkin industrinya sekarang digital banget, tapi lo emang bener-bener pendengar bisa akses cuman di Instagram dan TikTok secara digitalnya.
1: Iya.
0: Alright.
1: Karena kan semua orang juga hampir setiap hari, hampir setiap break, setiap saat balik lagi ke Instagram apa yang baru, ke TikTok apa yang lucu, itu yang dicari. Nah, lagu gue di situnya tetap ada. Ibaratnya kan istilahnya toko.
0: Benar,
1: di
0: benar,
1: toko
0: benar.
1: Itu ada.
0: Alright. Menarik. Seru. Oke, berarti bisa di request aja ya kalau pengen dengerin lagunya Rabin ya di Pro 2 FM di manapun tentunya bisa di request. Dan gue pengen nanya sih, lu kan udah berkarir 20 tahun lah ya kurang lebih di industri musik gitu kan. Untuk sekarang, lu masih punya impian atau target atau pencapaian apa yang pengen lu raih lagi enggak sih di sekarang ini?
1: Nah, gue pengen share satu hal.

0: Kalau target simple sih, gue pengennya dapat kesempatan manggung di festival aja.
1: Asik, seru sih, seru sih.
0: Iya.
1: Semoga nanti
0: simple
1: akan
0: aja
1: ada
0: lah.
1: lah, ya, akan ada lah ya,
0: Iya.
1: semoga ya. Alright,
0: Amin,
1: alright, alright.
0: amin.
1: Tapi mungkin kalau kalau dari lu mungkin ada pesan nggak sih buat teman-teman Pro 2 yang mungkin pingin memulai buat berkarya gitu kan, atau mungkin masuk ke dunia hip hop tuh, apa suggest lu atau mungkin saran dari lu?
0: Oh, sekarang gue sih yang paling kayak kalau bermusiknya semuanya bisa cari tahu ya. Cuma kalau kita ngomongin hip hop secara spesifik, kayaknya nggak ada salahnya pahami sejarahnya,
1: Alright.
0: baik yang di luar maupun yang dalam negeri,
1: Oke. Okay.
0: supaya nanti pas pas tampil sebagai artis hip hop, valid ada sejarah yang emang dikuasai.
1: Benar, benar, benar, benar.
0: Karena sejarah itu juga bisa mempengaruhi karya bermusik lo yang lebih luas lagi.
1: Iya yeah, sih, benar.
0: Ada
1: benar.
0: Latar belakangnya. Kalau kalau ngikutin yang lagi viral, terus ngikutin yang instan-instan, nanti nggak kokoh nilai-nilai bermusiknya. Nanti jadi labil kalau ditanya
1: Betul.
0: Sama orang. Bahkan
1: Betul.
0: Berkaryanya pun jadi labil karena nggak kokoh. Gitu aja sih belajar. Kenali musiknya lebih dalam aja.
1: Alright, berarti harus harus paham lingkungan tempat lu buat bermain lah ya.
0: Betul,
1: ya, betul. Biar paham apa kondisinya, lingkungannya, segala macam sejarahnya lu harus paham, dan pondasi lu akhirnya kuat juga gitu ya. Alright,
0: betul.
1: Alright. Last but not least, kira-kira ada yang mau disampaikan lagi buat teman Pro 2 malam hari ini,
0: yeah.
1: Dirabin?
0: Yes. Buat teman-teman Pro 2 Jakarta, Semarang ataupun di mana ya, dimanapun, silakan dengar, cek lagu gue Raben Lulu Gua-Gua, dan kalau bisa teman Pro 2 bikin konten pakai lagu gue.
1: Itu dia. Dibikin kontennya ya, pakai lagu
0: bikin kontennya. Gua-Gua. Bebas, nggak ada standar, nggak ada aturan, pokoknya sebebas-bebasnya.
1: Bebas ya. Tapi ada dance covernya nggak di?
0: Boleh. Kalau
1: bikin
0: ada yang
1: ya?
0: Mau bikinin boleh.
1: Asik, boleh, boleh, boleh. Nanti pada bikin ya, pakai lulu gua-gua ya.
0: Yes.
1: Alright, terima kasih Raben, thank you so much.
0: Thank you so much.
1: Seru sekali malam hari ini. Dan terima kasih juga buat teman Pro 2 seluruh Indonesia udah seru-seruan malam hari ini. Dan jangan lupa ya buat dengerin lagunya Raben, cuman ada di radio, jadi bisa kamu request di Pro 2 FM seluruh Indonesia. Dan tentunya bisa yeah. kamu pakai juga soundnya di Instagram dan juga TikTok tentunya. Pakai sebanyak-banyak.
0: Betul.
1: Ya. Yeah. Alright, thank you so much Raben, sukses selalu.
0: Terima kasih Adi, terima kasih.
1: Thank you.
0: Dan teman Pro 2, selamat malam, thank you.
1: Nanti ditunggu EP-nya ya.
0: Siap.
1: Alright. Oke, okay, kalau gitu terima kasih teman Pro 2. Habis ini bakal dilanjut sama penyiar favorit kamu di daerah kamu tentunya. Jadi pastiin buat kamu tetap di Pro 2 FM dimanapun kamu berada ya. Alright, kalau gitu nama gue Edi Tama pamit, dan juga
0: Raben pamit dulu.
1: Alright, peace out, bye-bye.
0: Bye-bye.

Oke teman berdua, kita masih di jaga malam ya. Jangan galau malam-malam. Dan tadi kita sudah ikut bersama ada musik live chat langsung dari Prado RRI Jakarta. Dan tentunya di pukul 22 ya, akan ada beberapa informasi yang sudah kami siapkan untuk kamu ya, menemani kamu di malam hari ini teman Prado. Tapi sebelum ke informasinya, jangan bosan-bosan ya untuk diriku selalu menyapa kalian ya, terutama buat kamu yang sudah pada istirahat di rumah ya. Selamat beristirahat saja buat kamu teman Prado. Oke, kita langsung saja teman Prado ke informasi yang pertama ya.

Oke, ini mengenai ya seputaran karhutla di mana mamalia endemik Kalimantan yang terancam karena karhutla. Apalagi kita tahu bahwa masih musim kemarau ya. Jangan kita berharap sama-sama bahwa tidak berkepanjangan ya, karena bisa mempengaruhi ya endemik ya, terutama di kita di Papua dan juga di Kalimantan ya teman peradua. Tetap kita menjaga ya agar tangan-tangan kita untuk tidak ya memegang korek api dan bakar sembarangan. Ini yang terpenting ya teman peradua. Yang pertama ya, ini ada bencana karhutla bikin mereka tidak cuman kehilangan rumah ya, tapi juga terancam kehilangan masa depan teman peradua. Yang pertama ada orang utan ya Kalimantan. Orang utan Kalimantan sangat bergantung ya pada hutan sebagai tempat mencari makan ya, berlindung dan tempat membuat sarang ya. Kebakaran hutan dapat menghancurkan habitat dan sumber pakan mereka. Asap dan kebakaran juga dapat membuat orang utan berpindah ke area lain ya, sehingga meningkatkan resiko kehilangan habitat serta konflik dengan manusia teman peradua. Kemudian yang berikutnya ada gajah Kalimantan ya. Spesies gajah terkecil di dunia ini membutuhkan kawasan hutan yang luas untuk mencari makan, air, dan berpindah antar lokasi. Kebakaran dapat merusak habitat dan mengurangi ketersediaan sumber makanan dan air. Hilangnya atau terputusnya habitat juga dapat mendorong gajah keluar dari kawasan hutan dan meningkatkan kemungkinan terjadinya konflik dengan manusia teman peradua. Kemudian yang berikutnya ada bekantan. Bekantan merupakan primata endemik Pulau Kalimantan yang umumnya hidup di habitat seperti hutan mangrove, kemudian rawa dan hutan riparian ya. Kebakaran terutama di kawasan gambut dan rawa dapat merusak habitat serta tumbuhan yang menjadi sumber makanan mereka. Ketika habitat dan sumber makanan berkurang, bekantan menghadapi tekanan tambahan ya untuk bertahan hidup teman peradua. Kemudian yang berikutnya ada kucing merah Kalimantan ya. Kucing merah Kalimantan merupakan kucing liar yang hanya ditemukan di Pulau Kalimantan dan dikenal sebagai salah satu mamalia paling langka di dunia ya. Hilangnya dan terfragmentasinya hutan akibat kebakaran dapat mengurangi habitat yang tersedia. Kerusakan habitat juga berpotensi mengganggu ketersediaan mangsa dan mempersempit ruang hidup satwa yang sangat bergantung pada hutan ini teman peradua. Yang menjadi pertanyaannya, kenapa karhutla berbahaya bagi satwa? Dampak karhutla terhadap satwa liar tidak hanya berasal dari api ya. Hilangnya habitat, berkurangnya sumber makanan dan air, fragmentasi hutan serta asap dapat memberikan tekanan jangka pendek ya maupun jangka panjang. Bagi satwa yang hanya hidup di Kalimantan dan memiliki habitat yang semakin terfragmentasi, kebakaran dapat memperburuk ancaman yang sudah mereka hadapi akibat
kehilangan habitat serta aktivitas manusia lain, teman Pradua.

Oke, kita memperhatikan itu lain. Informasi yang pertama yang sudah Don hadirkan untuk kamu di mana? Mama Leanda di Kalimantan yang terancam karena karhutla. Ya, kita tahu bahwa beberapa minggu terakhir ya di Pulau Kalimantan terjadi kebakaran yang sangat hebat ya, sehingga dengan adanya karhutla bisa ya mamalia endemik di Kalimantan dapat terancam ya, karena kita tahu bahwa Kalimantan dan Papua punya hutan yang sangat luas ya. Jadi ketika ada kebakaran ya hutan dan lahan ya, ini menjadi ancaman bagi hewan-hewan ya yang hidupnya di hutan. Jadi kita sebagai apa nih, manusia ya? Iya, pastinya dong ya. Untuk tidak ya membakar hutan dan lahan sembarangan ya, karena bisa mengganggu ekosistem juga ya teman peradua. Oke, teman peradu, itulah tadi informasi yang sudah Dona hadirkan untuk kamu, menanti menemani kamu ya di malam hari ini. Jangan kemana-mana ya, tetap stay di 96,4 MHz RRI Pro 2 Merauke, teman terbaik kamu.

0: Depan situ belok kanan ya.
1: Siap, Bu. Wah, nggak bisa lewat sini. Loh? Ada mobil parkir di pinggir jalan, Bu.
0: Loh? Ya udah, kita mundur lagi. Terus nanti gang depannya itu bisa kok, Mas.
1: Oke, Bu. Siap. Lah, di sini juga nggak bisa lewat, Bu.
0: Loh?
1: Itu mobilnya malah nutup kiri kanan jalan.
0: Parkir pada sembarangan gini. Ya udah, kita ke depan lagi, Mas. Nyebelin banget sih.
1: Iya, Bu, sabar. Nah, kalau lewat sini nggak ada mobil, Bu.
0: Nah, kalau gitu bisa lewat kan, Mas?
1: Ya, tetap enggak, Bu. Loh? Orang jalan buntu.
0: Loh?
2: Bikin garasi sebelum mobil dibeli. Jadi, nggak bikin orang lain rugi. Bruce Lee.
0: Kok Bruce Lee, Mas?
1: Namanya juga emosi, Bu. Wah, tahu.

Oke, teman Prado, kita masih di Jaga Malam ya, dan kita langsung saja ke informasi yang berikutnya nih, teman Prado, di mana ada jumlah kata per hari ya menurun, manusia kehilangan kebiasaan ngobrol ya, karena ada banyak beberapa pengaruh ya, mungkin karena lebih gampang ya. Yuk kita simak sama-sama ya, kira-kira seperti apa sampai jumlah kata per hari bisa menurun ya, teman peradua. Cara manusia berkomunikasi ternyata ikut berubah ya seiring perkembangan teknologi, teman peradua. Obrolan yang dulu banyak terjadi secara langsung ya, sekarang semakin sering diganti ya, ya dengan chat, kemudian DM ya, sampai voice note, teman peradua. Perubahan kebiasaan ini terjadi ya ikut berkaitan dengan berkurangnya jumlah kata yang diucapkan manusia dalam aktivitas sehari-hari, teman peradua. Studi mengatakan bahwa melihat ya rekaman lebih dari 200 ribu orang ya berusia 10 sampai 94 tahun dan menemukan adanya tren penurunan percakapan selama 13 tahun, teman peradua. Kelompok di bawah 25 tahun jadi salah satu yang paling terlihat ya mengalami perubahan. Bukan tidak punya bahan obrolan ya, tapi tempat dan cara ngobrolnya memang makin bergeser ya ke dunia digital, teman peradua. Oke, teman Prado, menurut kamu gimana ya? Kalau ada yang simpel, ngapain cari yang susah ya? Iya. Seiring perkembangan dunia digital yang semakin hari semakin canggih ya, daripada kamu ngomong ya, lebih baik ya ada terutama pengguna media sosial ya, daripada kamu ngetik-ngetik sampai tanganmu bengkak ya. Ada cara lain yang lebih gampang ya. Jadi menurut studi bahwa jumlah kata per hari semakin menurun, apalagi kelompok usia di bawah 25 tahun ya, teman peradua. Oke, teman peradua, itulah tadi ya informasi yang sudah Dona hadirkan untuk kamu ya, menemani kamu di malam hari ini, teman peradua. Tapi sebelum ke beberapa lagu-lagu ya yang sudah Dona siapkan untuk kamu, menemani kamu di malam hari ini, jangan bosan-bosan ya, untuk diriku selalu menyapa kalian ya, terutama buat kamu yang seharian ya disibukkan dengan berbagai aktivitasnya, pastinya sudah pada istirahat nih, teman peradua ya. Ya, sebelum memeringkan tubuh kamu ya, segera untuk memeriksa pintu, jendela ya. Apakah sudah pada tutup belum ya? Kalau memang sebelum ditutup ya, segera untuk kamu tutupi ya. Iya. Agar apa ya? Biar hal-hal yang memang kita tidak inginkan terjadi, teman peradua. Oke, jangan kemana-mana, teman peradua. Kita masih di Jaga Malam ya dengan info-info menarik. Tetap stay, teman peradua, di Jaga Malam.

Oke teman Prado, di akhir perjumpaan kita ya untuk program Jaga Malamnya, Dona masih punya satu informasi menarik nih buat kamu teman Prado, menemani kamu di malam hari ini. Kita langsung saja ya teman Prado ke informasi yang terakhir ya. Dimana kamu merasa lebih produktif di malam hari itu ternyata hal yang normal teman Prado. Merasa lebih fokus dan produktif pada malam hari itu ternyata normal kok teman Pradua. Tiap orang punya waktu dan fokusnya masing-masing ya. Ada yang otaknya lebih on pas pagi hari ya. Ada yang juga ya baru aktif, baru dapat feel kerjanya pas malam hari teman Pradua. Suasana malam yang lebih tenang dan minim gangguan juga bisa bikin kamu lebih gampang fokus dan menyelesaikan pekerjaan kamu ya teman Produa. Tapi kamu harus ingat bahwa produktif ya di malam hari bukan berarti harus begadang sampai pagi ya. Iya, tubuh tetap butuh istirahat ya. Terutama di malam hari minimal 7 jam ya supaya otak bisa kerja dengan baik keesokan harinya sama Produa. Kalau malam memang jadi waktu paling produktif buat kamu ya, pakai buat kerja ya yang butuh fokus ya. Tapi tetap kasih waktu, batas waktu ya. Jangan sampai kerjaan beres tapi besok malah ngantuk dan susah konsentrasi. Aduh, ini yang sering kerja malam ya. Ternyata ya, ketika kita kerja malam ya, ini sangat fokus juga ya. Ketika kita kerja malam tapi harus berusaha ya untuk membatasi ya ketika kamu kerja malam karena tubuh kamu juga butuh istirahat ya sehingga besok pagi jangannya gagal fokus ya teman Pradua. Oke teman Pradua, itulah informasi yang terakhir karena waktu sudah menunjukkan pukul 22:55 waktu Indonesia Timur ya, itu tandanya bakal Dona akhiri ya untuk program Jaga Malamnya. Berbagai informasi dan hiburan ya yang sudah Dona hadirkan untuk kamu menemani kamu dari pukul 5 sore ya hingga pukul 22:55 waktu Indonesia Timur. Dengan harapan ya semoga informasi dan hiburan tersebut dapat bermanfaat ya tentunya buat kamu semuanya. Dan nantinya setelah ini di pukul 23 nanti bakal ada jazz musik hingga pukul 12 nanti. Dan tentunya kita akan jumpa lagi di esok hari ya di pukul 5 pagi. Jadi kamu jangan kemana-mana, tetap stay ya di 96,4 MHz RRI Pro 2 Meroket teman terbaik kamu. Akhirnya saya Donata Mahuse ya, pamit undur diri dari hadapan kamu semuanya. Dan tentunya kita akan jumpa lagi di lain waktu. Jangan kemana-mana, tetap stay di 96,4 MHz RRI Pro 2 Meroket teman terbaik kamu. Bye-bye.

Westminster Chime adalah set melodi lonceng yang digunakan di Istana Westminster untuk menandai tiap 4 jam dengan bunyi lonceng. Tempat kelahiran melodi ini adalah di Cambridge, tepatnya di Gereja St. Mary the Great. Kenapa melodi yang digunakan untuk jam bisa menjadi bel kereta di Indonesia? Salah satu teori yang memungkinkan adalah penggunaan lonceng di zaman dahulu yang sama-sama berfungsi sebagai penanda waktu dan penanda kereta tiba dan berangkat. Sebelum bel elektrik digunakan, lonceng logam dengan melodi Westminster Chime dipakai sebagai info kereta api datang dan pergi. Ketika bel elektrik mulai dipergunakan pun, melodi ini masih menjadi penanda umum.

tidak banyak yang tahu, RRI Yogyakarta pernah dibom 2 kali oleh Inggris atas nama Sekutu pada 25 dan 27 November 1945. Menurut peneliti sejarah Nurdianto, saat itu siaran RRI ada di Kompleks Gedung Society yang sekarang menjadi Taman Pintar. Bom berhasil menghancurkan Balai Mataram. Untunglah, gedung siaran hanya mengalami kerusakan. Malam harinya, RRI Yogyakarta dapat kembali mengudara. Namun Sekutu terus memburu studio siaran. Akibatnya, studio siaran harus berpindah-pindah tempat hingga ke Gunung Kidul dan Bantul. Bila rakyat dan tentara berjuang memanggul senjata, para angkasawan RRI berjuang memanggul peralatan siaran demi mengobarkan semangat Indonesia Merdeka.

0: mana tadi dompet hasil rampasanmu itu? Pasti banyak isinya kan? Semakin dewasa, kamu makin lehai aja ya.
1: Gak ada om, dompet itu aku buang.
0: Apa? Kamu buang? Heh, jangan coba-coba bohongi aku ya.
1: Aku gak bohong om, dompet itu aku buang. Karena gak ada isinya.
0: Dita, hah? Aku mengasuhmu dari kecil. Aku tahu persis gimana watak kamu. Masih juga mau berbohong sama aku ya?
1: Sumpah om, dompet itu aku buang.
0: Matamu, gerak bibirmu, tanganmu, semuanya mengatakan kau sedang berbohong. Kenapa? Kenapa kau Dita? Kau mau ambil semua uangnya? Ambil, ambil. Tapi jangan bohongi aku.
1: Iya, dompet itu aku simpan. Asal om tahu, tak ada sepeser pun uang dalam dompet itu. Yang ada cuma selembar foto anak kecil bernama Alda dan ibunya. Sebentar aku ambil.

0: Ini dompet yang Om minta, dan ini foto di dalamnya. Aku seperti mengenal foto di dalamnya. Ada anak kecil itu, ibu itu, seperti ada di dalam masa laluku.
1: Sini-sini, coba aku lihat. Gadis kecil di foto ini seperti Dita kecil waktu aku menculiknya dulu. Apa mungkin dompet ini milik ibunya?
0: Kenapa terdiam? Om kenal dengan pemilik dompet ini.
1: Kau sudah dewasa sekarang, Dita. Aku juga tak ingin kau terus hidup di jalanan.
0: Maksud Om?
1: 20 tahun yang lalu, aku menemukanmu di sudut pasar, menggigil ketakutan karena hujan dan petir. Lalu, kau kubawa pulang, dan seperti sekarang ini, kita menghabiskan hidup di jalanan, meskipun Om masih takut saja sama hujan.
0: Lalu ibuku?
1: Om tidak pernah kenal siapa ibumu. Mungkin saja foto di dompet itu adalah ibumu.
0: Ya Tuhan, jadi aku merampok dompet ibuku sendiri.
1: Mungkin sudah jalannya seperti itu, Dita. Mungkin itu jalan Tuhan untuk mempertemukanmu kembali dengan ibumu.
0: Om jahat, om penculik.
1: Iya, aku memang jahat. Aku sudah buat hidupmu susah seperti ini. Jadi, sekarang, kalau kau mau kembali pada ibumu, kembalilah. Kau sudah dewasa. Kau juga berhak menentukan hidupmu.
0: Apa ibuku masih mau menerimaku, Om? Apa dia masih mengenaliku?
1: Aku yakin ibumu masih mengingatmu. Apalagi kau punya tanda lahir di belakang telingamu itu, Dita.
0: Om mau mengantarkan Dita, kan?
1: Kapanpun kamu siap bertemu ibumu, pasti akan kuantar.
0: Ayo kita cari ibuku sekarang, Om. Ayo, Om.
1: Ini sudah

0: Dan dulu.
1: Ya, dan dulu tempat inilah aku membawamu saat kamu menangis takut kena hujan.
0: Apa kita lapor ke kantor polisi saja, Om?
1: Ah, jangan ceroboh kamu, Nita. Memangnya kamu mau masuk penjara?
0: Terus ini gimana, Om? Masa aku kehilangan ibuku lagi?
1: Ah, gini. Jalan terakhir, kita langsung aja datang ke alamat yang ada di KTP itu, Dita.
0: Tapi Om yakin dia mau terima aku? Gadis hujan yang hidup di jalanan ini.
1: Ibumu orang baik, Dita. Jadi, bagaimanapun kondisimu, aku yakin dia pasti akan menerima kamu. Ayo, Dit. Kita cari alamat ini sebelum hujan. Tuh, lihat. Langit sudah semakin gelap.
0: Iya, Om.

0: Jadi, kamu yang ambil dompetku kemarin?
1: Iya, Bu. Maafkan saya.
0: Kenapa kamu yang nangis?
1: Iya, Bu. Maafkan saya. Ibu di mana?
0: Allahu Akbar. Alda, ada kau Alda anakku.
1: Alda, Alda kemana aja kamu nak? Ibu mencarimu selama 20 tahun. Alda, ibu kamu. Kau takut punya adik. Kau takut ya, sayang.

0: Ren, makan siang yuk. Aku traktir deh.
1: Widih, kayaknya bau-bau uang baru nih dari bank.
0: Tahu aja kamu.
1: Ya iyalah, kan baunya khas banget. Tahukah kamu, bau yang tercium dari uang baru itu merupakan hasil campuran bahan dasar penyusun uang, yakni serat kapas, tinta, dan linen. Sedangkan ada juga negara yang menambahkan bahan lainnya ke mata uang mereka, seperti Kanada yang beraroma sirup maple. Namun bau uang itu perlahan bisa berubah dari aroma sedapnya ketika baru keluar dari bank menjadi aroma aneh, bahkan menyesakkan. Perubahan aroma itu tergantung pada tingkat kerumitan perpindahan tangan yang dialami pada uang kertas tersebut.

0: ini.
1: Dan kami akan mengudara esok pagi jam 5. Selamat malam dan selamat beristirahat.
2: Dari gedung RRI Merauke, Jalan Jenderal Ahmad Yani. Inilah Pro 2 FM.
3: Sekali di udara, tetap di udara. Merdeka.

0: RRI Merauke, Jalan Jenderal Ahmad Yani,
1: Pro 2 FM, mengudara di frekuensi 96.8 MHz.
2: Selamat mendengarkan siaran Pro 2 hingga jam 12 malam. Terimalah salam dari kami.
3: Sekali di udara, tetap di udara. Merdeka!

0: Dari beranda Negara Kesatuan Republik Indonesia, perbatasan Papua dengan Papua Nugini, inilah Radio Republik Indonesia Merauke.
1: Dari Jalan Ahmad Yani 11, Pro 2 FM hadir membelah angkasa Merauke.
2: Terbaik kamu
3: Pro 2 FM.
4: Motivasi rohani.

Pada suatu hari, orang-orang Farisi datang kepada Yesus dan bertanya, "Apakah diperbolehkan orang menceraikan istrinya dengan alasan apa saja?" Yesus menjawab, "Tidakkah kalian baca bahwa Ia yang menciptakan manusia sejak semula menjadikan mereka pria dan wanita? Sebab itu pria akan meninggalkan ayah dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya itu menjadi satu daging. Mereka bukan lagi dua, melainkan satu." Musa meloloskan adanya surat cerai. Namun, Yesus mengembalikan martabat perkawinan ke dalam nilai yang lebih sesuai dengan keluhuran martabat perempuan dan laki-laki. Bagi Gereja Katolik, perkawinan antara dua orang yang telah dibaptis adalah sebuah sakramen. Gereja Katolik mengangkat martabat perkawinan sebagai sesuatu yang luhur dan suci, yang telah dipersatukan Allah. Tidak boleh diceraikan manusia.

Sandong adalah permainan tradisional dari Kelurahan Banyuning, Kabupaten Buleleng, Bali yang masih dilestarikan sampai saat ini. Metempeng berarti melempar batu, sementara gandong artinya digendong. Permainan yang menguji ketangkasan dan kecerdasan itu dimainkan oleh dua anak yang sebelum memulai permainan melakukan suit jari untuk menentukan siapa yang digendong dan siapa yang menggendong. Anak yang digendong punya kesempatan pertama untuk melemparkan sebilah batu pipih ke tanah dengan jarak yang ditentukan. Anak yang menggendong juga melemparkan batu pipih miliknya dengan syarat harus mengenai batu milik anak yang digendong tadi. Kalau berhasil, posisi keduanya bergantian. Tapi, kalau tidak, yang menggendong harus berlari mengambil batu yang dilempar tadi sambil menggendong lawannya.

Corona telah mengubah dunia. Salah satunya kondisi pandemi saat ini telah memunculkan kembali tren bersepeda di masyarakat. Dengan permintaan dan penggunaan sepeda yang melonjak, banyak negara kemudian bersiap untuk menghabiskan miliaran dolar untuk mendesain ulang kota mereka dengan fokus baru pada pesepeda dan pejalan kaki. Yang menarik, dulu sepeda juga pernah mengubah dunia loh. Di akhir abad ke-19, seperti dicatat National Geographic, sepeda juga sempat booming dan digandrungi. Saat itu untuk pertama kalinya dalam sejarah, massa bergerak sendiri, bisa datang dan pergi sesuka hati mereka. Tidak perlu lagi kuda dan kereta yang mahal. Sepeda muncul menjadi kendaraan yang tidak hanya ringan, terjangkau, mudah dirawat, dan juga tercepat di jalanan. Masyarakat dunia pun berubah. Kaum perempuan yang sangat antusias terhadap sepeda membuang rok Victoria mereka yang tidak praktis, memakai celana puff, dan kemudian berbondong-bondong turun ke jalan untuk bersepeda.

Mengapa orang Sunda minum teh tawar, sementara orang Jawa minum teh manis? Di zaman Hindia Belanda, 80% perkebunan teh ada di area Jawa Barat. Dengan akses teh yang mudah dan kualitas yang lebih baik, masyarakat Sunda memilih menikmati teh dengan lebih apa adanya, tanpa tambahan apapun. Berbeda dengan masyarakat Jawa, pemerintah Hindia Belanda saat itu menjadikan Jawa Tengah dan Jawa Timur sebagai wilayah perkebunan tebu. Itulah mengapa di sana terdapat banyak pabrik gula. Kuliner di sana juga memiliki kecenderungan lebih manis dibandingkan dengan daerah lainnya di Indonesia. Termasuk ketika ada teh, masyarakat Jawa lebih memilih menambahkan gula. Jadi, Anda tim teh tawar atau teh manis?

0: segmen terbaik kamu.
1: Pro 2 FM.
2: Info Pro 2 FM.
3: Selamat pagi teman Pro 2, kita ada di Info Pro 2 bersama saya Haidar di tanggal 4 September 2026 dan inilah info pertama. Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Kabupaten Merauke memastikan kesiapan dalam melakukan evakuasi warga apabila terjadi kebakaran hutan dan lahan atau kahutla dalam yang skala yang besar. Kepala Bidang Evakuasi dan Penyelamatan Korban BPBD Kabupaten Merauke, Simon Linto SE, mengatakan hingga saat ini karhutla di Merauke belum terjadi dalam skala besar seperti yang terjadi di Kalimantan. Menurut Simon, jika karhutla terjadi dan mengancam keselamatan warga, BPBD akan mengevakuasi masyarakat ke lokasi yang lebih aman. Evakuasi akan dilakukan dengan memanfaatkan fasilitas yang dimiliki oleh BPBD. Info kedua. Stasiun Klimatologi Papua Selatan mencatat sebanyak 1.800 titik panas atau hotspot tersebar di wilayah Papua Selatan berdasarkan data pemantauan hingga 2 September 2026. Kasubag TU Stasiun Klimatologi Papua Selatan, Asih Arum Bestari STR, mengatakan jumlah tersebut terdiri dari 1.603 hotspot di Kabupaten Merauke, 79 di Asmat, 169 di Mapi, dan 21 di Bovendigul. Asih menjelaskan data hotspot diperbarui setiap harinya sebagai bagian dari pemantauan kondisi wilayah. Ia juga menghimbau masyarakat untuk aktif mengikuti informasi BMKG melalui media sosial status stasiun, maksud kami, Meteorologi Mopah Merauke, maupun Stasiun Klimatologi Papua Selatan. Info ketiga. Rangkaian RRI Fest Merauke di hari kedua diisi dengan kegiatan sosial donor darah bersama Palang Merah Indonesia atau PMI yang bertepatan dengan peringatan hari ulang tahun PMI pada hari Kamis 3 September 2026. Kegiatan donor darah tersebut diikuti berbagai unsur, mulai dari instansi pemerintah, TNI, Polri, Basarnas, hingga masyarakat. Kegiatan ini menjadi bagian dari rangkaian RRI Fest yang tidak hanya menghadirkan hiburan, tetapi juga kegiatan sosial bagi masyarakat. Kepala Stasiun RRI Merauke, Iskandar, mengatakan kegiatan sosial melalui donor darah merupakan salah satu bentuk kontribusi RRI dalam mendukung pembangunan di Provinsi Papua Selatan, khususnya di Kabupaten Merauke. Sekian Info Pro 2 pada pagi hari ini, saya Haidar, terima kasih.

0: Rasanya beli di Solo, di Jakarta, di Medan, Jayapura, rasanya sama.
1: Ya iyalah, model jualannya kan franchise. Franchise atau waralaba adalah model bisnis di mana pemilik usaha memberikan hak kepada pihak lain untuk menjalankan bisnis dengan merek, sistem, dan prosedur yang telah ditetapkan. Konsep franchise pertama kali berkembang di Jerman pada tahun 1840, yaitu hak khusus menjual makanan dan juga minuman. Di Indonesia, model bisnis franchise masuk pada tahun 1950-an dengan munculnya dealer kendaraan melalui pembelian lisensi. Kemudian di tahun 70-an, franchise asing yang menjual makanan mulai masuk dengan merek KFC dan disusul franchise lokal di tahun 90-an yang dipelopori Esteller 77. Dan hingga sekarang, franchise lokal berani bersaing dengan franchise asing dalam merebut pasar.

Tahukah kamu bahwa bulan sebenarnya memiliki bau? Para astronot yang pernah mengunjungi bulan mengatakan bahwa setelah kembali ke kapsul, mereka bisa mencium bau seperti bubuk mesium mirip dengan logam panas atau kembang api yang terbakar. Bau ini kemungkinan besar disebabkan oleh reaksi kimia antara debu bulan dengan oksigen atau air di dalam wahana pendarat. Meskipun bulan tidak memiliki aroma seperti yang kita kenal di bumi, namun ia memiliki aroma yang cukup khas.

senjata makan tuan. Peribahasa yang tepat disematkan pada hewan berbahaya dan beracun yang satu ini. Kalajengking adalah hewan yang memiliki racun mematikan. Untuk menghindari hewan tersebut, ada cara yang sangat mudah dilakukan agar Anda tidak terkena sengatannya. Carilah cuka untuk menyiramnya karena kalajengking tidak akan tahan dengan aroma dan rasa asam pada cuka. Bukan hanya takut, kalajengking yang terganggu dengan zat asam pada tubuhnya merasa ada ancaman baru. Sehingga ia akan mengatupkan ekornya ke tubuhnya untuk menyebarkan racun yang mematikan. Pada akhirnya, kalajengking pun akan mati secara perlahan akibat racunnya sendiri.

gimana kabar kamu semua hari ini Tomo Pro 2 di hari Jumat nih ya, di tanggal 4 September 2026. Semoga kamu baik-baik aja. Semoga kamu tuh masih dalam full ya Tomo Pro 2, dan juga semoga kamu tidurnya nyenyak tadi malam. Mimpi apa nih Tomo Pro 2 tadi malam nih? Dan Tomo Pro 2, di sini Haidar bakal nemenin kamu dari sekarang nih, dari jam 6.34 sampai jam 8 nanti ya Tomo Pro 2. Dan buat Tomo Pro 2 nih, Haidar mau ngasih tahu sesuatu. Di hari ini Tomo Pro 2 ini tuh akan menjadi hari terakhir RRI Fest ya Tomo Pro 2, dan juga hari pertama untuk audisi bintang radio nih Tomo Pro 2. Buat kamu nih Tomo Pro 2 yang mau menonton gitu ya, dan juga mau mendengarkan bintang radio di tahun 2026 ini, karena acara tahunan ya Tomo Pro 2 ya dari RRI, itu bisa langsung aja didengerin di 96.4 MHz di Pro 2. Dan juga kalau misalnya kamu lihat visualnya Tomo Pro 2, bisa langsung aja ke YouTube RRI Merauke nanti nih Tomo Pro 2. Kita bakal start mulai jam 9, dan Haider bakal jadi presenter di sana nanti. Dan sebelum itu ya Tomo Pro 2, kita bakal ngobrol-ngobrol dulu nih di Spada. Selamat pagi Tomo Pro 2, sampai jam 8 nanti. Habis itu nanti kamu bakal ditemenin sama kakak Dona. Dan di pagi hari ini Tomo Pro 2, setelah ini Haider bakal ngebagiin kamu peristiwa sejarah nih yang pernah terjadi di tanggal 4 September. Kira-kira ada sejarah apa aja yang pernah terjadi nih, Haider bakal bawain nanti. Jadi buat Tomo Pro 2, jangan kemana-mana, stay tune terus aja di 96.4 Pro 2 RRI Merauke, teman terbaik kamu.

0: Hai.
1: Namamu siapa? Boleh ketemuan? Yes. Oke, besok jam 8 malam di taman ya. Yes, oke. Jangan lupa sendirian saja ya.
2: Next day. Kejahatan sedang mengintai Anda. Bijaklah bermedsos.
3: Selamat pagi, teman Pro 2.

Kembali lagi Tomom Pro 2 di Spada. Selamat pagi Tomom Pro 2 dan masih bareng sama Haidar nih kali ini. Tomom Pro 2, Haidar bakal ngebawain kamu peristiwa sejarah yang pernah terjadi di tanggal 4 September nih. Karena setiap hari ya Tomom Pro 2 itu ada hari bersejarah dan juga hari yang bisa membuat kita menjadi hari yang sekarang nih. Jadi di tanggal 4 September nih ya, ini tuh ada berbagai macam peristiwa penting nih Tomom Pro 2 yang terjadi di dunia maupun di Indonesia Tomom Pro 2, termasuk salah satunya itu ada Hari Pelanggan Nasional di Indonesia. Dan kita mundur dulu nih Tomom Pro 2 ke tahun 476 di tanggal 4 September. Itu tuh terjadi jatuhnya Kekaisaran Romawi Barat setelah Romulus Augustus nih diasingkan oleh Odoacer yang mendeklarasikan dirinya sebagai Raja Italia. Dan di 1886 itu pemimpin suku Apache, Geronimo, itu menyerah kepada Jenderal Nelson Miles dari Angkatan Darat Amerika Serikat. Dan kita maju lagi Tomom Pro 2, 4 tahun setelahnya, 16 tahun sebelumnya Tomom Pro 2. Di 1870 nih, di mana Napoleon III itu tuh digulingkan. Dan akhirnya Republik Ketiga Prancis diproklamasikan di Paris. Dan di 1949 itu ada kerusuhan di Peekskill ya Tomom Pro 2, di Peekskill nih, terjadi di New York, Amerika Serikat setelah konser penyanyi Paul Robeso. Dan yang paling baru nih Tomom Pro 2 ya, tahun 2004 nih, itu dari nasional, di mana Hari Solidaritas Hijab Internasional itu dicetuskan dalam konferensi di London di Inggris. Dan yang terakhir nih Tomom Pro 2 di Indonesia, itu terjadi Hari Pelanggan Nasional. Ini tuh diperingati setiap tanggal 4 September di Indonesia buat memotivasi nih perusahaan-perusahaan itu buat meningkatkan pelayanan terbaik bagi pelanggan ya Tomom Pro 2, karena hari ini itu dicetuskan sama Hendy Irawan di tahun 2003. Dan Tomom Pro 2 itu tadi peristiwa sejarah yang pernah terjadi di tanggal 4 September 2026, karena setiap tanggal itu pasti punya hal-hal baru ya Tomom Pro 2 yang menjadikan diri kita sekarang gitu, waktu-waktu kita sekarang gitu. Dan Tomom Pro 2, buat kamu juga nih, mungkin ini tuh menjadi hari bersejarah buat kamu karena kamu sudah dilahirkan ke dunia ini. Selamat hari ulang tahun buat kamu semua ya Tomom Pro 2 yang merayakan ulang tahun di tanggal 4 September. Semoga aja di tahun yang baru ini kamu tuh bisa lebih bahagia lagi Tomom Pro 2, lebih semangat lagi, dan juga Haidar doain buat impian-impian dan juga tujuannya itu bisa tercapai ya Tomom Pro 2. Umurnya lebih panjang, sehat terus, dan juga yang paling penting, hidup kamu selalu diberkati oleh Tuhan. Amin. Dan Tomom Pro 2, masih banyak hal yang bakal Haidar bagiin di Spada pada pagi hari ini. Jadi buat Tomom Pro 2, jangan kemana-mana. Stay tune terus saja di 96,4 Pro 2 RRM Broke. Teman terbaik kamu.

Binturong merupakan mamalia yang hidup di kawasan Kepulauan Bangka Belitung. Binturong dikenal sebagai kucing beruang atau bear cat dan memiliki ekor yang kuat dan termasuk dalam keluarga mamalia karnivora. Yang unik dari binatang ini, ia memiliki bau seperti popcorn yang dipanaskan dengan mentega. Bau popcorn sendiri berasal dari kelenjar di bawah pangkal ekor dan air seni mereka yang tersebar di pepohonan sekitar hutan. Bakteri yang hidup di usus mengalami proses kimia yang menghasilkan senyawa aromatik yang unik sehingga memberikan karakteristik

seperti popcorn. Aroma seperti popcorn mungkin memiliki peran khusus dalam berinteraksi dengan sesama binatang, dan juga menjadi cara bagi binturong untuk menandai wilayahnya, atau memberi sinyal kepada anggota spesies lain.

Tari Pogang merupakan tradisi masyarakat suku Sakai, salah satu suku terasing di Provinsi Riau. Tarian ini konon dilakukan oleh pendekar suku Sakai yang disebut dengan istilah Balang, yang berada di wilayah Kebatinan. Batin yang dipercaya adalah Batin Solapan dan Batin Sobango. Tari Pogang ini dilakukan hampir sama dengan tradisi Badewo, yakni semacam tarian yang digunakan untuk ritual berobat dengan mengundang makhluk halus menggunakan senjata seperti keris, tombak, panah, dan sumpit. Tarian ini oleh suku Sakai diyakini sebagai tarian yang dapat membantu melawan musuh, mulai dari binatang buas hingga makhluk gaib yang tidak tampak. Tarian ini juga berangkat dari tradisi pengobatan bernama BDK, di mana masyarakat Sakai melawan Dubalang Gajah Ibu.

Pro 2 kembali lagi di Spada. Selamat pagi teman Pro 2 bareng sama Haidar di sini. Dan teman Pro 2, siapa nih yang suka pagi-pagi makan roti plus madu nih teman Pro 2? Karena madu gitu kan, kayak madu juga kalau misalnya kita lihat di TikTok, di Instagram gitu teman Pro 2, di luar negeri itu biasanya dimakein ke berbagai macam makanan ya teman Pro 2, sampai ayam juga dipakein madu nih. Kalau misalkan kamu sendiri teman Pro 2 nih, suka enggak sih kalau misalkan makan makanan gitu kayak yang asin-asin ditambahin madu nih teman Pro 2? Kalau menurut kamu gimana nih? Karena kan manisnya tuh bukan cuma enak aja ya teman Pro 2, tapi madu juga punya kandungan yang bisa ngedukung kesehatan tubuh kita nih. Jadi gak heran ya kalau misalkan bahan alami teman Pro 2 bisa sering masuk ke dalam pilihan pola hidup sehat. Jadi kalau misalkan belum, teman Pro 2 belum tahu gitu kan, dimana madu itu kan tersusun dari air, terus gula alami kayak fruktosa dan juga glukosa ya. Dan ada berbagai macam senyawa bioaktif dalamnya teman Pro 2, termasuk flavonoid dan juga polifenol nih. Jadi kandungan gula alaminya itu tuh bisa jadi sumber energi buat tubuh kita kalau misalkan dikonsumsi dengan jumlah yang sesuai pastinya gitu kan. Selain itu nih teman Pro 2, kalau misalkan dia madu ini tuh punya senyawa antioksidan yang bisa membantu untuk melindungi sel tubuh kita dari kerusakan akibat radikal bebas. Dan madu juga ini tuh dikenal gitu karena bisa membantu kita pada saat kita batuk-batuk gitu, ngeredain batuknya. Karena teksturnya yang cair nih, ini tuh bisa memberikan rasa nyaman pada saat tenggorokan kita tuh terasa kering gitu teman Pro 2, atau mengalami iritasi gitu ya di dalam. Nah makanya nih teman Pro 2, madu tuh sering banget dikonsumsi langsung atau dicampurin ke dalam minuman anget. Jadi dari informasi di National Library of Medicine, madu juga punya aktivitas antimikroba tertentu nih. Jadi sifat ini tuh berkaitan sama tingkat keasamannya sama sejumlah senyawa alami yang terdapat di dalam madu tersebut teman Pro 2. Karena madu juga berpotensi ini buat ngedukung kesehatan sistem pencernaan kita lewat berbagai komponen bioaktif yang di dalam madu ini. Namun penelitian itu tentang manfaatnya ya teman Pro 2 ya masih terus berkembang sampai sekarang, dan hasilnya tuh bisa beda tergantung jenis madunya. Jadi buat yang aktif bergerak gitu kan, kandungan karbohidrat di dalam madu itu tuh bisa jadi salah satu sumber energi. Tapi ingat, madu itu tetap punya gula di dalamnya teman Pro 2. Jadi konsumsinya tuh perlu disesuaikan sama kebutuhan tubuh kita gitu kan, aktivitas yang kita lakuin sama keseluruhan pola makan yang ada. Dan yang perlu digarisbawahi nih teman Pro 2, madu itu tuh bukan pengganti obat dan bukan satu-satunya kunci pola hidup sehat ya. Jadi minum madu atau makan madu itu tuh konsumsi secukupnya aja, dan pilih produk yang berkualitas ya teman Pro 2, dan tetap imbangin sama pola makan dan juga gaya hidup yang sehat. Jadi manis mah boleh gitu, tapi tetap bijak pada saat kita mengkonsumsinya. Jadi siapa nih teman Pro 2 yang masih suka banget gitu ya menggunakan madu untuk penambah energi juga tenaga ya teman Pro 2, apalagi juga kalau misalkan yang lagi lari gitu, yang suka-suka banget sama lari jarak jauh, half marathon gitu teman Pro 2, biasanya kan bawa madu gitu kan. Selain mudah buat dikonsumsi dan juga karena cair nih teman Pro 2, di leher kita tuh bisa langsung turun gitu. Kerasanya tuh energinya dapat, praktisnya dapat ya teman Pro 2, tapi tetap bijak aja kalau misalkan mau makan madu atau minum madu gitu kan pada saat kita berolahraga gitu loh. Dan teman Pro 2, itu tadi info pertama yang Haidar bagiin buat kamu semua. Dan setelah ini nih, Haidar punya fakta unik teman Pro 2. Dimana kenapa sih kalau misalkan kaca sama cermin tuh bisa mantulin tapi pantulannya tuh kerasa beda nih teman Pro 2. Setelah ini bakal Haidar bagiin buat kamu semua untuk info selengkapnya. Jadi jangan kemana-mana, stay tune terus aja di 96.4 Pro 2 RRI Merauke, teman terbaik kamu.

mengapa Indonesia belum memiliki makanan yang bisa merepresentasikan bangsa, seperti layaknya sushi dengan Jepang? Itu karena negara kita kaya akan budaya dan bahan alam yang beragam. Dari Sabang sampai Merauke, tiap daerah punya cita rasa unik yang bikin ketagihan. Bayangkan saja, ada rendang yang kaya rempah dari Padang, sate yang bikin nagih dari Madura, sampai rawon yang punya kuah hitam khas Surabaya. Yuk kita keliling Indonesia sambil mencicipi kelezatan kulinernya.

Kembali kita sama Pro 2 di Spada. Selamat pagi teman Pro 2 dan masih bareng sama Haidar di Pro 2 RR Pro K. Dan teman Pro 2, sering banget gak sih kita ngelihat bayangan wajah kita tuh di kaca jendela? Padahal ya, bukannya cermin ya yang emang dibuat buat mantulin bayangan nih. Nah, ternyata teman Pro 2, kaca sama cermin itu berbeda. Ya, meski sama-sama memantulin cahaya gitu kan. Cara sederhananya ya, teman Pro 2, kaca itu tuh berfungsi untuk meneruskan cahaya. Nah, makanya nih, kalau misalkan kita itu tuh bisa ngelihat keluar di depan kaca ya, teman Pro 2, lewat kaca jendela gitu atau lewat benda yang ada di balik-baliknya. Tapi bukan berarti kaca tuh sama sekali nggak bisa memantulin cahaya gitu, teman Pro 2, munculin bayangan kita. Jadi pada saat cahaya nih kena permukaan kaca ya, teman Pro 2, sebagian itu tuh bisa dipantulin dan sebagian lainnya itu diteruskan. Karena pantulannya itu gak terlalu kuat kalau misalkan di kaca. Jadi bayangan yang muncul itu biasanya kelihatan samar-samar aja gitu, teman Pro 2. Coba misalkan teman Pro 2 ada kaca jendela ya, yang satu sisinya tuh kelihatan lebih gelap gitu. Nah, kita tuh mungkin itu bisa melihat pantulan wajah kita di permukaan yang lebih gelap itu, teman Pro 2. Dan itulah namanya pantulan cahaya ya dari kaca. Kalau misalkan cermin nih, cermin itu tuh emang dirancang buat menghasilkan pantulan yang lebih jelas lagi. Jadi cermin tuh umumnya dibuat menggunakan kaca yang diberi lapisan khusus ya di bagian belakang. Jadi lapisan ini tuh ngebantu buat mantulin cahaya yang mengenai permukaan cermin. Makanya nih teman Pro 2, pada saat kita bercermin gitu kan, kita tuh bisa ngelihat bayangan wajah kita dengan jauh lebih jelas nih dibandingkan pada saat kita ngelihat lewat kaca jendela. Jadi gampangnya karena lebih banyak meneruskan cahaya, kalau misalkan di kaca, kalau misalkan di cermin, itu dibuat emang khusus buat mantulin cahaya ke arah kita. Dan menariknya ya teman Pro 2, cermin itu tuh sebenarnya masih berkaitan erat sama kaca. Jadi kaca itu tuh bisa jadi bagian dari cermin setelah diberikan lapisan khusus yang membuat pantulannya itu kan jauh lebih kuat. Jadi emang pada saat kita mau ngaca gitu teman Pro 2, karena kita kan biasa ngomongnya ngaca ya teman Pro 2, dibanding minta cermin dong, kan jarang ya teman Pro 2 biasanya. Aku kelihatan ini gak? Kelihatan bagus gak? Udah kelihatan cakep gak? Atau cantik gak gitu kan? Biasa kita ngaca ngomongnya ya teman Pro 2. Tapi ternyata ada perbedaannya antara kaca dan juga cermin itu. Ya emang kelihatannya mirip gitu kalau misalkan ngelihat secara pandang mah. Tapi fungsi kaca sama cermin itu ternyata punya perbedaan yang cukup jelas di teman Pro 2. Tapi kalau misalkan kamu sendiri nih teman Pro 2, biasanya ya kalau misalkan mau melihat diri kita nih teman Pro 2, pantulan diri kita di kaca itu ngomongnya ngaca atau mau cermin? Kita ngobrol-ngobrol bareng teman Pro 2 di WhatsApp kita di 082148994964. Dan di nomor tersebut juga kamu bisa nge-request lagu nih di pagi hari ini sampai jam 9 nanti ya teman Pro 2. Jadi buat teman Pro 2 langsung aja Haidar ulang lagi untuk nomornya di WhatsApp kita di 082148994964.

0: Merah, kuning, dan hijau. Kenapa ya warna itu yang dipakai?
1: Awalnya, lampu lalu lintas hanya digunakan untuk kereta api. Lampu ini pertama kali digunakan pada tahun 1830-an. Tetapi warna yang digunakan pada saat itu adalah warna merah, hijau, dan putih. Merah untuk berhenti, hijau untuk hati-hati, dan putih sebagai tanda untuk jalan. Akan tetapi, pemilihan warna putih ini membuat banyak kecelakaan kereta karena masinis kereta sulit melihat warna putih pada siang hari. Banyaknya kecelakaan kereta yang terjadi membuat warna lampu lalu lintas di jalur kereta akhirnya diganti menjadi warna merah untuk tanda berhenti, kuning untuk berhati-hati, dan hijau sebagai tanda untuk berjalan. Lalu pada tahun 1868, barulah lampu lalu lintas digunakan di jalan raya. We'll be right back.

Dan sama Pro 2, kita masih di Spada sama kita sama Pro 2 dan masih bareng sama Haidar di sini. Dan sama Pro 2 Haidar mau ngasih satu info terakhir sama Pro 2 buat kamu nih ya. Di mana ada salah satu grup band Indonesia nih, Lomba Sihir. Siapa yang gak kenal sama Pro 2? Yang siap untuk membawa konsernya ke level yang lebih besar nih. Di mana band ini tuh bakal menggelar konser ujung dunia di GBK sama Pro 2 Basketball Hall di Jakarta pada tanggal 21 November 2026. Dan konser ini tuh jadi pertunjukan berskala besar pertama untuk Lomba Sihir. Jadi vokalis Natasha Udu nih ngomongin kalau misalkan konser tunggal ini tuh bakal ngasih ruang yang lebih luas lagi buat mereka untuk mengeksplorasi ya Tom Pro 2 konsep pertunjukan dibandingkan saat tampil di festival aja. Jadi ini tuh bukan cuma soal durasi dan juga jumlah lagunya yang akan dibawakan, tapi Lomba Sihir itu juga bakal mengatur pengalaman penonton sejak mereka tiba di lokasi sampai konsernya selesai nih. Jadi mereka tuh punya ruang yang lebih besar ya buat nentuin tata panggung, aransemen, suaranya, dan apa aja yang bakal ada di pertunjukan itu nih. Dan Baskara Tom Pro 2 ini tuh mastiin kalau misalkan konser ini tuh gak bakal sekedar ngebawain seluruh lagu yang udah dirilis aja, tapi ada juga lagu-lagu di Tom Pro 2 yang akan mendapatkan eksplorasi dan juga aransemen yang berbeda, meski untuk detailnya itu masih dirahasiakan sampai sekarang. Karena menurut Lomba Sihir nih ya, ada berbagai ide yang sebelumnya tuh cuma dicoba di penampilan-penampilan tertentu. Dan ini tuh bakal dikembangin ya jadi produksi yang lebih besar lagi. Mulai dari tata suaranya sampai keseluruhan pengalaman konser yang akan dibuat lebih maksimal lagi nih Tom Pro 2. Tapi sementara itu nih untuk Enrico Octaviano itu tuh milih buat gak bocorin surprise yang bakal disiapkan gitu kan. Kalau misalkan dibocorin bukan surprise dong namanya. Dan dia itu berharap gitu penonton tuh bakal datang gitu kan tanpa ekspektasi yang berlebihan. Dan juga bisa menikmati pertunjukan secara langsung. Dan meski begitu ya, Enrico tuh mastiin kalau misalkan lagu-lagu Lomba Sihir yang udah dirilis itu tuh tetap akan hadir di konsernya, termasuk kemungkinan aransemen yang terbaru nih. Dan untuk tiket sendiri Tom Pro 2 itu tuh ada kategori-kategorinya, dan ada yang kategori festival dengan harga Rp450.000 dan tribun di harga Rp650.000, dan ada juga add-onnya. Dan add-onnya itu tuh premium ya Tom Pro 2 dengan harga Rp450.000. Dan tiket konser ujung dunia itu bisa dibeli lewat situs resmi dari Lomba Sihir. Jadi ini Tom Pro 2 buat kamu yang penasaran kayak apa sih Lomba Sihir pada saat punya ruang bermain sebesar konser tunggal. Jadi jangan sampai lupa di tanggal 21 November 2026 ini bisa jadi ini tuh tanggal yang wajib buat kamu catat nih. Biar gak ketinggalan ya. Kapan lagi Tom Pro 2 Lomba Sihir ada di konser tunggal gede dan itu bakal nge-explore seluruhnya. Kita lihat aja ya Tom Pro 2 di tanggal 21 buat kamu yang ngefans banget nih sama Lomba Sihir. Dan Tom Pro 2 itu tadi info terakhir yang Haidar bagiin buat kamu semua. Dan di jam 8 nanti ini.

0: bingung sih. Perasaan rumah sepi, cuma kita berdua aja kan. Kok ada suara air di kamar mandi? Siapa sih? Ih, penakut banget sih.
1: Ya udah yuk cek aja.
0: Wah, nggak ada siapa-siapa. Eh, tapi tuh keren. Kenapa masih nyala? Sampai luber-luber lagi. Boros banget sih. Kalau gini caranya, siap banget aku perang melawan hantu. Nggak tahu apa tagihan air membengkak.
1: Eits, sorry, jangan salahin hantu. Aku kok tadi yang lupa matiin air. Niatnya sih mau isi ember buat mandi. Eh, malah keasikan terima telepon. Maaf ya, maaf juga hantu. Malah kamu yang jadi kami hitamnya. Lain kali nggak pakai lupa matiin keran air deh.

0: temenin ke swalayan yuk.
1: Bentar dulu, aku lagi bingung nih. SIM aku kan bentar lagi mati. Kalau mau ngurus, katanya perlu sertifikat vaksin. Gimana dong?
0: Salah tuh infonya. Hoax, jangan gampang ke makam berita bohong. Yuk ke swalayan, keburu habis nanti barangnya.
1: Mau beli apa sih?
0: Mau beli susu steril, katanya bisa mencegah kita terpapar virus.
1: Yah, itu juga hoax tahu. Katanya jangan gampang kemakan berita bohong.
0: Iya ya, untung gak jadi ikutan panic buying.
1: Eh, tapi ayo deh ke swalayan. Katanya kasir yang baru cakep tahu. Cuci mata, cuci mata.
0: Nah, kalau itu bukan katanya, tapi emang faktanya. Kemarin aku udah lihat sendiri.

0: Nah, tangan, pegang setir yang lurus. Oke, mata. Mata lihat ke depan, fokus. Kaki kanan, tekan gas yang stabil ya. Telinga, dengerin tuh HP-nya, ada WhatsApp yang masuk. Tangan kiri, ambil tuh HP-nya. Tangan kanan tetap pegang setir. Jempol, tekan tombol oke. Mata, baca WhatsApp. Jempol, balas WhatsApp-nya. Tekan tombol G, W, spasi O. Hapus. Dengar ada telepon masuk. Mulut bilang halo. Mata lihat dulu spionnya. Tangan kanan belokin setir ke kiri. Mata lihat lagi ke jalan. Mulut banting setir ke kiri. Kaki injak HP-nya. Tangan simpan dulu remnya. Remnya disimpan.
1: Otak sulit untuk konsentrasi lebih dari satu hal sekaligus. Utamakan keselamatan. Gunakan handphone saat tidak berkendara.

Selamat pagi, teman Pro 2. Bikin pagi kamu makin seru. Pada cuaca hari ini.

0: Oke teman Prado, kita sudah tersambung dengan perakirawan cuaca BMKG Merauke, ada Yunita STR yang akan melaporkan perakiraan cuaca untuk wilayah Kabupaten Merauke dan sekitarnya. Halo, selamat pagi. Halo, selamat pagi. Halo, selamat pagi Kak Yunita.
1: Halo, selamat pagi Kak Duna.
0: Iya, apa kabar nih Kak Yunita?
1: Kabar baik Kak.
0: Iya, silakan dengan laporannya.
1: Baik, terima kasih. Selamat pagi teman berudara dari Merauke dimanapun kalian berada. Semoga tetap sehat, tetap semangat. Berjumpa lagi dalam segmen informasi perakiraan cuaca untuk wilayah Kabupaten Merauke dan sekitarnya untuk edisi hari ini Jumat 4 September 2026. Kali ini bersama saya Yunita, perakirawan cuaca dari Stasiun Meteorologi Mopah Merauke. Untuk kondisi cuaca wilayah Kabupaten Merauke, pagi hari ini umumnya terpantau cerah berawan dan sepanjang hari nanti wilayah Kabupaten Merauke juga akan didominasi oleh kondisi cuaca cerah berawan dari siang, malam, hingga dini hari nanti. Suhu udara di wilayah Kabupaten Merauke diperkirakan berkisar antara 22 hingga 31 derajat Celcius dengan kelembaban udara permukaan berkisar antara 55 hingga 90%. Arah angin permukaan di wilayah Kabupaten Merauke umumnya masih bergerak dari arah timur hingga tenggara dengan kecepatan angin rata-rata berkisar antara 10 hingga 40 km per jam. Namun perlu kami informasikan untuk peringatan dini, waspadai akan adanya potensi angin kencang di wilayah daratan maupun di sekitar perairan untuk Papua Selatan, serta waspadai pula akan adanya pasang maksimum di wilayah pesisir perairan Merauke. Selanjutnya kita beralih ke informasi perakiraan tinggi gelombang untuk wilayah perairan Asmat. Diperkirakan tinggi gelombangnya berkisar antara 0,5 hingga 1 meter. Untuk perairan Yosudarso diperkirakan tinggi gelombangnya berkisar antara 1 hingga 1,5 meter. Untuk perairan Merauke diperkirakan tinggi gelombangnya berkisar antara 0,75 hingga 1,5 meter. Dan untuk Laut Arafuru Timur diperkirakan tinggi gelombangnya berkisar antara 1,25 hingga 2 meter. Berikutnya informasi pasang dan surut air laut untuk perairan Merauke dan sekitarnya. Untuk pasang maksimum diperkirakan akan terjadi pada ketinggian 5,5 meter pada jam 17 waktu Indonesia Timur atau jam 5 sore nanti dan 4,2 meter pada jam 7 waktu Indonesia Timur esok pagi. Sementara untuk surut minimum diperkirakan akan terjadi pada ketinggian 2 meter pada jam 11 waktu Indonesia Timur siang hari ini dan 0,9 meter pada jam 1 waktu Indonesia Timur dini hari ini nanti. Sementara untuk perakiraan cuaca esok hari Sabtu 5 September 2026, esok hari cuaca untuk wilayah Kabupaten Merauke dan sekitarnya masih diperkirakan cerah berawan. Demikian informasi cuaca yang dapat kami sampaikan. Semoga bermanfaat dan dapat menunjang aktivitas teman Produa sekalian. Terima kasih atas perhatiannya. Kembali ke Kak Dona di Produa Arena Merauke.
0: Oke, terima kasih Kak Yunita ya untuk laporan perakiraan cuaca untuk wilayah Kabupaten Merauke dan sekitarnya. Selamat beraktivitas kembali.
1: Terima kasih kembali. Selamat pagi.

0: Sudah tahu kan kalau julukan King of Fruit atau rajanya buah diberikan kepada durian? Nah, kalau Queen of Fruit, ratunya buah, dijuluki pada buah apa ya? Manggislah jawabannya. Kok bisa? Asli dari kawasan Asia Tenggara, terutama Indonesia dan beberapa negara tropis lainnya. Buah yang bernama Latin Garcinia mangustana ini dikatakan sebagai ratu dari segala buah karena bentuk dan segudang manfaatnya. Kandungan gizi yang tinggi dan sebagai sumber antioksidan, manggis diklaim memiliki khasiat yang berguna untuk kecantikan sampai kesehatan jantung, juga kesehatan otak dan mental. Buah ini memiliki keindahan dari bentuk dan warna kulit ungu kehitaman dengan isi yang putih bersih. Bentuk ini mencerminkan keanggunan dan kecantikan manggis sebagai ratu buah tropis.
1: Produ FM, teman terbaik kamu. Produ FM.

Dan akhirnya ya untuk program sepadanya teman produser setelah kamu ditemani ya sama Kak Haidar ya, kemudian Kak Dona ambil alih ya untuk program sepadanya ya. Dan jangan kemana-mana karena nantinya setelah ini di pukul 9 nanti kita akan mengikuti ya pembukaan Lomba Bintang Radio langsung dari studio podcast RRI Merauke Teman Pro 2. Jadi jangan kemana-mana, tetap stay di 96,4 MHz RRI Pro 2 Merauke Teman Terbaik Kamu.

Anda termasuk orang yang suka ada rusa? Tahukah Anda, dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, ada rusa artinya orang yang meminjam sesuatu, seperti uang atau barang, tetapi tidak ada kemauan untuk mengembalikan barang tersebut. Sehingga apa yang dipinjam akhirnya tidak pernah dikembalikan dan menjadi hak milik orang tersebut. Oh no!